105,42 RRI Singaraja Pro 2 FM, tempat terbaik kamu karena kita Indonesia. Tempat Pro 2, sesaat lagi gue Sari bakal ngajakin kamu ngobrol bareng teman-teman dari Pramuka ya, untuk bahas tentang bencana. Oke, okay? Gimana sih cara mencegah bencana menurut Pramuka? Ya udah, jangan kemana-mana, station aja di Spada ya. Ada Babe dulu from Taylor Swift yang bakal nemenin kamu sebelum kita ngobrol bareng teman-teman dari Pramuka.

0: 105,4 Pro 2 RRI Singa Raja, Pro 2 FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Oke, teman Pro 2, di jam 8 pagi kita bahas lagi tentang namanya sampah. Waduh, bukan sampah ya, kalau bukan istilahnya jadi suatu masalah gitu guys ya. Tapi kita mencari solusinya dengan seorang anak muda namanya Pradua, yang pastinya mereka produktif, ikut juga dalam suatu organisasi, dan yang pastinya ini organisasinya sangat luar biasa banget ya, apalagi merangin sampah itu udah kayak kewajiban mereka ya. Bersama Pramuka namanya Pradua, ada anggota Pramuka dari SMA ya, SMA Negeri 4 Singaraja, ada Kakak Komar Dia Merliana dan juga Iko Mangnanda Prachanda Putra. Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Boleh dideketin mungkin Miki ya kakak?
1: Okay.
0: Iya. Gimana kabarnya nih?
1: Tentunya baik sih.
0: Baik ya. Yeah. Kayaknya kalau misalnya kita nggak tepuk pramuka kurang pas ya, kita ngobrol soal pramuka soalnya. Ya.
1: Benar. Oh,
0: yeah. Tepuk pramuka. Nah itu baru pramuka banget itu ya. Oke, pramuka luar biasa banget ya. Kalau kita ngomongin soal pramuka, yang pastinya pemuda-pemuda yang jangankan sampah ya, berani banget sih orangnya gitu ya, untuk bisa ya istilahnya untuk ikut kegiatan atau mungkin juga yang namanya ya, kalian itu kayak hantu aja kayaknya gak takut gitu, apalagi sampah gitu ya sebenarnya ya. Karena udah di harus nampak dan sebagainya kan udah biasa kayak gitu ya. Tapi kalau masalah sampah nih, kan apa ya, benda yang kelihatan tapi kadang-kadang jadi hantu juga nih buat kita gitu ya, apalagi anak muda gitu ya. Lihat sampah kadang-kadang kita gak terlalu apa ya, heroin, ya udah kayak hantu aja, didiemin aja gitu guys.
1: Iya, karena pandangannya jelek kalau dilihat.
0: Nah, itu bener. Dia kayak hantu gitu ya. Nah, di sini kita ngobrolin soal pramuka yang ternyata lawan sampah cegah bencana. Ya benar banget, karena sampah itu salah satu sumber bencana ya.
1: Iya,
0: apalagi bener. Zaman sekarang udah banyak sampah gitu ya, dan di Bali masih polemik juga, terus habis itu sampai sekarang masih menjadi suatu masalah juga untuk di daerah kita gitu ya. Nah, dari pramuka sendiri gimana sih ngelihat sampah ini?
2: Kalau dari kita sendiri ngelihat sampah tuh benar-benar salah satu hal yang merusak alam sekitarnya sih kak. Jadi kita tuh ada beberapa cara kita untuk mengurangi sampah itu kak.
0: Oke, berarti ada programnya gitu ya?
1: Iya ada. Ya,
0: ada.
1: Ada.
0: Untuk pramuka di sekolah kalian aja atau memang secara keseluruhan pramuka?
1: Untuk program-program di sekolah lain mungkin karena berbeda-beda mungkin ya. Tapi di sekolah kita tuh memang ada programnya dari per bidang gitu.
0: Per bidang?
1: Iya, jadi kita punya satu bidang yang memang dalam hubungan masyarakat itu ada kaitannya dengan sampah gitu.
0: Oke, ini cara mengelola sampah atau istilahnya bersih-bersih sampah atau seperti apa programnya?
1: Peduli terhadap lingkungan.
0: Peduli terhadap lingkungan,
1: yeah.
0: Namanya. Salah satunya si sampah ini.
1: Jadi kita tuh ada namanya bidang 3, itu tentang hubungan kemasyarakatan. Di sana itu ada namanya bakti sosial.
0: Bakti sosial.
1: Iya.
0: Yeah. Oh, oke. Okay. Berarti di bakti sosial itu salah satunya juga untuk lingkungan ya?
1: Iya, yeah,
0: salah satunya bersih-bersih sampah juga.
1: Benar.
0: Waduh, jadi penasaran sama Bro Dua seperti apa sih programnya mereka ya? Jadi nggak sabar nih kita ngobrolin pramuka yang ternyata sangat peduli dengan sampah dan juga lingkungan. Sesaat lagi kita bahas, jadi tetap di Spada.

0: persimpangan jalan, biasanya terdapat garis hitam putih tegak lurus atau biasa disebut zebra cross yang merupakan ruang bagi pejalan kaki untuk menyeberang. Awalnya, zebra cross tidak berwarna hitam putih. Inggris adalah negara pertama yang memperkenalkan zebra cross pada tahun 1951 dan resmi dipakai sebagai jalur penyeberangan pejalan kaki di Selok Inggris. Saat itu, zebra cross berwarna biru kuning. Namun, warna itu sulit terlihat pengendara di jalan dan justru menjadi penyebab kecelakaan. Para pakar kemudian mencari warna yang dianggap cocok dan dipilih warna hitam putih. Pola garis-garis itu sengaja dibuat membentang dan melintasi lebar jalan. Zebra cross sendiri konon diberi nama oleh pejabat pemerintah Inggris karena desainnya menyerupai kuda zebra. Zebra cross semakin populer setelah foto keempat personel The Beatles melintas di zebra cross Abbey Road. Zebra cross merupakan pengembangan dari sistem penyeberangan pejalan kaki di tahun 1930-an. Saat itu, penyeberangan pejalan kaki menggunakan semacam lonceng di sisi jalan. Pemerintah Inggris kemudian bereksperimen dengan berbagai tanda cat yang berbeda untuk membantu meningkatkan keselamatan sampai akhirnya tercipta zebra cross.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Pro 2 FM Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2 Singaraja.
1: 16 sih bersama Kanada juga Redia Tama Pro 2 Pramuka Lawan Sampah Cegah Bencana. Tadi ada programnya ya.
2: Iya.
1: Jadi penasaran nih seperti apa programnya guys. Bidang 3 katanya ya kalau di SMA Negeri 4. Nah, bidang 3 itu bakti sosial udah seperti apa aja tuh masalah sampahnya.
3: Oke, jadi bidang 3 ini merupakan hubungan kemasyarakatan yang dimana benar-benar peduli terhadap lingkungan. Nah, di sana kita itu membuat bidang yang dimana semua anggota ikut berpartisipasi dalam bidang itu. Tapi ada koornya yang mengatur. Nah, jadi pada koordinatornya itu kita melihatlah di mana tempat yang benar-benar banyak sampahnya, mungkin yang kurang enak dipandang oleh masyarakat. Tapi tempat itu diperlukan oleh masyarakat. Nah, jadi dengan kepedulian kita bersama, kita memutuskan untuk membuat program ini. Jadi kita tuh kayak bersama-sama memutuskan tanggal. Jadi tanggal kapan kita mau rencananya mau bersih-bersih di sana. Nah, pada saat bersih-bersih itu tentunya sampah-sampah itu ada beberapa sampah yang emang jika memang di sana masih bisa ditempatkan, kita tempatkan di sana. Contohnya pada saat kita ke Pantai Indah itu beberapa sampah masih bisa diletakkan di sana gitu.
1: Oh, oke, okay. Bisa berarti ya.
3: Iya.
2: Dan juga kita waktu tahun kemarin 2025 ini kita pernah menjalankan bersih-bersih di Gor Buana Patra. Di sana kita ngambil tempat itu karena kan di gor itu sendiri biasanya untuk orang-orang olahraga. Tapi kalau banyak sampah bakal ngeganggu pernafasan mereka gitu. Jadi kita memutuskan untuk mengambil tempat bersih-bersih di sana. Itu benar-benar lumayan banyak juga sih, kan tempat umum juga.
1: Oke, okay. Berarti istilahnya menyasar tempat yang umum dan yang pastinya juga banyak sampah.
3: Iya, yeah, benar.
1: Oke, okay. Kenapa kepikirannya Taman Buana Patra? Kan karena olahraga ya, tempat olahraga ya.
3: Jadi kalau misalnya anggap saja Redia nih olahraga, melihat sampah tuh kan kayak nggak enak tuh ya, sampahnya keinjak-injak, terus tuh kalau misal sampahnya itu kan di sana dibakar ya, ada beberapa sempat kita menelaah di sana ada sampah yang terpojokkan itu udah habis dibakar, nah di sana benar-benar kurang enak dilihat, jadi kita memutuskan tuh ayo pungut aja sampah ini biar nggak dibakar lagi, kan nggak enak tuh asapnya kemana-mana kalau ada orang lari gitu.
1: Iya juga sih. Jadi Tama Pro 2 bersyukur nih ada teman-teman dari Pramuka ya yang ternyata peduli sama sampah di sekitar kamu. Nah, jadi buat kamu Tama Pro 2 yang mau ya peduli ya minimal kamu tuh buang sampah sendiri lah ya. Yeah. Istilahnya kalian itu punya sampah gitu kan. Ya udah jangan dibuang di sembarang tempat atau jangan buang secara sembarangan gitu ya. Ya udah pungut, buang di tempat sampah. Terus kemudian juga daripada teman jangan sampai lah kalau bisa ya teman-teman Pramuka yang mungutin gitu ya. Bukannya anggap repot sih sebenarnya, tapi istilahnya kalau misalnya sadar dari diri sendiri kan jauh lebih bagus ya. Bener nggak sih?
3: Bener. Karena kebanyakan kalau kita melihat tuh sampahnya kebanyakan plastik. Jadi kalau dedaunan ya kan wajar ya dari alam gitu. Jadi kebanyakan sampah plastik yang berserakan. Jadi itu kan salah satu penyebabnya dari ulah manusia.
1: Benar, yeah. Gitu. Ya soalnya kalau ya cuma dua itu aja sih, kadang-kadang sampah kering atau enggak plastik gitu ya, sampah daun-daunan gitu ya. Tapi kalau sampahnya uang kita udah ambil duluan.

0: sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.
1: Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RNI Pro 2. Singa Raja. Spada.

0: Oke, dan kita masih bahas pramuka. Tapi sebelum kita ke ngobrol lagi, gak usah dibacain banyak banget nih yang ada di YouTube ya. Kau ada Angga Wibawa katanya, adik gue tuh, emang kenal. Adik katanya ya. Oke, kemudian ada Mang Agus, pramuka keren. Ada Love ya dari Kak Anita Riani. Kemudian ada Dik juga. Yang katanya cuma gini doang. Oke, kemudian ada ini dari Lu Mas Widiawati, semangat, keren juga katanya. Kemudian juga ada Anita, ya good katanya, go buat kalian semua gitu ya. Ada Ananda, go katanya, go ya kayak brand ya. Oke, ada Kak Santi Mulyawati, anak muda hebat katanya. Kemudian juga ada Sri Jayawati ya, benar ya. Semangat buat kalian teman-teman pramuka. Oke, semangat nih, banyak yang semangatin kalian di bidang sampah gitu ya. Di bidang kalian itu mencintai lingkungan. Nah, kalau sekarang kita ngomongin soal pramuka, kan kita udah tahu banget banyak kegiatan yang kalian itu, salah satunya tadi udah bersih-bersih juga.
1: Iya, benar.
0: Di kita ketahuan itu di pantai sama di tempat olahraga gitu ya. Nah, sebenarnya kalian itu melakukan hal ini rutin setiap tahunnya itu secara random aja tempatnya, atau memang kalian survei dulu tempatnya sebenarnya?
2: Kalau dari kita nge-survei dulu sih Kak tempatnya.
0: Survei.
2: Iya. Jadi kita enggak asal pilih lah. Kita yang lebih mengutamakan tempat umum yang biasa digunakan gitu.
1: Karena kan kita kegiatannya tuh ngajak anggota banyak ya. Misal kalau kita enggak nge-survei kan berberondong-berondong tuh ke sana, kan enggak enak juga. Jadi kita tuh pasti menentukan tempatnya di mana, jam berapa, langsung kita cus ke sana gitu.
0: Oke, tapi ini kan dipersiapkan secara matang sebenarnya.
1: Iya, benar.
0: Ya. Yang pastinya semua tapi ini seluruh anggota pramuka gitu ya, untuk bisa bersih-bersih gitu kan. Nah, tapi kan kalian itu di posisi sekarang itu kan masih jadi sekolah gitu ya, dengan kegiatan yang cukup padat juga di sekolah, udah full day gitu kan, dengan pulang dari berangkat pagi pulang sore gitu, bukan pagi pulang pagi ya, tapi pagi pulang sore, kemudian juga harus kegiatan juga. Tapi biasanya diambil di jam kelas atau weekend sih sebenarnya kalian ambil?
2: Kalau dari kita ngambil harinya tuh di hari ekstra, itu di hari Jumat biasanya dia Kak.
0: Oh, hari Jumat.
2: Iya.
1: Itu tuh udah kita ngelaksanainnya udah pulang sekolah. Jadi kita akademik yes, non akademik yes. Jadi enggak ada ya mengganggu akademik gitu.
0: Oh, oke. Pramuka tidak mengganggu akademik ya.
1: Iya. Yeah.
0: Iya juga sih, tapi benar.
1: Yeah.
0: Selama ini istilahnya kita enggak pernah sih mendengar gitu ya pramuka itu sampai mengganggu pelajaran untuk berkegiatan ya. Pasti diambil libur atau enggak kalian itu berkegiatannya di luar jam kelas gitu ya. Nah, tapi kalau untuk program yang seperti ini istilahnya bersih-bersih gini, emang kalian itu udah apa ya? Istilahnya udah dari dulu melakukan hal yang seperti ini gitu. Apakah sasarannya tempat umum aja atau mungkin juga ada tempat-tempat yang nuansa alam gitu seperti hutan gitu yang kalian pernah berkegiatan kayak gitu?
1: Oke, jadi sepengetahuan kita dari angkatan kita sekarang ada angkatan 17 sama 18. Dari sebelumnya kita mengikuti angkatan dari 16 itu masih dalam tempat umum. Jadi dari sekarang usia dari ambalan kita, yaitu ambalan Kenarok Kendede, sudah berusia 18 tahun. Mungkin dari angkatan kakak-kakak sebelumnya, dari angkatan pertama itu kita kurang tahu. Jadi yang pada intinya kita sudah turun-temurun untuk melaksanakan program kerja ini itu.
0: Oke, berarti udah angkatan untuk 18 tahun gitu ya?
1: Iya.
0: Bersih-bersihnya 18 tahun guys. Itu udah berapa banyak sampah sebenarnya?
2: Lumayan.
0: Nah, lumayan. Bukan lumayan lagi kan, 18 tahun banyak banget gitu ya. Kok dikumpulin udah tinggi banget kayaknya. Tapi yang jadi pertanyaan sekarang, setelah kalian bersih-bersih, nah sampahnya ini, kalian buang gitu aja atau kalian perdayakan gitu?
1: Nah, jadi ada beberapa sampah yang itu kan ada namanya berkreasi ya. Kita ada beberapa sampah mungkin dari angkatan sebelumnya itu dipilah menjadi sebuah karya. Nah, karya itu namanya wajah sampah plastik gitu.
0: Wajah sampah plastik.
1: Iya. Yeah.
0: Ini wajah sampah plastik sampahnya punya muka atau istilahnya
1: ada
0: gimana?
1: Jadi ada sebuah gambar okay. Nanti sampahnya itu menyesuaikan dengan gambarnya.
0: Oh, yeah. Sesuai dengan warnanya.
1: Iya, yeah, gitu. Sesuai dengan bentuk gambarnya gitu.
2: Dan juga kita biasa kan ada tuh sampah dari botol-botol. Kita biasanya ada yang ngerombengin, kan kita juga dapat uang dari sampah tersebut.
0: Oh, dirombengin. Yeah. Istilahnya dijual.
1: Iya. Yeah.
0: Oh, bahasanya dirombengin.
1: Iya. Yeah.
0: Dijual.
2: Iya, yeah, dijual. Yeah.
0: Oke, okay. Itu masuk kas.
2: Iya, yeah, masuk. Jadi kan lumayan lah nambah tipis-tipis.
0: Iya sih. Ya bukan tipis lagi sih.
1: Iya. Yeah.
0: Tapi lumayan juga ya sampai akhirnya pemikiran untuk dijual gitu ya. Mm-hmm. Karena berguna juga sih buat. Yeah.
1: Karena
0: buat...
1: kan kegiatan pramuka tuh eventnya banyak gitu. Mm-hmm. Jadi enggak mungkin kan enggak ngeperluin dana.
0: Iya sih. Benar-benar. Tapi akhirnya kalian manfaatkan untuk ini bukan sekadar dibuang aja ya, mm-hmm. Tapi yeah. Nah, itu kalau untuk plastik.
1: Yeah.
0: Ya plastik ya kertas dan sebagainya. Tapi kalau yang alami?
1: Kalau yang alami, waktu kita pembersihan tuh jarang sih nemu. Karena kan mungkin kita pelaksananya di tempat umum. Mungkin sudah ada orang yang ngebersihin. Jadi kita tuh pas kebetulan waktu kita menuju ke sana hanya ada sampah-sampah plastik itu aja.
0: Oke, berarti kebanyakan sampah plastik ya?
1: Iya,
0: ya,
1: benar
0: itu, ya. Jadi sampah daun gitu jarang kalian temukan?
1: Iya, ya. Jarang.
2: Karena karena itu biasanya lebih cepat terurai dari sampah plastik kan. Belum lagi sampah plastik tuh tiap hari makin banyak karena mungkin kurang kesadaran dari masyarakat sekitar gitu, Kak.
0: Oke, benar sih. Jadi ya wajar aja sih sama berdua ya karena kita setiap hari menggunakan sampah.
2: Iya.
0: Dan nuansa plastik gitu ya. Jadi tolong dong teman-teman kalau bisa sampahnya itu di anu ya,
2: di
0: lokasikan lah ya, atau mungkin juga dibuang lah pada tempatnya gitu kan.
1: Benar.
0: Jangan sampai masa teman-teman pramuka yang mutin sih. Iya enggak sih? Ya memang sih ada programnya gitu ya. Yeah. Mentang-mentang sekarang udah di spill, ini bakal ada kegiatan kayak gini, buang sampah di sana aja. Ya nggak gitu maksudnya guys. Ya maksudnya itu ya kalian itu kalau bisa janganlah sampai ada, kalau bisa jangan ada program ini gitu ya. Karena apa? Sampai udah nggak ada gitu ya. Kalau bisa kayak gitu. Nah tapi sebegitu pedulinya ya pramuka terhadap sampah gitu ya.
1: Yeah.
0: Dasarnya sih apa sih kalian itu yang dikata istilahnya hanya omongan atau program aja gitu dari pembina yang membuat kalian itu seperti akhirnya terketuk hatinya buat sampah plastik, buat ya udah ayo kita buat kerja bakti gitu ya untuk sampah plastik atau mungkin juga untuk bisa mengut sampah gitu. Tapi atau memang istilahnya secara kalian itu memang melihat itu dan peristiwa itu memang bikin kalian itu terasa empati gitu.
1: Mungkin dari kesadaran kita juga ya, karena kan emang kita ketahui jika melihat dari lingkungan itu memang benar banyak sampahnya. Jadi program inilah yang dibuat untuk kita bagaimana caranya kita peduli terhadap sampah dan mendidik kita juga gimana caranya berpartisipasi untuk sampah, bagaimana caranya berkarya. Dan juga bukan hanya dalam bidang ini saja, setiap kita melaksanakan kegiatan di luar sekolah maupun di sekolah itu kita selalu mengingatkan kepada anggota kita kalau misal ada sampah ayo kita pungut, jangan sampai ada sampah di depan mata kita gitu.
0: Oke. Jangan sampai ada sampah di depan mata gitu. Yeah. Itu bagus banget sih sama Pro 2 jadinya buat kita jadi terhindar dari sampah lah gitu ya. Maksudnya itu bukan istilahnya kalau ada sampah kita lain-lain, bukan. Maksudnya itu kalau ada sampah dipungutin biar tidak ada sampah lagi di situ gitu.
1: Iya, benar.
0: Kemudian education-nya gimana sih buat ke teman-teman ke anggota pramuka?
1: Mereka
0: Ada enggak kalian tuh buat education kayak gitu?
2: Kalau dari kita pastinya ada dan juga dari anggota-anggota kita, untungnya mereka juga sadar terhadap lingkungan sekitar. Belum lagi sampah plastik ini benar-benar lama terurai. Bahkan ada yang nggak bisa lah. Itu kan sampah plastik ini benar-benar mengganggu lingkungan. Belum lagi nanti amit-amit terjadi banjir lah istilahnya gitu.
1: Dan kita saling ngepeduliin satu sama lain. Misal samping kita ada sampah, iya itu ada sampah, langsung dah kita dengan sadar tanpa disuruh langsung kita ambil gitu, saling-saling mengingatkan gitu.
0: Oke. Jadi seperti itu Tomo Prodo, saling mengingatkan. Tapi ini berdampak nggak sih istilahnya kegiatan kalian ini kan karena di sekolah kan gitu ya, maksudnya sekolah kalian jaga pantai gitu, jaga juga kebersihan dari gor atau mungkin juga tempat olahraga, masa sekolah kalian enggak kayak gitu. Impactnya ada enggak sih kalian lihat ke teman-teman kalian lain yang di luar anggota Pramuka?
1: Untuk di sekolah mungkin teman-teman ya intinya enggak merasakan sampah berserakan lah. Kita kan misal setiap kegiatan saling respect lah. Oh ya, ada kegiatan ambalan tadi. Udah enggak ada sampah lah yang berserakan di sini gitu.
0: Oke, okay, berarti karena kalian lah ya.
1: Iya.
0: Jadi aman sekolahnya dari sampah ya. Oke, okay, nanti kita cek ya SMA 4 ya. Bener enggak sih enggak ada sampah sama sekali? Tapi kalau memang bener, wah keren sih. Anggota Pramukanya top banget ya pastinya tentang sampah gitu ya. Oke, okay, mungkin ada enggak sih kalian yang kalian ingin sampaikan buat teman produser di rumah gitu ya. Tentang topik kita hari ini, Pramuka lawan sampah cegah bencana.
2: Untuk dari kami, semoga kita bisa lebih sadar lagi untuk masalah sampah plastik ini, karena juga ini benar-benar mengganggu kehidupan kita, belum lagi mencemari lingkungan. Sedangkan kita makhluk sosial harus saling mengingatkan gitu.
0: Dari karya ini mungkin ada?
1: Untuk pesannya untuk teman-teman semuanya, mohon kesadarannya dimanapun kalian berada, tetap membuang sampah pada tempatnya, karena pandangan itu adalah keindahan utama.
0: Oke, okay, itu dia teman Prado. Jadi buat kamu teman Prado yang suka banget sama kegiatan-kegiatan seperti ini ya, istilahnya untuk bisa bersih-bersih, lanjutkan ya, yeah, bersama teman-teman Pramuka boleh banget kamu bareng-bareng sama mereka. Tapi kalau misalnya kamu belum sadar tentang sampah, dan kamu belum juga istilahnya sadar kalau misalnya ada sampah di sebelahmu tapi kamu cuek aja, ayo sama-sama kita jaga lingkungan kita dari sampah plastik dan juga sampah lainnya.
1: Iya. Yeah.
0: Okay. Thank you ya. Yang pastinya ada Kanada, kemudian ada juga Redia yang sudah bergabung bersama kita di sini. Thank you banget nih education-nya ya. Semoga sukses buat Pramuka di SMA 4 yang pastinya kelar juga, dan yang pastinya juga kegiatan kalian itu sukses semua, terutama untuk kegiatan yang untuk membahas sampah.
2: Yeah,
0: okay. Terima kasih. Kita tutup ya dengan tepuk Pramuka.
1: Okay.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: merasa cemas, bingung, dan frustasi pas masuk sekolah baru, kantor baru, atau lingkungan pergaulan yang baru? Kalau iya, artinya kamu ngalamin culture shock. Jadi, culture shock atau gegar budaya adalah perasaan seseorang yang ngerasa tertekan terus terkejut pas berhadapan sama lingkungan dan budaya baru. Ada beberapa cara buat ngatasinya nih. Jadi kamu harus menyadari dan mengakui perasaan gak nyaman. Terus kamu harus berpikiran terbuka. Terima aja perbedaan yang ada ya. Dan buka diri untuk hal baru. Jadinya bisa adaptasi langsung sama kebiasaan di lingkungan itu. Kamu gak bakalan culture shock lagi kalau udah mulai bersosialisasi sama orang-orang di lingkungan baru.
1: Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2. Singkat aja.

0: Produa FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Produa FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Oke, Tom Produa masih di Spada dan ada informasi seputar teknologi, guys. Dan kita langsung aja dulu, yang pertama ada WhatsApp yang siapkan close friend untuk status WhatsApp dan juga IG seperti IG stories. Waduh, berarti status WhatsApp sekarang sudah kayak close friend gitu ya, berarti orang terpilih aja yang bisa untuk ngeliat status kamu. Wah, ini apakah karena satu manajemen dengan Instagram, makanya si Meta buat ini buat WhatsApp, apakah ada requestan juga yang membuat seperti itu gitu ya. Tapi close friend ini memang innya dulu di Instagram dan sekarang dicoba untuk di WhatsApp. Setuju gak sih kalau misalnya ini ada di WhatsApp? Jadi saya setuju-setuju aja, karena mungkin dari sisi kita buat status gak mau semua orang lihat, pingin orang-orang tertentu aja yang lihat. Jadi gue setuju aja sih. Kalau kamu gimana? Setuju gak?

0: Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Produ FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Produ FM Singaraja. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

0: Produa FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Produa FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Sama Produa sekarang ada AI, robot AI lebih tepatnya namanya humanoid yang ternyata bisa menirukan gaya ala Michael Jackson. Tapi yang bikin viral bukan karena bisanya, tapi karena tumbangnya, guys. Malah tumbang atau pingsan gitu ya. Dan videonya ada gitu, guys. Dan videonya direkam dalam sebuah acara pameran robotika yang digelar di Shenzhen, China, yang beredar kalau robot bernama Agibot Humanoid ini ya terlihat melakukan moonwalk mengikuti lagu Billie Jean milik Michael Jackson. Dan penampilan si robot ini akhirnya apa ya, bisa dibilang melakukan gerakan moonwalk di atas panggung, dan penontonnya berada di lokasi tersebut itu sudah mulai terpukau gitu ya. Tapi ada satu saat sudah moonwalk lah malah pingsan gitu, guys. Malah ambruk tersungkur ke lantai panggung gitu, mendadak gitu ya. Sementara musik di latar itu tetap terus berputar, dan tapi robotnya malah gini, jatuh gitu, guys. Viral tuh, se-Cina tuh, guys. Akhirnya sampai ke Indonesia juga viralnya ya. Aduh, gak ngerti sih kenapa masalahnya ya. Takutnya keselio, tapi ini robot gak mungkin keselio sih.

0: kita.
1: Iya, makanya dengerin Spada dari jam 5 sampai jam 10 pagi.

0: persis brand kamu mau makin dikenal nggak?
1: Pasti dong, tapi lewat media apa?
0: Gimana kalau promosi di RRI Singaraja? Disiarkannya di Pro2.
1: Emang cocok buat anak muda?
0: Banget! Pendengarnya aktif, kreatif, dan suka konten kekinian.

0: saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
1: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan

0: hatiku.
1: Dengerin terus Pro 2 FM Singaraja. Teman

Dalam rangka penguatan edukasi anti korupsi melalui media seni, KPK menyelenggarakan Anti Corruption Film Festival Adfest 2026 dengan tema Dari Lensa Integritas Terjaga. Yuk tunjukkan kreativitas dan semangat membangun budaya anti korupsi dengan mengirimkan karya terbaik pada kompetisi film pendek vertikal kementerian dan lembaga. Jadikan karya visual sebagai sarana menyampaikan pesan integritas yang inspiratif dan berdampak bagi masyarakat. Panduan, mekanisme

mekanisme dan ketentuan kompetisi dapat diakses melalui playlist panduan Akfest 2026 di YouTube, website Akfest https://akfest.com/label/kompetisi, Instagram Akfest KPK @akfest.kpk. Batas pengumpulan 29 Mei pukul 23.59. Yuk berpartisipasi aktif dan menjadi bagian dari gerakan menanamkan nilai integritas melalui karya kreatif. Untuk informasi dan koordinasi lebih lanjut, bisa menghubungi narasumber KPK. Wina Cahtianing Rahayu 0813-206653. Amalina Putri Wananti 0813-5730-0139. Akfest 2026, dari lensa integritas terjaga.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: 105,4 Pro 2 FM Siaraja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Masih dari informasi Cina ya. Dari Cina maksudnya. Dan ternyata juga Cina bikin payung yang canggih ya. Bukan hanya robot AI tapi bisa bikin payung yang canggih banget untuk saingi Starlink. Wah, ini maksudnya gimana nih? Starlink itu kan untuk for internet, sedangkan ini kan payung gitu ya. Apa bedanya gitu, guys? Nah, yang terbaru salah satu perusahaan dari Cina yaitu Galaxy Space yang memperkenalkan antena satelit unik berbentuk payung lipat ya. Dan antena ini dirancang bisa dilipat rapat saat peluncuran roket dan mekar dan ketika sudah berada di orbit bumi. Dan menurut Galaxy Space, payung canggih ini juga merupakan antena developed by Umbrella, performa tinggi yang pertama ada di Cina dan dikembangkan oleh perusahaan antariksa swasta gitu, guys. Katanya sih bisa bantu internet satelit langsung masuk ke HP. Kemudian juga banyak fiturnya juga, guys, yang lebih canggih lagi. Wow. Ini gimana ya? Enggak perlu pakai modem katanya, langsung bisa dapetin istilahnya langsung sinyal api bisa via wifi gitu, guys. Aduh, ada-ada aja ya. Makin canggih aja sekarang payung yang ternyata udah canggih, guys. Bukan hanya meneduhkan tapi bisa ngirim sinyal wifi ternyata ya. Aduh, keren banget deh. Oke, itu dia informasinya Tama Pro 2. Thank you banget buat kamu yang udah stay tune yang pastinya untuk di Spada. Dan jangan kemana-mana, ada Santai Siang yang nemenin kamu dari jam 10 sampai jam 3 sore nanti yang pastinya di Pro 2 FM. So don't go anywhere, stay tune guys. Di terus ya, tongkrongin terus Pro 2 FM, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

0: punya karya atau produk sendiri gak?
1: Ada dong, kenapa?
0: Terus, udah dilindungi HKI belum?
1: HKI? Oh, hak kekayaan intelektual itu ya?
0: Iya, lagu, tulisan, logo usaha, desain, sampai inovasi. Semua bisa dilindungi biar aman dari peniruan.
1: Wah, penting juga ya. Apalagi sekarang pendaftarannya makin mudah nih.
0: Betul, dengan HKI karya jadi lebih bernilai dan kreator makin percaya diri.
2: Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RNI Pro 2 Singaraja. Spada.

0: Sila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
3: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Kita Purnama Sari.
0: Dedi Dukun.
5: Listening to 2.2 FM Singaraja.
3: Teman terbaik kamu.

Info Pro 2 edisi Rabu 27 Mei 2026 berikut informasinya. Info pertama teman Pro 2, Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng memastikan layanan rehabilitasi bagi pecandu maupun penyalahguna narkotika dapat diakses secara gratis oleh masyarakat. Hal ini ditegaskan Kepala BNNK Buleleng I. Komang Yuda Murdianto sebagai upaya mendorong masyarakat agar tidak takut mengikuti proses rehabilitasi. Menurut Yuda, rehabilitasi menjadi salah satu bentuk pencegahan yang efektif dalam memutus mata rantai penyalahgunaan narkoba. Info selanjutnya teman Pro 2, peringatan Hari Koperasi ke-79 tahun 2026 di Kabupaten Buleleng dijadikan momentum memperkuat peran koperasi dalam menggerakkan ekonomi daerah. Melalui tema Koperasi Bangkit Indonesia Sejahtera, gerakan koperasi di Buleleng didorong tidak hanya berkembang secara kelembagaan, namun juga mampu memberikan kontribusi nyata terhadap kesejahteraan masyarakat dan penguatan ekonomi kerakyatan di tengah ketantangan ekonomi saat ini. Info terakhir teman Pro 2, Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Distankan Kabupaten Buleleng mulai mengintensifkan pengawasan dan pemeriksaan kesehatan hewan kurban menjelang Hari Raya Idul Adha 2026. Sebanyak 57 titik pemotongan hewan kurban di seluruh wilayah Kabupaten Buleleng menjadi sasaran pengawasan guna memastikan hewan dan daging yang dikonsumsi masyarakat aman serta layak untuk dikonsumsi. Ya itu tadi Info Pro 2 edisi Rabu 27 Mei 2026 bersama aku Wira. Selamat mengikuti acara selanjutnya. Pro 2 dari Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Football Man vs Machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Salam olahraga. Saya Sarif Hidayat, Kolbodi Pendidikan Kepelatihan Olahraga Udisa. Saya sangat senang sekali dari menyampaikan selamat pada RRI yang akan menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua harus ikut terus RRI ya, jangan sampai

Pro 2 dari Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Halo halo, selamat siang teman Pro 2. Hai. Ketemu lagi bareng aku Wira tentunya di Santai Siang nih ya teman Pro 2 ya. Aku bakal nemenin kamu dari sekarang sampai nanti pukul 3 sore tentunya dengan apa? Ya betul, dengan lagu-lagu hits kekinian yang lagi viral di mana-mana dan informasi-informasi menarik yang tentu sayang banget untuk kamu lewatkan nih teman Pro 2. Oh ya teman Pro 2, aku mau ngucapin dulu nih selamat hari raya Idul Adha yang ke-1447 ya. Semoga semangat kurban mengajarkan kita arti keikhlasan, kepedulian dan berbagi kepada sesama. Semoga setiap doa dan langkah kebaikan membawa berkah, kebahagiaan serta kedamaian untuk kita semua. Oke, di segmen pertama aku mau buka request nih buat kamu teman berdua yang mungkin mau request lagu, bisa ke WA-nya berdua. Ada di mana? Di mana, Kak? Di 0811-3991-054 gitu, yang mau request aja ke nomor WA tersebut ya teman-teman ya. Aku tungguin nih requestan dari kamu.

0: Untuk mencapai financial freedom, banyak hal yang bisa dilakukan. Salah satunya adalah dengan berinvestasi. Dewasa ini dengan semakin berkembangnya dunia teknologi, investasi di instrumen saham menjadi idola di kalangan masyarakat. Dengan segala kemudahan yang diberikan, seperti menjamurnya aplikasi trading, menjadi salah satu faktor pendorong naiknya investor saham di Indonesia. Berikut beberapa tips untuk pemula yang ingin berinvestasi di instrumen saham. 1. Pelajari saham terlebih dahulu. 2. Pilih perusahaan sekuritas. 3. Gunakan idle cash atau uang dingin. 4. Membuat perencanaan trading. 5. Investasikan dana pada perusahaan yang tepat. 6. Pelajari analisis saham. 7. Realistis dan tidak emosi ketika berinvestasi.
1: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
2: Pro 2 FM.

Anda terpikir betapa menariknya dunia yang terbuka lebar lewat lembaran buku. Membaca bukan hanya kegiatan rutin, tetapi juga petualangan tak terbatas ke dalam imajinasi dan pengetahuan. Membaca juga mengasah pikiran, membuka wawasan, dan juga memperkaya kosakata. Buku yang berjudul 1 miliar untuk semalam menceritakan kisah seorang yang bernama Aileen. Dia dianggap sebagai benalu di keluarganya sendiri. Dijadikan pelayan, dihina, diperlakukan tidak adil, bahkan dipukuli pun kerap ia alami. Gadis malang yang hidup di bawah tekanan ibu dan kakak tirinya, suatu hari demi mendapatkan uang, Aileen dijual kepada seorang

0: baru dalam rahimnya. Buku 1 miliar untuk semalam, karya dari Kolom Langit, diterbitkan oleh Love Evil pada 29 Agustus 2024 dan memiliki 279 halaman.
1: Literasi esensi buku, persembahan Radio Republik Indonesia, Singaraja. Kembali lagi bersama Spada, selamat pagi teman Pro 2. Follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2 Singaraja.
2: Kita puterin lagi yuk yang seru di sore ceria.
3: Iya teman Pro 2, masih bareng aku Wira tentunya di sore ceria Pro 2 FM RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kamu pernah gak nih lagi denger lagu favorit terus tiba-tiba merinding? Itu tuh bukan lebay namanya teman Pro 2, tapi reaksi otak saat bagian lagu yang kita suka banget nih diputer, otak melepas hormon dopamin, hormon kebahagiaan. Makanya lagu tertentu bisa bikin kita flashback ke momen tertentu, seperti misalnya lagi jatuh cinta, atau pas patah hati, atau masa sekolah yang penuh kenangan ya teman Pro 2. Musik itu bukan cuma suara, tapi memori yang hidup lagi. Kalau kamu kira-kira ada nggak musik yang bisa membangkitkan memori kamu teman Pro 2?
2: Sore ceria, jam 3 sampai jam 7 malam.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, Ball Man versus Machine, dan masing-masing.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Kamu masih mendengarkan Spada di Pro 2. Masih banyak hal-hal yang seru yang Spada bakal bagi buat kamu. Enjoy your stay in Spada.

Lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: kita puterin lagi yuk yang seru di sore ceria.
1: Teman berdua, kamu sadar gak sih pas lagi seneng kita muter lagu upbeat, tapi pas capek atau overthinking malah nyari lagu mellow? Ternyata musik itu punya efek langsung ke emosi kita. Tempo cepat bisa bikin semangat naik, sementara lagu pelan bikin pikiran lebih tenang, teman berdua. Makanya wajar banget kalau playlist pagi beda sama playlist tengah malam. Musik itu kayak temen curhat, teman berdua, datang sesuai kondisi. Jadi gak usah heran kalau satu hari bisa muter pop ceria, besoknya full galau gitu. Kalau kamu hari ini lagi galau apa lagi ceria, teman berdua?
0: Sore ceria jam 3 sampai jam 7 malam.

0: Enak banget loh ini. Yang ini juga enak. Punya kamu gimana? Enak nggak? Ih, kamu ngapain sih sibuk banget?
1: Bentar, aku lagi nungguin nih.
0: Dias kan nggak kesini.
1: Apa sih? Aku itu nungguin Indonesia Chat Top 20.
0: Ah, udah mulai. Cinta yang
2: persaingan 20 besar lagu Indonesia teratas dan terhit minggu ini. Setiap Sabtu, jam 2 siang. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
5: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik kamu.

0: puterin lagi yuk yang seru di Santai Siang.
1: Oke, teman berdua, konten receh, cuan tapi nggak receh. Fenomena yang sering terjadi nih, satu video iseng direkam di kamar, pas cahayanya sederhana, seadanya, malah rame. Dari situ order mulai masuk nih pelan-pelan, lalu jadi rutinitas. Banyak UMKM anak muda yang akhirnya kewalahan bukan karena sepi, tapi karena nggak siap yang tiba-tiba pesanannya langsung melejit gitu ya teman berdua. Ini bukti kalau sekarang yang penting bukan siapa kamu, tapi seberapa konsisten kamu muncul. Bukan soal viral sekali, tapi hadir tiap hari, pelan-pelan tapi nyata. Dan itu yang lagi banyak dijalanin UMKM anak muda hari ini.
0: Santai Siang jam 10 sampai jam 3 sore.

Teman berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Sias, buruan.
1: Iya.
0: Makan dulu aja, Pak. Aku udah kelaparan nih.
1: Ya udah, ayo. Eh, cuci tangan dulu enggak sih?
0: Ya elah, nih tangan aku basah, aman lah.
1: Ya, basah dari mana?
0: Embun botol ini. Jadi gitu.
1: Lah, ini mah basah doang, Ningsi. Kuman mah masih pada nongkrong di situ.
0: Serius?
1: Iyalah. Embun itu enggak ngusir apa-apa. Sabun aja nih ya. Kadang harus digosok lama-lama.
0: Waduh. Ya udah deh, aku cuci tangan bentar.
2: Banyak orang merasa aman cuman karena tangannya basah. Padahal basah bukan berarti bersih. Sebelum makan, jangan cari jalan pintas. Cuci tangan pakai sabun atau hand sanitizer. Makan enak itu dimulai dari tangan yang bersih.
3: Instagram dan YouTube channel di RNI Pro 2 Singaraja. Mana, mana, mana.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: kita puterin lagi yuk yang seru di Santai Siang.
1: Oke teman berdua, aku mau ngomongin seputar ekonomi digital nih teman berdua. Apa sih ekonomi digital itu teman berdua? Iya, kita mulai dari dasarnya dulu ya. Ekonomi digital itu adalah bentuk kegiatan ekonomi yang menggunakan teknologi digital seperti internet, aplikasi, dan perangkat pintar untuk jual beli, produksi, layanan, sampai transaksi uang. Begitu teman berdua. Jadi kegiatan ekonomi nggak lagi harus pakai cara tradisional. Semuanya bisa terjadi secara online atau digital ya. Ekonomi digital bukan cuma soal belanja online, tapi juga bagaimana produksi, distribusi, dan konsumsi semuanya makin cepat, efisien, dan global karena teknologi teman berdua.
0: Santai Siang jam 10 sampai jam 3

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Santai siang di Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: puterin lagi yuk yang seru di Santai Siang.
1: Oke, teman berdua, konten receh, cuan tapi nggak receh. Fenomena yang sering terjadi nih, satu video iseng direkam di kamar, pas cahayanya sederhana, seadanya, malah rame. Dari situ order mulai masuk nih pelan-pelan, lalu jadi rutinitas. Banyak UMKM anak muda yang akhirnya kewalahan bukan karena sepi, tapi karena nggak siap, yang tiba-tiba pesanannya langsung melejit gitu ya teman berdua. Ini bukti kalau sekarang yang penting bukan siapa kamu, tapi seberapa konsisten kamu muncul. Bukan soal viral sekali, tapi hadir tiap hari, pelan-pelan tapi nyata. Dan itu yang lagi banyak dijalanin UMKM anak muda hari ini.
0: Santai Siang jam 10 sampai jam 3 sore.

0: tau gak sih, karya itu sebenarnya bisa dilindungi hukum.
1: Ya bisa dong, namanya hak kekayaan intelektual atau HKI. Jadi bukan cuma barang, tapi juga ide dan karya kreatif loh.
0: Oh, jadi kayak lagu, tulisan, logo usaha, ya. Sampai desain produk itu bisa didaftarin ya?
1: Bener banget. Jadi kalau udah terdaftar HKI, karya itu jadi lebih aman, punya nilai tumbuh, dan diakui secara resmi.
0: Wah, penting banget ya. Penting banget nih buat kreator lokal dan pelaku UMKM.
1: Iya dong. Apalagi sekarang ini pemerintah sudah mempermudah proses pendaftaran HKI. Jadi gak ada alasan buat ragu melindungi karya sendiri.
2: Ayo lindungi karya, jaga kreativitas, dan dukung produk lokal Indonesia.
3: Sampai siang di Progo FM.

0: puterin lagi yuk yang seru di Santai Siang.
1: Halo teman Bro 2, ini aku kasih tahu nih, sekarang tuh jualan gak melulu harus punya toko gede atau nunggu viral dulu. Anak muda lagi rame banget nih teman Bro 2, pakai media sosial terutama TikTok, bukan cuma buat hiburan, tapi buat jualan langsung juga bisa. Fenomena ini namanya social commerce. Lewat video pendek, live singkat, atau story sederhana, produk bisa langsung dibeli saat itu juga. Jadi bukan cuma nonton, tapi langsung check out. Inilah kenapa banyak UMKM anak muda sekarang mulai fokus ke konten, bukan cuma ke etalase. Dunia jualan lagi pindah dari rak toko ke layar handphone. Buat kamu, udah nyobain belum? Yuk, segera nyobain, cuannya udah nungguin tuh.
0: Santai Siang, jam 10 sampai jam

Teman berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Ball Man versus Machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM. Yuk, stop dulu segala aktivitas kamu. Saatnya mengikuti Pucet Risanje untuk wilayah Kota Singaraja dan sekitarnya.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Ya teman berdua masih di santai siangnya Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Masih bareng aku Wiran nih teman Pro 2. Gimana nih siang harinya teman Pro 2? Udah mulai mengkonsumsi daging-daging kambing atau sapi nih teman Pro 2? Atau leher udah mulai berat karena habis makan itu? Oke teman berdua, aku mau sekali lagi ngucapin ya selamat hari raya Idul Adha buat kamu yang buat kamu umat muslim pokoknya ya teman berdua ya. Gitu, sekarang aku mau ngajakin kamu ngobrol seputar UMKM teman berdua ya. Kalau sekarang itu belanja di warung kopi nih, kayak beli makanan sampai jajan kecil di pinggir jalan ya teman berdua, banyak yang sudah pakai pembayaran cashless alias non tunai. Bener gak teman berdua ya? Tinggal scan QRIS, bukan QRIS bacanya, scan QRIS, bayar langsung beres. Praktis banget ya pokoknya ya. Nah, tren ini ternyata juga membawa perubahan besar buat pelaku UMKM loh teman berdua. Banyak pedagang kecil mulai mengikuti perkembangan zaman supaya pembeli makin nyaman. Tapi pertanyaannya nih, pertinyi ini, apakah sistem cashless benar-benar membantu UMKM berkembang atau justru bikin sebagian pelaku usaha kesulitan beradaptasi tentunya ya. Aku mau ngebahas ini pokoknya seputar UMKM antara cashless atau cash gitu. Jadi jangan kemana-mana teman berdua, tetap di Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu bareng aku Wiran.

Teman berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: bocil.
1: Enggak bocil. Punya Instagram kan? Facebook punya kan? WA ada kan?
0: Ada.
1: Nih, kamu tinggal kasih tahu list lagu yang kamu suka ke sosmed atau WA Pro 2 Singaraja.
0: Ih, mood booster banget.
1: Santai siang kamu bakal lain dari biasanya. Selain bisa kasih list lagu, kamu juga bisa dengerin info kuliner, UMKM, olahraga, hiburan, news update lokal dan nasional. Jam 10 sampai jam 4 sore.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.

Ya teman berdua, mungkin bagi UMKM nih ya, kehadiran sistem pembayaran cashless membawa banyak manfaat nih. Salah satunya membuat transaksi jadi lebih praktis dan efisien. Penjual tidak perlu repot menyiapkan uang kembalian. Sementara pembeli bisa melakukan pembayaran hanya dalam hitungan detik. Selain itu, sistem digital juga membantu pelaku usaha mencatat pemasukan dengan lebih rapi dan mudah dipantau tentunya ya teman berdua ya. Pasti ada kelebihannya deh. Tren cashless juga membuat UMKM terlihat lebih modern dan profesional di mata pelanggan. Wih, jadi terlihat lebih keren gitu, lebih up to date nih. Banyak pembeli terutama anak muda lebih nyaman bertransaksi secara digital. Karena itu UMKM yang menyediakan pembayaran non tunai sering dianggap lebih mengikuti perkembangan zaman. Hal kecil seperti menyediakan kris ternyata bisa membantu menarik lebih banyak pelanggan. Betul, apalagi sekarang nih teman budo ya, buat kamu nih yang Gen Z ke atas nih. Sepertinya udah males nih untuk bawa cash ya kan. Sepasti dikit-dikit ada kris gak. Tapi gak apa-apa, itu juga membantu UMKM lebih mudah dalam melakukan penghitungan pendapatan mungkin ya, karena tercatat lebih baik. Begitu teman-teman.

0: Abdi, Abdi, aku bawa kue nih, mau gak?
1: Wih, enak banget. Mau dong, minta satu.
0: Cuci tangan dulu dong.
1: Loh, cuci tangan? Ini kue menghindari masalah ya?
0: Bukan cuci tangan itu maksudnya. Cuci tangan pakai air.
1: Alah, gak usah. Tanganku bersih kok. Nih, lihat. Kayak gak tahu tanganku aja.
0: Dih, tangan yang kelihatannya bersih belum tentu hygiene. Kalau gak cuci tangan, kamu gak boleh minta kue ini.
1: Iya, aku cuci. Mana kuenya?
0: Udah habis, kelamaan.
2: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.

Kita masih ngomongin seputar UMKM dan tren cashless nih. Meski membawa banyak keuntungan tentunya teman Pludo ya, tren cashless juga memiliki tantangan tersendiri bagi UMKM loh. Tidak semua pelaku usaha langsung bisa beradaptasi dengan teknologi digital, bener nggak? Betul kan? Iya. Ada yang masih bingung menggunakan aplikasi pembayaran. Ada juga yang khawatir terjadi kesalahan transaksi. Selain itu, kendala jaringan internet dan sinyal juga sering menjadi hambatan, terutama di beberapa daerah-daerah mungkin yang agak pelosok gitu ya, maaf ya teman Ludo ya. Sebagian masyarakat pun terbiasa menggunakan uang tunai karena dianggap lebih sederhana dan mudah dipahami. Oleh karena itu, banyak UMKM saat ini memilih menyediakan dua pilihan pembayaran sekaligus, yaitu tunai dan non-tunai, agar semua pelanggan tetap merasa nyaman saat berbelanja. Dan kalau nggak salah nih teman Ludo, aku pernah baca gitu, sekarang itu bahwa pedagang atau penjual itu tidak menerima pembayaran tunai. Jadi meskipun sudah menyediakan pembayaran non tunai, tetap harus ada pembayaran tunai gitu, karena itu udah ada undang-undangnya ternyata teman Pro 2. Jadi buat kamu yang sedang melakukan apa, menjadi UMKM nih ya, tetap harus menyediakan pembayaran tunai gitu. Jadi sediain deh kembalian-kembalian uang susuk gitu teman Pro 2.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, balik bola, Ball Man versus Machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

siapa nih yang punya pasangan nyembunyiin hubungan dari orang lain, termasuk keluarga atau temannya? Jika iya, kamu barangkali sedang mengalami pocketing. Pocketing adalah istilah yang merujuk pada tindakan pasangan menyembunyikan hubungan dengan pasangannya dari orang lain. Ingat ya, menyembunyikan dan menunggu waktu yang tepat itu berbeda. Situasi ini tentu bikin sakit hati. Pocketing relationship bisa membuat salah satu pihak menjadi rendah diri, ragu, dan merasa tidak dihargai. Jangan biarin diri kamu terjebak dalam hubungan yang tidak sehat, karena kamu berhak untuk merasa dihargai dan dicintai secara terbuka.

Ya teman bodoh, masih bareng aku Wira, masih ngobrolin seputar UMKM dan cashless nih tentunya teman bodoh ya. Tren yang sangat amat sekarang, bukan tren ya sebenarnya. Ya emang gimana yang ngomongnya, tren apa bukan ya? Sebenarnya bukan tren sih, emang perkembangan teknologi aja yang memang harus kita menggunakan sih sekarang ya, cashless ya. Perkembangan cashless tuh sekarang tuh menunjukkan bahwa teknologi terus mengubah cara masyarakat beraktivitas tuh. Ini begini nih, termasuk dalam dunia usaha, betul. Bagi UMKM, perubahan ini bisa menjadi peluang besar untuk berkembang dan menjangkau lebih banyak pelanggan. Namun, proses adaptasi tetap membutuhkan waktu, pembelajaran, dan dukungan agar semua pelaku usaha bisa mengikuti perkembangan dengan baik. Betul. Yang terpenting ya teman bodoh ya, UMKM lokal harus terus didukung agar mampu bertahan dan berkembang di tengah perubahan zaman. Karena dari usaha-usaha kecil inilah ekonomi masyarakat terus bergerak dengan memanfaatkan teknologi secara bijak. UMKM Indonesia punya peluang besar untuk menjadi semakin maju di masa depan. Betul. Jadi untuk menjadi untuk UMKM ini saran dari aku ya, kalau semisal ada teknologi-teknologi yang terbaru-terbaru, kalau bisa diikutin gitu, karena itu juga akan membuat usaha kamu semakin berkembang ke depannya, begitu teman-teman.

0: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.

Masih di 105,4 FM Puro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Oke teman Puro 2, kali ini aku mau ngajakin kamu untuk beralih ke informasi seputar dunia olahraga ya teman Puro 2 ya. Kali ini ada mahasiswa program studi penyiaran multimedia, program pendidikan vokasi Universitas Indonesia, yaitu Titan Averius Damhuri, yang meraih medali emas nomor Kyorugi Tarung ya, 68 kilogram putra di the 22 Wata Open International Taekwondo Championship 2026 di Jepang nih teman Pro 2. The 22 Wata Open International Taekwondo Championship merupakan turnamen taekwondo tahunan yang rutin diselenggarakan di Jepang dan diikuti sekitar 700 peserta. Ajang ini menjadi salah satu kompetisi internasional yang mempertemukan atlet taekwondo dari berbagai kategori dan tingkatan teman berdua. Bagi Titan, keikutsertaannya dalam turnamen tersebut menjadi kesempatan untuk menambah pengalaman bertanding di level internasional teman berdua. Persiapan menuju pertandingan dilakukan selama kurang lebih 1 bulan. Kemudian Titan menjalani latihan rutin bersama tim sekaligus berlatih mandiri di sela-sela aktivitas kuliah. Namun proses tersebut tidak berjalan mudah karena ia harus bertanding dalam kondisi cedera lutut kiri. Cedera tersebut sempat mengganggu proses latihan hingga menjelang pertandingan. Meski demikian, Titan tetap berusaha tampil maksimal di arena teman Pro 2. Di tengah kesibukannya sebagai mahasiswa, siswa sekaligus atlet, Titan juga berupaya menjaga keseimbangan antara studi dan latihan. Ia memanfaatkan waktu luang untuk menyelesaikan tugas kuliah di sela persiapan pertandingan. Prestasi di Jepang menjadi lanjutan dari sederet capaian yang sebelumnya pernah diraih Titan nih teman berdua. Pada 2023 sendiri, dia menjadi yang terbaik di Kyorugi kelas 68 kilo junior putra pada Daido Taekwondo Open Championship di Singapura. Keren ya teman berdua ya. Walaupun dalam kondisi cedera ya, Titan tetap bisa menyabet gelar medali emas tentunya di kejuaraan Taekwondo Internasional di Jepang. Ya pokoknya sekali lagi aku mau ngucapin selamat ya buat kamu Titan, dan terima kasih udah membawa nama Indonesia berkumandangnya Indonesia Raya dan berkibarnya bendera merah putih di negara Jepang. Terima kasih buat kamu.

0: banget loh ini.
1: Yang ini juga enak. Punya kamu gimana? Enak nggak?
0: Ih, kamu ngapain sih sibuk banget?
1: Bentar, aku lagi nungguin nih.
0: Dias kan nggak kesini.
1: Apa sih? Aku itu nungguin Indonesia Chat Top 20.
0: Ah, udah mulai. Cinta yang
2: persaingan 20 besar lagu Indonesia teratas dan terhit minggu ini. Setiap Sabtu, jam 2 siang. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sampai siang di Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Sampai siang di Pro 2 FM.

Ya teman Ludo, masih dari informasi seputar dunia olahraga ya. Kali ini ada Wataru Endo yang yakin bahwa timnas Jepang bakal bikin kejutan di Piala Dunia 2026 nih teman Ludo. Meski begitu, ia menilai samurai biru tetap harus bekerja keras untuk melewati grup yang sulit. Wataru Endo masuk dalam skuad Jepang di Piala Dunia 2026. Ia berpeluang memimpin pasukan samurai biru sebagai kapten di ajang tersebut nih teman Ludo. Piala Dunia 2026 merupakan piala dunia ketiga Endo bersama Jepang. Pada edisi 2018, ia masuk skuad tapi gak bermain. Sementara di 2022, gelandang Liverpool jadi pilihan utama. Dalam Piala Dunia 2018 dan 2022, langkah Jepang terhenti sama-sama di 16 besar teman kedua. Endo bertekad untuk membawa Jepang bikin kejutan di Piala Dunia 2026. Pasukan Hajime Moriyasu punya kesempatan untuk melakukan hal tersebut. Jepang punya skuad yang terbilang solid dengan dominasi pemain yang bermain di Liga Eropa. Hanya ada 3 pemain yang bermain di Liga Jepang dalam skuad Piala Dunia 2026 ini. Sisanya tampil di klub Eropa semua. Meski begitu, Jepang tanpa 2 pilarnya yaitu Kaoru Mitoma dan Takumi Minamino yang absen di Piala Dunia 2026 karena cedera. Namun Endo mengatakan tekadnya tersebut takkan sepenuhnya mudah ya, mengingat Jepang berada di grup yang terbilang sulit nih di Piala Dunia 2026 nih teman berdua ya. Jepang tergabung di grup F bersama Belanda, Tunisia, dan Swedia. Ketiga negara ini sudah punya pengalaman di Piala Dunia. Wih, Wataru Endo. Tapi kita ngelihat dari track record Jepang selama uji coba ini menjelang Piala Dunia, wih bagus banget ya teman dunia. Bahkan sekelas Inggris, Jerman pun berhasil ditaklukkan nih. Apakah benar-benar nanti Jepang bisa memberikan kejutan atau bisa melaju sangat amat jauh hingga ke final mungkin ya di Piala Dunia 2006? Ya kita lihat aja untuk kedepannya. Kok kedepannya? Kita lihat aja bulan besok nih teman dunia, Juni dan Juli. Apakah Jepang bisa? Tentunya kemungkinan besar bisa kali ya menjadi kuda hitam.

0: Aduh, gimana sih ini?
1: Kenapa sih, Dek? Kasihan radionya diomelin gitu. Nanti radionya ngambek loh.
0: Mama ini, mana bisa radio ngambek? Ini loh, Ma. Kadek mau dengerin lagu di radio. Tapi kok isi lagunya kayak gini sih?
1: Kayak gini gimana sih, Dek? Yang namanya lagu, kan ya ada syair dan ada liriknya.
0: Iya, Ma. Kadek tahu. Tapi ini coba dengerin. Lagu kayak gini kan jorok, Ma. Gak pantas kalau diputar di radio.
1: Oh, lagu-lagu kayak gitu yang kadek maksud. Kalau lagu-lagu seperti itu, iya sih, Dek. Liriknya memang kurang tepat. Nah, kadek gak usah bingung. Kalau kadek dengar konten jorok di TV ataupun di radio, kadek bisa kok melaporkannya ke KPI.
0: Ah, Mama ini, paling kalau kita melapor juga cuma dibaca aja. Mana mungkin ditindaklanjuti?
1: Enggak gitu, Dek. Untuk mewujudkan generasi penerus yang cerdas dan bermartabat, kita harus bersama-sama memberantas konten-konten yang tidak mendidik.
2: Benar, KPI merupakan bagian dari wujud peran serta masyarakat dalam hal penyiaran sebagai wadah aspirasi maupun mewakili kepentingan masyarakat. Segala bentuk penyiaran, baik di TV maupun radio, harus memenuhi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran dan P3 SPS. Jangan ragu dan segan untuk melaporkan konten penyiaran yang tidak mendidik ke KPID Bali, Jalan Cagung Tresna 65 Denpasar, atau melalui berbagai sarana medsos. Segala bentuk laporan atau aduan dan aspirasi akan kami proses dengan cepat.
3: Mari bersama KPI kita wujudkan siaran yang sehat.

Masih bareng aku Wira teman berdua di santai siangnya ya berdua RRI Singaraja teman terbaik kamu. Masih ngobrolin seputar dunia olahraga nih. Kali ini aku mau ngajakin kamu ngobrolin dari yang ngebut-kebutan. Ada Mark Marquez nih teman berdua yang absen dalam 2 race terakhir MotoGP akibat cedera. The Baby Alien akan kembali dalam race di sirkuit Mugello akhir pekan ini. Seri ke-7 MotoGP 2026 berlangsung di sirkuit Mugello pada hari Minggu besok ya teman berdua ya. Balapan bertemakan MotoGP Italia itu digelar sebanyak 23 laps. MotoGP Italia sekaligus menandai comeback Mark Marquez ya. Rider tim Ducati itu sebelumnya tak mengikuti 2 race akibat menjalani pemulihan cedera. Cedera Mark Marquez didapat saat sesi sprint race MotoGP Prancis pada awal Mei 2026. Dia mengalami patah tulang di kaki kanannya dan menjalani operasi teman berdua. Mark Marquez juga melakukan operasi pengangkatan skrup yang longgar di bahu kanannya. Juara bertahan MotoGP ini baru pulih selama kurang lebih 2 pekan menjalani perawatan. Mark Marquez mengungkapkan kondisi terbarunya pada Selasa kemarin bahwa dia sudah siap untuk turun di Mugello nanti teman berdua. Wow, tentunya ke comebacknya Mark Marquez ini menjadi membuat nanti balapan di Mugello tentunya menjadi lebih seru ya. Apalagi Mark Marquez terkenal ya dengan gayanya balap itu tuh ekstrim banget. Dia berani ngambil di tikungan-tikungan yang mungkin gak akan dilakukan sama pembalap lain, tapi dia tetap gaspol gitu. Ya kita nantikan saja nanti comeback dari Mark Marquez pada akhir pekan nanti teman berdua. Apakah berhasil merebut gelar juara di Mugello atau kembali jatuh karena memang aksinya yang sangat nekat gitu.

0: aku tuh kadang risih banget tau gak sih sama orang introvert. Kemana-mana rame, ngomong terus, capek ngelihatnya.
1: Eh, tapi introvert emang gitu loh. Mereka nyaman kalau bisa ngobrol dan ketemu banyak orang.
0: Iya sih, tapi suka dikira lebay.
1: Bukan lebay, itu cara mereka mengekspresikan diri dan nunjukin antusias.
0: Oh, jadi bukan mau cari perhatian?
1: Enggak, justru mereka sering jadi penghidup suasana loh.
0: Masuk akal sih. Berarti tinggal saling ngerti aja ya?
1: Betul. Introvert atau yang pendiam, semua punya gaya sendiri kok buat bersosialisasi.
2: Yuk stop ngejudge, karena perbedaan karakter bikin kita makin berwarna.

Oke teman Ruda, masih informasi seputar dunia olahraga nih. Kali ini balik lagi aku mau ngasih info kamu tentang dari dunia olahraga. Dari sepak bola teman Ruda. Ada pelatih Crystal Palace Oliver Glasner nih memburu gelar Conference League agar si Elang bisa tampil di Liga Eropa musim depan ya. Palace gagal berlaga di Liga Eropa musim ini karena sanksi UEFA teman Ruda. Final UEFA Conference League akan mempertemukan Rayo Vallecano versus Crystal Palace di Leipzig Arena pada Kamis nanti teman berdua. Palace memburu kemenangan di laga ini bukan cuma sekedar demi trofi. Pelatih Palace Oliver Glasner mengatakan memburu gelar Conference League agar The Eagles bisa mementas di Liga Eropa musim depan. Juara Conference League bakal mendapat tiket langsung ke Liga Eropa. Palace seharusnya berada di Liga Eropa musim ini. Hal tersebut karena mereka menang Piala FA pada musim lalu. Namun UEFA memutuskan Palace harus turun ke Conference League. Keputusan ini diambil oleh UEFA karena Palace dan Olympique Lyon dimiliki oleh grup dari John Textor. Lyon berlaga di Liga Eropa musim ini, UEFA tak mengizinkan klub yang dimiliki orang yang sama berlaga di satu kompetisi. Glasner ingin Palace berlaga di Liga Eropa, kompetisi yang seharusnya mereka jalani musim ini. Membawa Palace ke Liga Eropa jadi ambisi terakhir Glasner sebelum hengkang dari klub. Mantan pelatih Eintracht Frankfurt ini sudah mengumumkan bakal meninggalkan si Elang usai musim ini tuntas. Tentunya juara Conference League jadi satunya cara Palace untuk mendapatkan tiket ke Liga Eropa. Pasalnya mereka sudah gagal mempertahankan gelar Piala FA serta hanya finish di peringkat ke-15 pada Liga Inggris musim ini. Weh, pengen naik ke Liga Eropa nih, makanya satu-satunya cara ya jadi memenangkan gelar Conference League gitu. Wih, kalau misalnya Palace menangkan Conference League nih, banyak nih tim-tim Inggris yang akhirnya memenangkan piala-piala di Eropa nih. Wih, emang sepak bola Inggris tuh emang keren banget nih sekarang teman berdua ya.

0: Kekayaan intelektual, HKI, merupakan hak untuk memperoleh perlindungan secara hukum atas kekayaan intelektual sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang HKI. Beberapa bentuk HKI antara lain hak paten, merek, desain industri, hak cipta, indikasi geografis, rahasia dagang, dan desain tata letak sirkuit terpadu. Hak kekayaan intelektual menjadi bentuk perlindungan terhadap ide dari para pelaku industri kreatif. Dengan mendaftarkan ide tersebut pada HKI, pemilik ide tidak perlu khawatir idenya diklaim orang lain. Jika kemudian digunakan oleh orang lain, maka pemegang hak tersebut berhak mendapatkan royalti atas kepemilikan ide tersebut. Hak kekayaan intelektual telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta Peraturan Pemerintah PP Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan atau Musik. Sehingga seseorang yang melanggar hak kekayaan intelektual akan dikenai sanksi berdasarkan undang-undang tersebut. Nah, bagi para pelaku ekonomi kreatif di Indonesia yang belum mendaftarkan produk, merek atau ide kreatif, sebaiknya segera melakukan pendaftaran.
1: Merek, hak cipta ya, hak cipta. Begitu juga dengan paten.

Oke teman Pro 2, kali ini aku mau ngajakin kamu nih beralih ke info seputar dunia entertainment nih teman Pro 2. Berhubung hari ini banyak yang melakukan penyembelihan hewan kurban. Ini ada info pertama dari dunia entertainment nih. Ada YouTuber dan artis Ria Ricis yang turut menyaksikan proses penyembelihan hewan kurbannya berupa sapi berukuran jumbo di Masjid Nurul Huda daerah Kebagusan Jakarta Selatan nih teman Pro 2. Ria Ricis datang langsung ke masjid tersebut dengan dikawal beberapa orang untuk menyaksikan proses penyembelihan sapi miliknya. Dalam pantauan nih, Ricis terlihat mengenakan kerudung merah marun sambil dikerubungi warga yang ikut menyaksikan prosesi kurban. Setelah tiba, Ricis langsung menuju area penyembelihan di area masjid. Mantan istri Tengku Rian itu tampak menangis saat proses penyembelihan dimulai. Ricis juga terlihat menggendong sang putri Moana sambil menatap ke arah lokasi penyembelihan. Suasana di sekitar lokasi pun terdengar riuh ketika Ricis datang. Warga beberapa kali terdengar memanggil nama Ricis, Ricis, gitu teman Ruda. Sebelum proses penyembelihan dimulai, Ricis juga sempat memanjatkan doa untuk hewan kurbannya. Ya, bahkan memilih tetap berada di lokasi dan menyaksikan langsung proses penyembelihan sapi miliknya hingga selesai. Salut deh buat Ria Ricis ya, yang mau datang gitu langsung menyaksikan hewan kurbannya disembelih walaupun sambil menangis. Ya, semoga amalan yang diberikan kepada Ria Ricis ini bisa hewan kurbannya bisa bermanfaat ya, dan tentunya amalan yang dipahala buat Ria Ricis pun pastinya akan mengalir begitu ya teman-teman. Amin.

Menggelitik diri sendiri biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan

Ya teman udah masih dari info seputar dunia entertainment nih. Kali ini ada Fuji nih teman 22 ya, yang mengaku akan berkurban pada perayaan Idul Adha tahun ini. Adli Fadi Faisal itu mengatakan dirinya akan berkurban seekor sapi dengan bobot sekitar 700 kilo. Wow. Fuji mengatakan sapi tersebut dipilih dan dibeli oleh dirinya sendiri gitu. Rencananya proses penyembelihan hewan kurban itu akan dilakukan di lingkungan tempat tinggal orang tuanya. Fuji mengaku lebih nyaman menyalurkan hewan kurban di masjid dekat rumah karena efisien dari segi waktu gitu. Lebih lanjut, Fuji menyebut kemungkinan besar tidak akan melihat langsung proses penyembelihan sapinya. Ya biasanya hanya melihat hewan kurbannya dari jauh sebelum proses pemotongan dilakukan nih teman Rodua. Kalau Fuji beda ya sama kayak Ricis tadi. Kalau Ricis berani dia, kalau Fuji mungkin cuman lihat dari jauh, mungkin enggak tega juga ya. Ya namanya juga perempuan gitu. Tapi dengan bobotnya yang 700 kilo beratnya, wih, itu tentunya pasti satu tetangga-tetangganya, satu RT, satu RW mungkin itu bisa kebagian semua ya. Pokoknya selamat untuk para artis yang dengan ikhlas, dengan rela untuk berkurban pada Idul Adha tahun ini. Semoga semua amalnya bisa diterima. Amin.

0: banget nih.
1: Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
0: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
0: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.

Ya lanjut lagi ke teman berdua ya, masih dari dunia infotainment ya. Ada aktris Raline Shah yang menilai bahwa kesehatan seseorang merupakan cetakan langsung dari pola pikir dan kepercayaan yang dimilikinya di teman berdua. Raline kemudian menjabarkan keterkaitan antara praktik spiritual dengan kondisi fisik yang saling berpengaruh. Ia menyoroti pertanyaan yang kerap muncul di masyarakat mengenai hubungan doa atau meditasi dengan kesehatannya gitu. Lebih lanjut, Ralin menekankan pentingnya keyakinan akan adanya kekuatan yang menjaga dan mengawasi setiap aktivitas manusia. Ia juga mengaitkan konsep karma dan rezeki sebagai investasi jangka panjang bagi kesehatan manusia, teman berdua. Ralin pun mengatakan bahwa kesehatan menjadi faktor krusial dalam menjemput rezeki. Menurutnya tidak ada manfaatnya rezeki datang jika tubuh sedang tidak sehat, begitu teman berdua. Wih, ternyata keren juga ya, apa cara berpikir dari Raline Shah gitu ya. Percuma juga bisa misal mendapatkan rezeki tapi kalau tubuh kita tidak sehat, maka jadi katanya Raline ini di dalam tubuh yang sehat itu nanti bisa menarik rezeki-rezeki, tentunya dengan pola pikir kita juga ya, pola pikir yang positif. Kita akan selalu berpikiran positif dan tubuhnya tetap dijaga dengan berolahraga, dengan sehatnya fisik kita dan sehatnya pikiran kita, yaitu dengan cara berpikiran positif, nanti rezeki akan tertarik dengan sendirinya, begitu kata Raline Shah gitu. Ya, intinya nih teman berdua ya, ia menjalani hidup itu dengan hal-hal yang positif, nanti otomatis rezeki-rezeki yang positif juga akan datang untuk kita, begitu intinya teman berdua.

0: sis, brand kamu mau makin dikenal nggak?
1: Pasti dong, tapi lewat media apa?
0: Gimana kalau promosi di RRI Singaraja? Disiarkannya di Pro2.
1: Emang cocok buat anak muda?
0: Banget! Pendengarnya aktif, kreatif, dan suka konten kekinian.
1: Format iklannya ribet nggak?
0: Nggak sama sekali. Bisa spot iklan, adlibs, ataupun talk show.
1: Gas deh! Gimana dong caranya?
0: Langsung ke kantor di RRI Singaraja aja. Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri di 081-558-364-729.
2: RRI Singaraja, suarakan brand kamu ke lebih banyak pendengar.
3: Siang di Pro2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Sampai siang

Ya teman berdua, gak kerasa ya udah hampir menjelang pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah. Itu waktunya aku harus pamitan, aku harus undur diri dari Santai Siang edisi kali ini ya, Rabu 20 Juni 2026. Terima kasih buat kamu yang udah nemenin aku ya dari tadi jam 10 siang sampai saat ini menjelang pukul 15.00. Pokoknya semoga kamu terhibur dan mood kamu menjadi lebih baik ya teman berdua ya. Tapi tenang aja, karena sehabis ini di sore ceria kamu bakal ditemenin GG tentunya dengan masih dengan informasi yang menarik dan lagu-lagu hits viral yang akan diputar sama GG. So buat kamu stay tune di Pro 2 RRI Singar aja teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Aku Ira pamit, bye bye.

0: ada bapak-bapak yang ditegur merokok di halte depan.
1: Iyalah, di sana kan banyak anak-anak, wajarlah ditegur. Asap rokok itu bahaya, apalagi kalau sampai dihirup anak-anak. Kandungan asap nikotin bisa ngerusak sistem pernafasan dan banyak dampak buruk lainnya.
0: Untung aku langsung pergi itu tadi.
1: Nah, pinter. Eh, kamu jangan jadi perokok ya.
2: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.

0: dunia digital yang semakin maju, sistem judi online telah menjadi sebuah fenomena yang mengkhawatirkan. Bagaimana sebenarnya sistem judi online ini berhasil membodohi para pemainnya? Pertama-tama, sistem judi online menggunakan berbagai strategi psikologis dan desain yang dirancang secara khusus untuk menarik perhatian dan memikat para pemain. Mereka menciptakan antar muka yang menarik dan menampilkan iming-iming kemenangan besar untuk menarik minat para pemain. Selain itu, sistem judi online juga menggunakan algoritme yang diprogram secara cerdas untuk memastikan bahwa para pemain terus terjebak dalam lingkaran perjudian. Mereka menggunakan data dan analisis untuk menyesuaikan permainan agar para pemain terus bermain tanpa menyadari risiko yang sebenarnya. Akibatnya, para pemain seringkali terjebak dalam lingkaran perjudian yang merugikan dan sulit untuk keluar. Mereka terus-menerus tergoda untuk bermain lagi demi harapan kemenangan besar, tanpa menyadari bahwa mereka sebenarnya telah dibodohi oleh sistem judi online yang tidak bertanggung jawab.
1: Siang di Prodway FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Prodway.

0: teman terbaik kamu. Info
1: Pro 2. Pukul 15 waktu Indonesia bagian tengah, saatnya Info Pro 2 bareng aku, GG. Informasi pertama teman Pro 2, BNN Kabuleleng pastikan layanan rehabilitasi gratis bagi warga. Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng atau BNN Kabuleleng memastikan layanan rehabilitasi bagi pecandu maupun penyalahguna narkotika dapat diakses secara gratis oleh masyarakat. Hal ini ditegaskan Kepala BNN Kabuleleng Iko Mangyuda Murdianto sebagai upaya mendorong masyarakat agar tidak takut mengikuti proses rehabilitasi. Menurut Yuda, rehabilitasi menjadi salah satu bentuk pencegahan yang efektif dalam memutus mata rantai penyalahgunaan narkoba. Masyarakat yang terjaring operasi polisi maupun terindikasi positif narkoba melalui tes urin tanpa barang bukti dan jaringan peredaran bisa langsung diarahkan untuk menjalani rehabilitasi setelah dilakukan asesmen. Informasi berikutnya, Harkop ke-79 Gerakan Koperasi Buleleng didorong perkuat ekonomi daerah. Peringatan Hari Koperasi atau Harkop ke-79 tahun 2026 di Kabupaten Buleleng dijadikan momentum memperkuat peran koperasi dalam menggerakkan ekonomi daerah. Melalui tema Koperasi Bangkit Indonesia Sejahtera, gerakan koperasi di Buleleng didorong tidak hanya berkembang secara kelembagaan, namun juga mampu memberikan kontribusi nyata terhadap kesejahteraan masyarakat dan penguatan ekonomi kerakyatan di tengah tantangan ekonomi saat ini. Ketua Dewan Koperasi Indonesia Daerah atau Dekopinda Buleleng, Nengah Tanaya, mengatakan koperasi harus mampu bangkit dan menunjukkan eksistensinya sebagai soko guru perekonomian masyarakat. Menurutnya, koperasi tidak boleh hanya berjalan secara administratif, tetapi harus mampu menjadi wadah pemberdayaan ekonomi anggota dan masyarakat luas. Informasi terakhir teman Pro 2, jelang Idul Adha, Distankan Buleleng awasi 57 titik pemotongan hewan kurban. Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan atau Distankan Kabupaten Buleleng mulai mengintensifkan pengawasan dan pemeriksaan kesehatan hewan kurban menjelang Hari Raya Idul Adha 2026. Sebanyak 57 titik pemotongan hewan kurban di seluruh wilayah Kabupaten Buleleng menjadi sasaran pengawasan guna memastikan hewan dan daging yang dikonsumsi masyarakat aman serta layak konsumsi. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Distankan Buleleng, Imade Suparma, mengatakan pengawasan tersebut merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahun menjelang hari besar keagamaan baik Idul Fitri, Idul Adha maupun hari raya lainnya. Sekian Info Pro 2, aku GG, selamat mengikuti program acara berikutnya, Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

0: saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
1: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang

Jack.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Halo teman Pro 2, selamat sore, balik lagi bareng aku GG tentunya di sore ceria Pro 2 RRI Singaraja edisi Rabu 27 Mei 2026. Oh ya, selamat Hari Raya Idul Adha 1447 untuk teman-teman muslim mungkin yang sekarang yang sedang merayakan. Semoga semangat berkurban menguatkan keimanan dan kepedulian kita kepada sesama. Asik ya, sekarang lagi pada nyate-nyate nih. Dan teman Pro 2, seperti biasa di sore ceria aku bakal nemenin kamu sampai jam 7 malam nanti, tentunya dengan informasi-informasi menarik dan juga lagu-lagu hits favorit kamu. Dan di sore ceria kali ini kita akan buka dengan Lokacita, informasi lokal Bali dan Buleleng. Di sini aku udah nyiapin beberapa informasi teman Pro 2 yang tentunya sayang banget kalau kamu lewatin. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Enjoy guys. It's

0: proposal lomba-lomba menyambut ultah jurusan kita gimana? Udah selesai belum?
1: Udah nih Rin, tapi untuk waktu dan tempat pelaksanaan yang belum. Aku udah cek beberapa tempat, tapi masih belum klop.
0: Terus, udah coba hubungin RRI Singaraja belum? Di sana ada wantilan yang disewain. Sekalian bisa sewa sound system, kursi, meja, dan lain-lain juga ada kok.
1: Oh iya? Wah, kebetulan deh. Ya udah, aku hubungin langsung aja sekarang. Thanks infonya, Rin.
0: Oke, good luck ya. Punya acara tapi masih bingung sewa tempatnya? Di RRI Singaraja aja. Kami menyewakan wantilan RRI yang cocok untuk segala acara. Yuk hubungi Dewa di 081-547-06806 atau Asri di 081-558-364729.
2: Teman Pro 2, jangan ganti frekuensi ya. Sore ceria, bikin sore ceria.

Saya Ikomang Soekarata Adjana, Kor Prodi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi Fakultas Olahraga dan Kesehatan Undiksa. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Anda semua ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan. RRI sekali di udara.

Kamu masih dengerin 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Oke teman Pro 2, informasi pertama di info lokacita, informasi lokal Bali dan Buleleng sore ceria kali ini. Ini datang mungkin masih pembahasannya itu terkait sampah, teman Pro 2. Karena ini permasalahan sampah di Bali ini belum ada habisnya gitu ya. Dilansir dari rri.co.id, Bali darurat sampah budaya desak pemerintah bertindak tegas. Akademisi dan budayawan Bali Sugilanus menilai persoalan sampah di Bali tidak bisa hanya dibebankan kepada masyarakat, melainkan membutuhkan kepemimpinan pemerintah yang tegas serta komunikasi publik yang baik. Hal tersebut disampaikan dalam talk show Bali Darurat Sampah, lantas gerak apa yang bisa kita lakukan di Pantai Klan Kute Badung Sabtu malam 23 Mei 2026. Menurut Sugilanus, persoalan utama yang terjadi saat ini justru muncul dari pola komunikasi pemerintah yang dinilai membuat masyarakat frustasi di tengah kondisi darurat sampah yang belum terselesaikan. Ia menegaskan pemerintah seharusnya mengakui persoalan sampah sebagai masalah bersama dan tidak saling melempar tanggung jawab kepada masyarakat. Sugilanus menilai masyarakat Bali sebenarnya cukup tertib dan tidak menunjukkan penolakan berlebihan terhadap kebijakan pemerintah. Namun menurutnya masyarakat membutuhkan pemimpin yang mampu berkomunikasi secara bijak dan memahami pendekatan budaya Bali. Selain itu, ia menyoroti pentingnya penegakan aturan secara konsisten seperti yang dilakukan sejumlah negara lain dalam mengatasi persoalan sampah ini. Ia mencontohkan Singapura dan Taiwan yang menurutnya berhasil memperbaiki sistem pengelolaan sampah melalui penindakan tegas yang berjalan beriringan dengan edukasi masyarakat. Dalam kesempatan tersebut, Sugilanus juga menilai konsep pengelolaan sampah berbasis tebel modern tidak sepenuhnya sesuai diterapkan di kawasan perkotaan Bali karena bertentangan dengan konsep spasial dan budaya masyarakat Bali. Ia mengatakan persoalan sampah plastik seharusnya lebih banyak menjadi tanggung jawab industri dan korporasi karena produk tersebut diproduksi secara massal oleh mesin. Sugilanus juga menyoroti kecilnya anggaran pengelolaan sampah di Bali yang dinilai belum mencerminkan keseriusan pemerintah dalam menangani krisis lingkungan. Sugilanus berharap persoalan sampah di Bali dapat diselesaikan melalui kolaborasi pemerintah, masyarakat, komunitas hingga sektor swasta dengan dukungan kebijakan yang tegas dan anggaran yang memadai. Ya, semoga ya teman Pro 2, permasalahan di Bali ini tidak berlarut-larut gitu ya. Mungkin ya perlu di sadari juga bersama gitu ya. Ini tanggung jawab bukan salah satu pihak saja gitu ya. Apalagi untuk kita-kita teman Pro 2, kita harus ikut andil dan juga banyak melakukan kegiatan-kegiatan pembersihan di lingkungan kita atau di lingkungan sekitar, dan juga lebih apa ya, lebih memperhatikan lagi keadaan lingkungan sekitar dan saling menyadarkan gitu bahwa permasalahan sampah ini adalah tanggung jawab bersama dan juga harus diselesaikan secara bersama-sama. Gitu sih teman Pro 2 ya. Jangan kemana-mana, aku masih punya informasi lainnya tentunya di info lokacita sore ceria kali ini. So, stay tune terus.

Teman berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Single terbaru RRI Pro 2 FM.

Informasi berikutnya teman Pro 2 di Info Lokacita, informasi Bali, lokal Bali. Dan buleleng ya. Kok aku ngeleng sih? Ini lagi ngeklik ini, guys. Oke, teman Pro 2, informasi berikutnya ini datang dari ASDP. Dilansir dari rri.co.id, ASDP siagakan layanan di 4 pelabuhan hadapi libur panjang. PT ASDP Indonesia Ferry atau Indonesia Persero meningkatkan persiapan operasional di sejumlah pelabuhan utama selama periode libur panjang nasional 2026. Penguatan layanan difokuskan di 4 lintasan strategis, yakni pelabuhan Merak, Bakauheni, Ketapang, dan Gilimanuk, guna mengantisipasi lonjakan arus penumpang dan kendaraan. Peningkatan mobilitas masyarakat diperkirakan terjadi selama rangkaian libur Idul Adha, Hari Waisak, hingga Hari Lahir Pancasila. ASDP menargetkan pelayanan penyeberangan tetap berjalan aman, lancar, dan terkendali, termasuk untuk distribusi logistik antar daerah. Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry, Heru Widodo, mengatakan pihaknya telah menyiapkan langkah antisipasi di seluruh lintasan utama penyeberangan. Menurutnya, perusahaan tidak hanya fokus pada kelancaran arus kendaraan dan penumpang, tetapi juga memastikan aspek keselamatan serta kenyamanan pengguna jasa selama perjalanan. Sepanjang Mei 2026, trafik penyeberangan di sejumlah lintasan tercatat mengalami peningkatan cukup signifikan. Jalur Merak Bakauheni masih menjadi lintasan dengan volume tertinggi dengan kenaikan jumlah penumpang lebih dari 60% dan kendaraan meningkat di atas 40% dibanding kondisi normal. Sementara di lintasan Ketapang Gilimanuk, teman Pro 2, pertumbuhan trafik juga menunjukkan tren positif pada arus keberangkatan. Peningkatan tercatat berkisar 13,5% hingga 36,1%, sedangkan arus balik mengalami kenaikan sekitar 22,3% hingga 24%. Untuk mengantisipasi kepadatan, ASDP menyiapkan sekitar 28 hingga 33 armada kapal yang disesuaikan dengan kondisi di masing-masing lintasan. Selain itu, sistem penundaan kendaraan atau delaying system juga dioptimalkan di sejumlah buffer zone agar antrean kendaraan menuju pelabuhan tetap terkendali. Dan langkah tersebut pentingnya untuk membantu pengaturan distribusi kendaraan agar lebih tertib sekaligus mengurangi potensi penumpukan di area pelabuhan. ASDP optimis penguatan armada, rekayasa layanan, dan penerapan sistem tiket digital mampu mendukung kelancaran arus penyeberangan selama periode libur panjang nasional tahun ini. Dan buat kamu teman Pro 2 yang mungkin sekarang mau liburan, entah itu dari Bali ke Jawa, dari Jawa ke Bali, ya mungkin dihimbau untuk selalu waspada dan berhati-hati, dan juga memperhitungkan keadaan cuaca ya, karena kalau kita menyeberang di pelabuhan itu kadang itu juga jadi salah satu pertimbangan apakah kapal bisa berlayar atau tidak gitu ya. Dan yang pasti buat kamu-kamu yang lagi liburan, enjoy guys, nikmatin masa libur panjang ini ya. Dan ya, bareng keluarga, bareng sahabat, bareng teman, semoga libur kali ini bisa merefresh mungkin ya buat kamu-kamu yang telah mungkin berkegiatan selalu gitu ya. Dan ya, semoga libur lebaran ini bisa tertib, lancar, dan tanpa kendala apapun gitu teman Pro 2. Jangan kemana-mana, aku masih punya informasi lainnya di Info Lokacita Bali dan Buleleng kali ini. So stay tune terus teman Pro 2.

0: gak sih? Karya itu sebenarnya bisa dilindungi hukum.
1: Ya bisa dong. Namanya hak kekayaan intelektual atau HKI. Jadi bukan cuma barang, tapi juga ide dan karya kreatif loh.
0: Oh, jadi kayak lagu, tulisan, logo usaha, ya, sampai desain produk itu bisa didaftarin ya?
1: Bener banget. Jadi kalau udah terdaftar HKI, karya itu jadi lebih aman, punya nilai tumbuh, dan diakui secara resmi.
0: Wah, penting banget ya. Penting banget nih buat kreator lokal dan pelaku UMKM.
1: Iya dong. Apalagi sekarang ini pemerintah sudah mempermudah proses pendaftaran HKI. Jadi gak ada alasan buat ragu melindungi karya sendiri.
2: Ayo lindungi karya, jaga kreativitas, dan dukung produk lokal Indonesia.
3: Singaraja, teman.

Informasi berikutnya teman Pro 2 di Info Lokacita sore ceria kali ini ada datang dari Distan Buleleng ya. Dilansir dari rri.co.id, Distan Buleleng siap dampingi peternak dan awasi kesehatan ternak. Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng menegaskan komitmennya untuk terus memberikan pendampingan kepada masyarakat, khususnya para peternak, dalam menjaga kesehatan hewan ternak dan memastikan keamanan hasil olahan peternakan. Pendampingan tersebut dilakukan sebagai upaya meningkatkan kualitas sektor peternakan sekaligus mencegah munculnya gangguan kesehatan pada hewan yang berpotensi merugikan masyarakat. Pemerintah daerah menilai kesehatan hewan menjadi salah satu aspek penting dalam mendukung keberlangsungan sektor peternakan di Kabupaten Buleleng. Kondisi ternak yang sehat tidak hanya berpengaruh terhadap produktivitas peternak, tetapi juga berdampak pada kualitas produk yang dihasilkan. Karena itu, pengawasan dan pendampingan secara berkelanjutan dinilai menjadi langkah yang perlu dilakukan. Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Buleleng, Made Suparman, mengatakan pihaknya siap memberikan bantuan kepada masyarakat kapanpun dibutuhkan. Bantuan tersebut tidak hanya menyangkut kesehatan ternak, tetapi juga pemeriksaan hasil olahan peternakan agar produk yang dihasilkan memenuhi standar kesehatan dan keamanan tentunya. Menurut Suparman, kehadiran petugas kesehatan hewan di lapangan menjadi bagian penting dalam mendeteksi lebih dini potensi gangguan kesehatan pada hewan ternak. Langkah pencegahan dianggap jauh lebih efektif dibandingkan penanganan ketika penyakit telah menyebar. Pendekatan tersebut juga diharapkan mampu menekan resiko kerugian ekonomi yang dapat dialami oleh peternak. Melalui komitmen tersebut, Dinas Pertanian Buleleng berharap para peternak semakin terbuka memanfaatkan layanan yang telah disediakan pemerintah. Pendampingan yang dilakukan diharapkan dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat sekaligus memperkuat sektor peternakan daerah. Upaya itu juga menjadi bagian dari langkah menjaga ketahanan pangan berbasis peternakan di Kabupaten Buleleng. Ya, semoga dengan adanya komitmen ini dari Distankan Buleleng bisa terus dijalankan, bukan hanya untuk saat ini ya, karena memang lagi sedang momen Idul Adha, tapi juga seterusnya sampai mungkin ya peternak-peternak ini bisa terlayani dengan baik dan juga nanti hasil produk peternakannya juga berkualitas, dan tentunya ini juga bisa menjadi nilai jual tersendiri dan juga ekonomi di Kabupaten Buleleng. Itu dia teman Pro 2, informasi terakhir di Info Lokacita, informasi lokal Bali dan Buleleng sore ceria kali ini. Jangan kemana-mana karena aku masih bakal temenin kamu. So, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

0: Sebuah buku Iputu Putra Setiawan yang akrab disapa Wawan. Buku Bali Jadul merupakan kumpulan tulisan perjalanan hidup yang ditulis tangan oleh seorang warga Bali bernama Imade Putra Suganda yang juga merupakan ayahnya. Kisah perjalanan hidup yang ditulis tangan dibuat selama kurun waktu pandemi COVID-19 atau Corona mulai terasa di Bali sejak bulan Maret 2020 hingga selesai ditulis pada Juni 2020. Kumpulan tulis tangan sejarah perjalanan hidup Imade Putra Suganda ini kemudian ia susun menjadi sebuah buku berjudul Bali Jadul. Menurutnya, Imade Putra Suganda bukanlah seorang tokoh, figur publik, pejabat, atau orang terkenal di Bali. Ia hanyalah orang atau masyarakat biasa yang kebetulan masih mempunyai ingatan tentang masa lalu dan menuliskan memori masa lalunya dalam tulisan. Buku ini menceritakan perjalanan hidup Imade Putra Suganda dimulai di tahun 1950-an saat ia kanak-kanak dan ikut orang tuanya yang bertugas sebagai guru di Kabupaten Jembrana, Bali saat itu. Potret kondisi zaman saat itu di Jembrana digambarkan dalam tulisan tangan Suganda. Selain kondisi di Jembrana zaman dulu, Made Suganda juga menuliskan potret suasana Bangli di tahun 1950-an saat ia dan keluarganya pindah ke kota Bangli karena ayahnya yang guru pindah tugas. Buku ini juga menceritakan tentang beberapa peristiwa yang terjadi di Bali zaman dulu, seperti pengalaman melihat langsung sosok presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno, yang sering datang ke Bali, peristiwa G30 SPKI dan pembunuhan massal yang menyertainya, hingga menjadi saksi mata peristiwa letusan Gunung Agung Karangasem Bali di tahun 1963.
1: Literasi esensi buku, persembahan Radio Republik Indonesia Singaraja.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
1: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadi

Pro 2 FM Singaraja. Teman

0: kamu akhir-akhir ini sering olahraga ya? Semangat banget.
1: Iya dong.
2: Lagi siap-siap buat Eduran 2026 nih.
0: Eduran? Apaan tuh? Lari biasa?
2: Eits, bukan cuma lari. Eduran 2026 bukan sekedar event lari. Ini gerakan seru yang nyatuin semangat olahraga dan pendidikan dalam satu langkah yang bermakna.
0: Wih, serius?
2: Serius, diadain sama PGRI Buleleng, lari 5 km bareng pelajar, guru, dan juga masyarakat umum. Nah, tahun ini ada kesempatan untuk jadi yang terbaik kategori umum putra dan putri, pelajar putra dan putri, termasuk guru putra dan putri.
0: Wah, seru banget. Mau, aku ikut.
2: Ingat ya, hari Minggu 7 Juni 2026 di Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja. Rasakan pengalaman lari 5 km penuh energi, kebersamaan, dan semangat positif. Biaya registrasi Eduran Early Bird sebesar Rp185.000. Dapetin hadiah jutaan rupiah dan door prize seru menanti kamu. Info lengkap, kunjungi s.id/eduranpgribuleleng2026 dan follow Instagram @eduran2026.

0: 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Oke teman Pro 2, masih bareng aku Gege tentunya di sore ceria kali ini. Dan teman Pro 2, untuk menyemarakan Piala Dunia yang sebentar lagi akan digelar ya, dan tentunya kita RRI, tentunya Radio Republik Indonesia ini memiliki untuk hak siar ya, audio pada gelaran Piala Dunia yang akan digelar di 11 Juni hingga 19 Juli 2026 nanti. Dan untuk menyemarakan semarak Piala Dunia kali ini ya, tentunya di Pro 2 RRI Singaraja kali ini akan menghadirkan program Deep Talk Piala Dunia yang akan membahas serba-serbi Piala Dunia yang akan terjadi ya, karena mengingat Piala Dunia kali ini tuh sangat-sangat unik ya, beda dari Piala Dunia sebelumnya. Karena kalau mengingat sekarang ini Piala Dunia akan digelar di 3 negara sebagai tuan rumah, yaitu Meksiko, Amerika, dan juga Kanada. Nah, apakah dengan konsep dan juga hal-hal yang baru di Piala Dunia 2026 ini akan menghadirkan sesuatu yang baru juga dan akan menarik tentunya? Dan untuk mengupas akan hal ini, aku gak sendirian di Deep Talk Bola kali ini di Pro 2 RRI Singaraja. Telah hadir narasumber di studio Pro 2 kali ini, ada Pak Imade Satyawan. Halo Pak Imade.
1: Halo Gege, terima kasih sudah mengundang. Sehat.
0: Terima kasih, kita yang terima kasih. Bapak Setiawan sudah meluangkan waktunya di tengah-tengah kesibukan untuk hadir di Deep Talk Bola Pro 2 RRI Singaraja kali. Terima kasih Pak. Mungkin tipis-tipis saja dulu Pak, kegiatan Bapak sehari-hari, mungkin kesibukannya apa kali ini?
1: Baik, terima kasih Saudara Bli GG ya, yang sudah tadi memperkenalkan secara singkat gitu ya. Saya sendiri bernama Imade Satyawan, biasa dipanggil Bangli.
0: Bangli.
1: Gitu. Ya, kenapa dipanggil Bangli ini? Karena pelatih saya dulu ketika saya bermain di Divisi 1.
0: Oh, gitu.
1: Ya, Divisi 1 waktu itu saya mencoba peruntungan saya di Badung, di Persatuan Sepak Bola Kabupaten Badung.
0: Oke. Okay.
1: Kebetulan pelatihnya dari Belanda gitu, Mr. Dick Buitler itu okay, namanya.
0: Okay, keren.
1: Jadi karena kebingungannya memanggil nama yang hampir sama gitu, kalau orang Bali kan misal Made, Wayan gitu ya, sebutannya. Jadi beberapa teman dipanggil asalnya, itu termasuk saya. Gitu. Karena kebetulan asal saya dari Bangli gitu. Ditanya dari mana? Dari Bangli gitu. Jadi ketika beliaunya memanggil dan berteriak-teriak itu sering memanggil Bangli, Bangli.
0: Oh, gitu. Jadi Bangli.
1: Mungkin
0: ya,
1: karena
0: ya,
1: kebiasaan okay, itu okay, okay. Jadi di teman-teman bola pada saat itu ya kebiasaan memanggil saya Bangli.
0: Okay.
1: Saya sendiri sekarang diberikan tugas gitu ya, atau tanggung jawab di salah satu pendidikan perguruan tinggi negeri di Singaraja,
0: okay.
1: Di Universitas Pendidikan Ganesha, di Fakultas Olahraga dan Kesehatan.
0: Oh ya, FOK dan, ya.
1: FOK.
0: FOK. Oke. Okay.
1: Dengan home base saya di program studi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi. Kebetulan saya salah satu pengampu mata kuliah teori praktek pembelajaran sepak bola.
0: Oke.
1: Okay. Nah, mudah-mudahan ya dengan pengalaman saya gitu ya, bisa berbagi dengan adik-adik, tentu tidak hanya dari sisi teori tapi mungkin juga praktik gitu ya, sesuai dengan perkembangan saat ini itu, apalagi di bola gitu ya, dengan perkembangan yang terjadi tentu juga beradaptasi dengan media digital gitu ya, atau digitalisasi, sehingga harapannya terus memberikan warna di olahraga di dunia.
0: Oke. Okay. Yeah. Dan enggak kaleng-kaleng berarti ya Bangle ini atau Pak Setiawannya emang pelakunya langsung.
1: Kebetulan
0: emang,
1: ya.
0: Ya udah fasih berarti ya tentang sepak bola ya.
1: Ya kalau bermainnya mungkin ya.
0: Oke. Okay.
1: Kalau informasi-informasi tentu juga kita berupaya mendapatkan itu tidak hanya dari media sosial tapi juga dari media radio seperti di teman di RRI Pro 2 ini ya.
0: Oke. Okay.
1: Buat teman-teman Pro 2 nggih.
0: Pak Setiawan, kita akan bahas nih terkait dengan sekarang kan emang beda ya dari edisi sebelumnya nih Piala Dunia, dan akan digelar di 3 negara untuk pertama kalinya, yaitu Meksiko, Amerika, dan Kanada.
1: Kanada.
0: Dan ini gimana nih dengan skema ini, apakah atmosfernya ini akan berbeda, akan ada sesuatu hal yang menarik kah atau gimana menurut Bang Lee atau Pak Setiawan?
1: Nggih, terima kasih Beli GG. Jadi dengan perhelatan Piala Dunia kali ini di tahun 2026 atau edisi yang ke-23 ini, ya dengan jumlah peserta yang 48 yang sebelumnya 32 ya kalau tidak salah ya. Itu dan diadakan di 3 negara, di Amerika Serikat, di Kanada dan Meksiko, tentu memberikan warna yang berbeda. Dan pasti tujuan dari FIFA itu untuk jumlah peserta dari negara yang ikut turnamen ini, harapannya tentu tidak hanya dari sisi income generating gitu ya, dari sisi materi yang nanti akan didapat, baik itu dari hak siar, penonton gitu ya, tapi juga tentu ini memberikan peluang kepada negara-negara yang punya punya base besar gitu ya di sepak bola untuk bisa ikut berkontribusi ya, dengan penambahan 16 dengan banyak negara-negara baru atau debut di Piala Dunia ini, harapannya tentu memberikan atmosfer yang berbeda dari sisi jumlah peserta, terus penonton, terus pendapatan yang bisa didapat, yang efeknya tentu kepada negara-negara, tidak hanya penyelenggara gitu ya, tapi juga peserta yang akan ikut berkompetisi nanti di turnamen besar Piala Dunia 2026 ini.
0: Betul. Menarik sekali ya. Ini pasti akan ada pertukaran budaya juga.
1: Betul.
0: Dengan semua supporter yang mungkin datang nanti ke 3 negara ini. Dan ini akan menarik sekali tentunya.
1: Iya.
0: Dengan kebiasaan mendukung di negaranya masing-masing. Terus kan nanti akan mendukung di Meksiko, Amerika dan juga Kanada. Ini sangat menarik sekali. Nah, biasanya ini negara yang menjadi tuan rumah memiliki motivasi lebih dan memiliki keinginan lebih untuk mungkin memunculkan sesuatu hal yang mengagetkan bagi peserta-peserta lainnya. Biasanya punya semangat tinggi juga ya dari tuan rumah ini. Tapi sabar Bang Le dan atau Pak Setiawan, dijawabnya nanti di segmen berikutnya ya. So teman Pro 2 jangan kemana-mana, stay tune terus.

Teman berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Kamu lagi dengerin
2: Sore
1: Bikin Sore Kamu Makin Berwarna. Pro2 Singaraja, teman terbaik.

0: Masih di sore ceria Deep Talk Bola tentunya ya, bareng aku GG dan juga Bang Le atau Pak Setiawan di sini. Kita lanjutin lagi Pak Setiawan terkait dengan serba-serbi Piala Dunia kali ini. Aku mau nanya nih, pastinya dari beberapa gelaran Piala Dunia ke belakang, negara yang ditunjuk menjadi tuan rumah ini biasanya mempunyai spirit yang lebih, memiliki motivasi yang lebih gitu, dan semangat ingin menunjukkan dan juga ingin membuktikan bahwa bukan cuma jadi tuan rumah aja, kita juga punya kok kualitas gitu. Nah, kira-kira dari tiga tuan rumah ini, Meksiko, Amerika Serikat, Kanada, ini peluangnya seperti apa nih?
1: Iya, betul ya. Beli GG ini ya. kalau dari asalnya nih seharusnya manggilnya Kang GG gitu ya.
0: Iya,
1: betul. Beli GG ini karena sudah di Bali sekarang gitu ya.
0: Beli aja.
1: Beli aja. Jadi kalau apa yang menjadi analisis saya itu ya, menjadi tuan rumah kan tidak selalu mudah gitu ya. Sementara kita berharap kita bisa sukses sebagai penyelenggara dan sukses prestasi kan gitu ya. Pasti itu ya, tentu dengan berbagai kelebihan yang kita miliki sebagai tuan rumah, tidak hanya supporter gitu ya, terus kondisi yang terjadi ya, atau yang kita dapat selama proses lama dari latihan, terus mengenal betul bagaimana atmosfer yang ada di tempat kita bermain, itu biasanya jadi kelebihan buat kita.
0: Betul.
1: Tetapi di lain faktor itu juga bisa menjadi tekanan buat kita, jadi pressure buat kita itu. Biasanya kan teriakan penonton gitu yang menggema itu buat kita jadi semangat gitu ya. Ofensif terus gitu ya. Sehingga kena counter sekali habis kita gitu ya. Dan biasanya juga menjadi tuan rumah itu dari beberapa perhelatan itu banyak yang gagal di partai-partai puncak gitu ya, atau di semifinal, di perempat final, seperti kayak Jerman gitu, waktu tuan rumah
0: betul.
1: Gagal di 2006 kalau enggak salah waktu itu dengan Italia, sampai Italia final dengan Prancis. Yang sukses tidak banyak mungkin ya. Prancis waktu Piala Dunia tahun 98 gitu ya. Itu terus waktu mungkin bergeser sedikit ke Piala Eropa, Portugal waktu jadi tuan rumah lagi bagus-bagusnya itu kalah sama Yunani kalau enggak salah ya. Itu. Nah, jadi ada plus minusnya gitu sebagai tuan rumah, tentu juga atmosfer dukungan supporter itu memberikan motivasi buat pemain pada saat itu, dan justru bisa juga jadi pressure gitu ya, bisa jadi tekanan. Banyak sejarah yang membuktikan itu. Tapi dengan harapan di tiga negara ini, tentu Amerika, Meksiko dan Kanada tidak mau hanya sebagai partisipan kan gitu ya.
0: Betul.
1: Dia harus berjuang kalau bisa jadi kuda hitam gitu ya. Sama seperti Korea gitu ya. Di Piala Dunia 2002 kalau enggak salah ya saya. Nah, itu. Jadi ya momen-momen itu tentu menjadi peluang bagus, tidak hanya dari sisi pendapatan yang nanti didapat sebagai tuan rumah, tapi juga harapannya ya memberikan support mental gitu ya, dan fisik tentunya ya.
0: Betul.
1: Kalau kita ngomong sepak bola nggak main-main sekarang gitu ya, dengan pola dan strateginya.
0: Betul.
1: Masing-masing negara itu kalau sudah namanya Piala Dunia itu ya, sebagus apapun negara, tapi pada momen tertentu kalau sudah tidak pada peak performance-nya itu bisa dikalahkan oleh tim-tim kuda hitam gitu ya.
0: Betul.
1: Nah, ya tentu sejarah juga ikut berkontribusi kepada mental dari negara-negara yang turun di Piala Dunia itu ya. Kalau menurut saya sih negara-negara seperti Spanyol kayak gitu ya. Ya. Terus kalau Argentina kayaknya masih agak berat ya, back to back gitu ya.
0: Oke.
1: Tapi mungkin ini jadi yang pertama gitu ya. Sebelum perhelatan pertama itu Italia itu kalau enggak salah 34 itu ya, perhelatan pertama yang dia dua kali ya sebagai ini ya juara. kayaknya untuk di apa namanya di beberapa periode ini kayaknya untuk back to back itu berat ya.
0: Masih berat ya.
1: Berat ya. Perancis padahal kemarin punya peluang ya.
0: Aduh, iya lagi. Saya Perancis lagi, Pak.
1: Cuman saya Argentina ini.
0: Oke.
1: Tapi apapun itu tentu itu akan memberikan warna kepada kita sebagai insan olahraga khususnya di sepak bola, bagaimana menonton kualitas pertandingan, mudah-mudahan dengan jumlah pertandingan yang lebih banyak gitu ya, yang mungkin saja tidak disiarkan di malam hari kalau ya dari Amerika itu biasanya kan
0: ya. Ya. Karena kita di sini tuh kurang lebih bedanya 11 atau 12 jam ya.
1: Itu bisa di siang hari mungkin ya, pagi kalau kita di Indonesia beda kalau mungkin di negara-negara di Amerika, di Kanada atau Meksiko mungkin ya tentu sore dan malam hari jadi prioritas untuk pagelaran ini dimainkan.
0: Oke. Dan tentunya pasti kalau spirit atau semangat motivasi setiap negara pasti memilikinya. Cuman ini mungkin untuk ketiga negara tuan rumah ini bagaimana untuk mengelolanya. Seperti yang Bang Le tadi atau Pak Setiawan tadi ungkapkan, ini bisa jadi pressure juga ya buat ketiga negara ini. Tapi bukan tidak mungkin juga ketiga negara ini bisa jadi kuda hitam juga gitu.
1: Betul.
0: Di segmen berikutnya kita bakal bahas kira-kira prediksi siapa sih yang bakal masuk final di Piala Dunia.
1: Okay.
0: So teman Pro 2 jangan kemana-mana, stay tune terus.

0: 105,4 FM Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Masih di Deep Talk sore ceria Pro 2 RRI Singa Raja. Kita lanjutin lagi pembahasan serba-serbi Piala Dunia 2026 kali ini. Setelah di segmen sebelumnya kan kita sama Bang Lia atau Pak Setiawan ini membahas terkait dengan peluang atau kans dari ketiga negara tuan rumah pergelaran Piala Dunia. Nah, kira-kira ini prediksi aja nih Pak Setiawan atau Bang Le. Sekarang kan peringkat 5 teratas di ranking dunia FIFA 2026 ini ada Perancis, Spanyol, Argentina, Inggris, dan Portugal. Dari kelima ini kira-kira ini menurut Bang Le, apakah dari kelima ini akan menghuni semifinal hingga final atau gimana nih? Silakan.
1: Oke. Okay. Kalau kans ya, menurut prediksi saya ini betul. Namanya kita penikmat gitu ya, biasanya penikmat bola itu kan pasti ada yang menjadi apa ya, kayak ini nih pemain nih saya suka ini jadi kemana aja dia kita suka gitu,
0: betul.
1: Klub apa aja kita suka gitu. Kayak Messi itu padahal dia di Inter Miami sekarang, tapi kan itu ya, cuman peluang dia dengan main di Inter Miami ini, itu kan dari atmosfer, terus supporter,
0: sudah
1: gitu,
0: terbiasa,
1: ya.
0: Gitu ya,
1: sudah terbiasa gitu, ini bisa jadi peluang bagus untuk Messi sendiri atau mungkin buat negaranya nanti ya. Paul ya, Rodrigo De Paul juga di sana. Nah itu kalau kita bilang dari individunya, kalau lihat dari negaranya ini ya, kita tentu juga harus banyak informasi itu ya.
0: Betul.
1: Kadang-kadang dari pasar apa kayak taruhan gitu, kayak bet gitu biasanya kadang-kadang tepat juga gitu.
0: Iya.
1: Apalagi sebelumnya sempat ada pakai gurita sampai final ini benar terus gitu
0: terus,
1: padahal mungkin saja itu ini ya apa namanya spekulasi
0: kebetulan
1: gitu ya. Nah itu kalau lihat dari taruhan itu apa ya, anggaplah dari media-media yang ikut memprediksi terus berapa persen untuk kemungkinan menang, kalau dari tiga negara penyelenggara ya dilihat dari story-nya juga kayaknya berat gitu tapi kalau kita lihat semangatnya ini Amerika, Meksiko juga ya beberapa kali bisa tembus sampai perdelapan final ya. Nah itu mungkin tidak sampai perempat final ya, punya kans juga gitu ya. Kalau Kanada kemarin Piala Copa Amerika kalau tidak salah ya,

0: itu lumayan juga ininya prestasinya. Di samping Amerika, cuman ya agak berat. Tapi kalau negara-negara yang punya story seperti Spanyol, Perancis gitu ya, Argentina, terus Jerman gitu ya. Nah ini cuman dari lima itu Portugal ini yang Portugal belum ini ya.
1: Iya.
0: Nah ini bisa jadi ini.
1: Dan
0: juga.
1: CR7 juga kayaknya ngebet juga nih Pak.
0: Ngebet juga dan terakhir gitu ya.
1: Iya betul.
0: Terakhir. Sementara ini peluang terakhirnya dan ya kita gak tahu lah ya. Tapi kalau prediksi saya pribadi gitu ya. Argentina masih punya kans gitu, walaupun berat dengan back to backnya gitu ya. Terus Prancis pasti dengan pemainnya ya, wah ini akademinya prosesnya yang panjang ini gila sekarang ini.
1: Iya betul.
0: Hampir di semua tim sukses itu pasti ada pemain Prancisnya Prancis, gitu. Iya, ya. Yang sementara 20 tahun sebelum yang sudah lewat ini kayaknya agak berat, paling David Ginola, Eric Cantona yang gitu-gitu ya.
1: Betul betul betul.
0: Terus Dugari, Christophe Dugari yang berat kayaknya kalau di Piala Eropa, Piala Dunia, tapi sekarang ini Mbappe dan kawan-kawan ini gila sih.
1: Nah,
0: bingung ini kayak pilih pemain ini ya.
1: Betul betul.
0: Siapa pelatihnya, Didier Deschamps kalau masih ini berat.
1: Bingung sih, bingung.
0: Jujur bingung. Bingung ini di semua lini ini bagus semua ini.
1: Betul, betul.
0: Ya, kalau Argentina kayaknya masih peluang ya ada di semifinal mungkin ya.
1: Oke,
0: semifinal. Syukur bisa ke final ya. Lebih syukur lagi bisa angkat trofi kan.
1: Oke.
0: Spanyol. Nah, ini gila juga ini ya.
1: Yamal
0: ini ya tentu itu akan menjadi ikon dari Spanyol di samping disupport oleh pemain-pemain lain yang ya yang talentanya tidak perlu diragukan lagi.
1: Yes.
0: Jadi kita bisa pastikan ini akan jadi Piala Dunia yang ramai.
1: Betul.
0: Dengan format baru.
1: Betul.
0: Ya. Kita akan diajak menonton gitu ya. Dengan jumlah pertandingan yang banyak tinggal kita pilih gitu ya, Mas Gigi ya.
1: Betul, betul.
0: Dan ya mudah-mudahan memberi efek yang baik untuk olahraga sehingga bisa menjadi hiburan gitu ya.
1: Yeah.
0: Lupalah dengan ya dengan serba-serbi perang kayak gitu ya. Terus ya mudah-mudahan pasti memberi efek dan terima kasih ini RRI juga ini ya. RRI ini lewat audionya
1: betul,
0: gitu ya.
1: Betul.
0: Nanti akan menyiarkan yang jadi komentatornya dari RRI juga.
1: Dari RRI nanti. Ada dari pusat.
0: Oke, dari pusat nanti kita lihat nanti apa ininya ya. Ketika gol itu apa mungkin jebret atau
1: menarik sih
0: ya, ya, ya. Ininya
1: saya
0: ya.
1: Pengen tahu
0: apa nanti ininya ya. Apa namanya
1: jargonnya,
0: apa jargonnya gitu ya, ada jebret ada apa lagi itu
1: ya, ya.
0: Jeder.
1: Menarik sih, menarik.
0: Gye. Rasanya itu beli gege.
1: Oke, siap. Berarti kira-kira Prancis, Argentina atau Spanyol nih?
0: Kalau saya ini ya,
1: saya tanong nih, saya tanong.
0: Cuman agak susah ya. Back to back itu berat sekali itu, tapi ya namanya juga jiwa ya, Argentina.
1: Argentina. Oke, saya kunci Pak Setiawan. Kita lihat di akhir nanti ya. Dan itu dia teman Pro 2, obrolan di Deep Talk Bola Pro 2 RRI Singaraja kali ini sangat menarik banget ya. Terima kasih sekali lagi buat Bang Lee atau Pak Setiawan telah menyempatkan waktunya. Ditunggu kembali kehadirannya tentunya dengan topik-topik lainnya di serba-serbi Piala Dunia 2026.
0: Terima kasih GG.
1: So, teman Pro 2 jangan kemana-mana karena aku GG masih bakal temenin kamu sampai jam 7 malam nanti. Stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
3: Kamu lagi dengerin Sore. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman

105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Masih bareng aku Gigi, teman Pro 2 tentunya di sore ceria ya. Kalau tadi kita udah menghadirkan dialog bola dunia atau deep talk piala dunia, nah sekarang aku punya informasi menariknya masih seputar piala dunia, teman Pro 2 ya tentunya. Dan kalau kita mengingatkan piala dunia kali ini tuh kental akan atau syarat akan dengan dinamika politik yang terjadi di dunia. Ya mungkin kalau kita boleh sebut Iran dan Amerika. Nah, ini aku punya informasinya terkait dengan timnas Iran pada gelaran Piala Dunia 2026 kali ini. Dan masih dilansir dari rri.co.id, teman Pro 2, Meksiko bersedia jadi basis timnas Iran saat Piala Dunia 2026. Meksiko menyatakan kesediaannya menjadi basis tim nasional Iran selama Piala Dunia 2026 berlangsung. Keputusan itu diambil setelah tuan rumah lainnya yaitu Amerika Serikat disebut enggan menampung skuad Iran. Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum Pardo mengatakan FIFA menghubungi pemerintahnya terkait kebutuhan akomodasi timnas Iran. Permintaan itu muncul setelah AS tidak ingin tim Iran bermalam di wilayahnya akibat konflik kedua negara saat ini. Sheinbaum menegaskan negaranya tidak memiliki alasan menolak Iran untuk bermalam di Meksiko. Namun ia menyebut Iran tetap akan memainkan pertandingan mereka di AS di atau di Amerika Serikat sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Terkait dengan hal itu, FIFA kemudian mengkonfirmasi bahwa pusat latihan Iran berada di Centro Soloitzun Sintel, Tijuana, Meksiko. Lokasi tersebut akan menjadi markas tim selama penyelenggaraan turnamen. Sebelumnya Iran dijadwalkan bermarkas di Tucson, Arizona. Seluruh pertandingan fase grup mereka juga akan berlangsung di Amerika Serikat. Iran dijadwalkan menghadapi Selandia Baru dan Belgia di Los Angeles. Mereka kemudian akan bertemu Mesir di Seattle sebagai laga terakhir fase grup G. Sementara itu, Menteri Olahraga Iran Ahmad Donyamali memastikan FIFA menjanjikan visa bagi seluruh pemain. Sebagai syarat partisipasi, Federasi Sepak Bola Iran mengajukan 10 permintaan kepada FIFA. Salah satunya terkait pemberian visa bagi pemain, pelatih, dan ofisial tertentu. Sejumlah anggota skuad Iran juga dilaporkan telah mendatangi kedutaan besar Amerika Serikat di Ankara, Turki. Mereka mengajukan permohonan visa untuk mengikuti Piala Dunia 2026. Menarik ya teman Pro 2, ternyata dinamika politik antara Amerika Serikat dan juga Iran ini menjalar ke dunia sepak bola gitu ya. Mungkin kalau kita ingat ya, sepak bola memang susah untuk tidak terikat dengan politik. Namun ya tentunya perlu disadari juga ya, karena yang akan berlaga nanti juga para atlet sepak bola yang mungkin kayaknya gak terlalu apa ya, gak terlalu ngerti-ngerti banget lah masalah politik. Jadi jangan sampai mereka-mereka ini terkena imbasnya juga. Dan semoga timnas Iran di gelaran Piala Dunia 2026 kali ini juga ya mendapatkan keamanan dan juga kenyamanan tentunya dalam bertanding nanti di Amerika Serikat. Dan ini juga apresiasi untuk Meksiko yang bersedia ya jadi basis timnas Iran nanti selama pergelaran Piala Dunia 2026 ya. Semoga sukseslah semuanya, berjalan lancar tanpa halangan apapun gitu teman berdua. Jangan kemana-mana, aku masih bakal temenin kamu tentunya di sore ceria kali ini. Stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

kamu, kamu lagi dengerin sore. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Masih bareng aku Gigi, teman Pro 2 tentunya di sore ceria Pro 2 RRI Singaraja. Dan di jam 5 sore ini kita masuk di program acara Ngeteh Sore Yuk, teman Pro 2. Di sini kita akan membahas beberapa informasi ya. Ini ada inovasi-inovasi luar biasa teman Pro 2 dari berbagai negara yang menunjukkan kalau kreativitas dan teknologi bisa memberikan dampak besar bagi kehidupan manusia maupun lingkungan saat ini. Mulai dari inovasi gelas kopi unik di Brazil yang bisa tumbuh menjadi tanaman setelah dibuang ke tanah. Baru tahu kan teman Pro 2? Lalu ada penemuan keren dari seorang siswi muda di Virginia yang berhasil menciptakan filter penghilang mikroplastik dari air minum yang mungkin sehari-hari kita minum gitu ya. Sampai teknologi kesehatan canggih dari Australia berupa mesin MRI yang mampu membantu membekukan tumor tanpa operasi. Wah, terdengar futuristik. Iya, asik futuristik gitu. Tapi semua inovasi ini benar-benar nyata dan sudah mulai dikembangkan untuk membantu kehidupan manusia menjadi lebih baik lagi teman Pro 2. Nah, supaya enggak makin penasaran nih, nanti aku akan bahas ya di segmen berikutnya ya teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Enjoy teman Pro 2.

Teman berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Proposal lomba-lomba menyambut ultah jurusan kita gimana? Udah selesai belum?
1: Udah nih Rin, tapi untuk waktu dan tempat pelaksanaan yang belum. Aku udah cek beberapa tempat, tapi masih belum klop.
0: Terus, udah coba hubungin RRI Singaraja belum? Di sana ada wantilan yang disewain. Sekalian bisa sewa sound system, kursi, meja, dan lain-lain juga ada kok.
1: Oh iya? Wah, kebetulan deh. Ya udah, aku hubungin langsung aja sekarang. Thanks infonya, Rin.
0: Oke, good luck ya. Punya acara tapi masih bingung sewa tempatnya? Di RRI Singaraja aja. Kami menyewakan wantilan RRI yang cocok untuk segala acara. Yuk hubungi Dewa di 081-547-06806 atau Asri di 081-558-364729.
2: Teman Pro 2, jangan ganti frekuensi ya. Sore ceria, bikin sore kamu.

Yes, teman Pro 2, masih bareng aku Gigi tentunya di Ngeteh Sorry Ceria Pro 2 RRI Singa Raja kali ini. Dan seperti janji aku tadi, kita bakal ngebahas informasi terkait dengan inovasi-inovasi yang ada di dunia ini, teman Pro 2. Kalau biasanya setelah minum kopi, gelasnya langsung dibuang dan jadi sampah. Berbeda dengan inovasi yang satu ini, teman Pro 2. Karena gelas kopi ini justru bisa berubah menjadi tanaman setelah ditanam di tanah. Wah, seperti apa sih kira-kira konsepnya, teman Pro 2? Inovasi menarik datang dari Brazil, teman Pro 2. Di sana berhasil diciptakan gelas kopi ramah lingkungan yang di dalamnya terdapat biji tanaman. Jadi setelah digunakan, gelas ini bukan hanya sekedar sampah, tetapi juga bisa menjadi bagian dari penghijauan lingkungan. Gelas tersebut dibuat menggunakan bahan yang mudah terurai secara alami. Ketika gelas dibuang atau ditanam di tanah, materialnya perlahan akan hancur, dan biji tanaman yang ada di dalamnya mulai tumbuh menjadi tanaman baru. Inovasi ini dibuat sebagai solusi terhadap masalah sampah sekali pakai yang semakin meningkat setiap tahunnya. Kita tahu sendiri, teman Pro 2 ya, penggunaan gelas plastik dan wadah sekali pakai masih sangat tinggi, terutama di kedai kopi dan tempat makanan cepat saji gitu ya. Dengan adanya inovasi seperti ini, masyarakat tidak hanya menikmati minuman, tetapi juga ikut berkontribusi menjaga lingkungan. Bayangkan aja, teman Pro 2, kalau semakin banyak produk ramah lingkungan seperti ini digunakan gitu ya, tentu jumlah sampah bisa berkurang sekaligus membantu penghijauan. Inovasi sederhana seperti ini membuktikan bahwa menjaga bumi bisa dimulai dari hal kecil yang kreatif dan tentunya bermanfaat. Aku masih punya inovasi-inovasi atau informasi-informasi lainnya, teman Pro 2, jangan kemana-mana, jadi stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Duh, Pak, tolong matikan rokoknya dong. Asap rokoknya bikin ibu batuk. Ibu kan hamil.
1: Ah, ibu ini cerewet sekali. Nanti kalau rokoknya sudah habis, ya pasti Bapak matikan lah.
2: Maaf, Bapak Ibu. Bayi Bapak Ibu lahir prematur.
0: Hah? Tuh,
1: apa?
0: Gara-gara Bapak.
3: Paparan asap rokok bisa menyebabkan bayi lahir prematur, berat badan rendah, hingga gangguan kesehatan serius lainnya. Setiap hembusan udara segar penting bagi kesehatan ibu hamil dan calon bayi. Jadi, jangan merokok di hadapan ibu hamil ya.
4: Kamu lagi dengerin Sore. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

Masih di Ngeteh Sore Yu Sore Ceria Pro 2 RRI Singaraja kali ini teman Pro 2. Setelah tadi kita membahas inovasi ramah lingkungan dari Brazil, sekarang kita lanjut ke penemuan luar biasa dari seorang pelajar muda di Virginia yang berhasil menciptakan filter untuk mengurangi mikroplastik dalam air minum teman Pro 2. Jadi ada informasinya nih teman Pro 2. Seorang siswi di Virginia berhasil menciptakan filter yang mampu menghilangkan hingga 96% mikroplastik dari air minum. Nah tuh, bayangin teman Pro 2. Jadi setiap hari kan kita minum air putih nih ya. Nah itu bayangin bahwa kita tuh kan gak pernah tahu apa aja yang terkandung dalam air yang kita minum ini. Nah ini ada filter penghilang mikroplastik yang terkandung dalam air minum yang sehari-hari kita konsumsi atau kita minum gitu ya, sampai 96%. Penemuan ini menjadi perhatian dunia karena mikroplastik saat ini menjadi salah satu masalah kesehatan dan lingkungan yang cukup serius teman Pro 2. Mikroplastik merupakan partikel plastik berukuran sangat kecil yang bisa ditemukan di air, makanan, bahkan udara yang kita hirup sehari-hari loh. Dalam jangka panjang, partikel ini dikhawatirkan dapat berdampak buruk bagi kesehatan manusia. Hebatnya, inovasi ini datang dari anak muda yang peduli terhadap kualitas air bersih. Filter ciptaannya dirancang agar mampu menyaring partikel mikroplastik dengan tingkat efektivitas yang tinggi, sehingga air menjadi lebih aman untuk dikonsumsi. Penemuan ini juga membuktikan bahwa generasi muda memiliki potensi gitu ya, yang besar untuk menciptakan solusi bagi masalah global saat ini.

kamu interest, dan dari ide-ide yang muncul kamu bisa aktualisasikan dengan sesuatu inovasi yang tentunya dapat berguna bagi banyak orang gitu, teman Pro 2. Ya semoga lah ya kita menjadi salah satu anak muda yang senantiasa terus berinovasi dengan ide-ide kreatif yang, dan juga bertujuan untuk membantu sesama kita tentunya. Jangan kemana-mana teman Pro 2, aku masih punya informasi berikutnya, yaitu salah satu perkembangan teknologi kesehatan yang gak kalah luar biasa nih, yang datang dari Australia. Kira-kira ada inovasi apa lagi? Jangan kemana-mana, aku akan bahas di segmen berikutnya. So, stay tune terus teman Pro 2.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, di ball man versus machine, dan lain.

Teman Pro 2 masih di ngeteh sore yuk bareng aku GG tentunya di Sore Ceria Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2, kalau kita ngomongin perkembangan teknologi kesehatan gitu, ini nggak kalah luar biasa juga nih saat ini perkembangannya. Kali ini datang dari Australia dengan mesin MRI canggih yang mampu membantu menangani tumor tanpa harus melakukan operasi pembedahan. Wih, seperti apa kira-kira teknologinya teman Pro 2? Mungkin kalau kita ketahui gitu ya, tumor ini merupakan salah satu penyakit yang sangat-sangat ganas gitu ya, atau mungkin ini penanganannya nggak sesederhana itu, banyak hal yang harus diperhatikan dan memakan waktu serta biaya juga. Di Australia ini memperkenalkan mesin MRI pertama yang mampu membantu membekukan tumor sekaligus meredakan rasa sakit pasien tanpa tindakan operasi besar. Wih, keren ya teman Pro 2. Karena selama ini kita pasti bayangannya tumor tuh harus operasi atau ya dan lain sebagainya lah gitu. Teknologi ini menjadi salah satu terobosan penting di dunia medis teman Pro 2 karena proses penanganannya lebih minim risiko dibanding operasi konvensional seperti pada umumnya gitu ya. Mesin tersebut bekerja dengan sistem khusus yang mampu menargetkan area tumor secara presisi untuk dibekukan. Selain membantu menghancurkan jaringan tumor, teknologi ini juga membantu mengurangi rasa nyeri yang dialami pasien. Hal tersebut tentu menjadi kabar baik teman Pro 2, terutama bagi pasien yang tidak memungkinkan menjalani operasi besar karena kondisi kesehatan tertentu ya, karena operasi besar juga banyak pertimbangannya teman Pro 2 ya, dan perlu disetujui oleh keluarga pasien atau mungkin pasien tertentu gitu ya. Perkembangan teknologi kesehatan seperti ini menunjukkan teman Pro 2 bahwa dunia medis terus bergerak maju untuk menciptakan pengobatan yang lebih aman, nyaman dan efektif bagi pasien di masa depan tentunya. Dan inovasi seperti ini juga menjadi bukti bahwa teknologi bukan hanya soal kecanggihan semata gitu ya, tetapi juga tentang bagaimana bisa membantu kualitas hidup orang banyak menjadi lebih baik lagi gitu ya. Dan ya semoga teknologi-teknologi canggih ini terutama dalam bidang kesehatan bisa terus berkembang dan juga bisa sangat-sangat bermanfaat tentunya bagi kesehatan manusia di bumi ini gitu ya. Dan ya semoga semua manusia yang ada di bumi ini bisa sehat selalu lah gitu. Amin, astungare. Ya gak teman Pro 2? Gak terasa teman Pro 2 kita udah sampai di penghujung program Ngeteh Sore Yu hari ini. Dan semoga informasi tadi dan cerita-cerita inovasi tadi bisa menambah wawasan kamu teman Pro 2, sekaligus membuat kita semakin kagum gitu ya dengan kreativitas manusia dari berbagai belahan dunia saat ini. Jangan kemana-mana teman Pro 2, karena aku GG masih bakal nemenin kamu di Sore Ceria Pro 2 RRI Singaraja tentunya ya. Aku masih punya informasi-informasi lainnya dan akan muterin lagu-lagu hits favorit kamu. So, stay tune terus teman Pro 2.

0: kita puterin lagi yuk yang seru di sore ceria.
1: Nomor 2, di Bali, pakaian adat dipakai hampir di setiap sembahyang, bukan hanya saat upacara besar. Menariknya lagi nih teman 2, busana adat Bali ini identik dengan warna putih dan emas. Ini bukan sekedar estetika, tapi punya makna spiritual. Putih melambangkan kesucian dan ketulusan, sementara warna emas mencerminkan kemuliaan dan energi spiritual. Dengan aturan berpakaian yang rapi dan sopan, pakaian adat Bali jadi simbol keseimbangan hidup serta nilai budaya yang terus diwariskan nih teman 2.
0: Sore ceria jam 3 sampai jam 7 malam.
2: Kamu lagi dengerin
0: Sore Ceria.
2: Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman

pernah dengar istilah gas rumah kaca? Jadi, gas rumah kaca itu sebenarnya adalah gas yang ada di atmosfer yang bisa menyerap dan memancarkan panas ke bumi. Gas ini menciptakan efek rumah kaca yang menyebabkan peningkatan suhu di bumi. Beberapa contoh gas rumah kaca yang sering kita dengar adalah karbon dioksida CO2, metana CH4, dan gas lainnya seperti nitrogen oksida. Efek dari gas rumah kaca ini adalah pemanasan global yang menyebabkan perubahan iklim, cuaca ekstrim, naiknya permukaan air laut, dan berbagai dampak lingkungan lainnya. Oleh karena itu, penting bagi kita semua untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dengan cara menggunakan energi, mengurangi limbah, dan mendukung kebijakan lingkungan yang ramah. Mari kita semua bersama-sama peduli terhadap masalah gas rumah kaca dan berperan aktif dalam menjaga keberlangsungan lingkungan untuk masa depan yang lebih baik.

0: Ratu Bagus Wirata. Dengerin terus Pro 2 NRI Singaraja, teman terbaik kamu. OAOE.
1: Ini rasanya yening daman padidi.
2: Yuk, stop dulu segala aktivitas kamu. Saatnya mengumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Singaraja dan sekitarnya. Allahu

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Teman Pro 2, jangan ganti frekuensi ya. Sore ceria, bikin sore kamu lebih berwarna.

105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Masih bareng aku Giga, teman Pro 2 tentunya di sore ceria. Dan di jam 6 sore ini kita masuk di Pro 2 Dewata, teman Pro 2. Di sini aku udah nyiapin informasinya buat kamu. Mungkin kita ngebahas sedikit terkait dengan cemilan-cemilan tradisional kali ya. Seru kali ya. Gimana kalau kamu, teman Pro 2, punya bayangan apa kalau terlintas kata cemilan tradisional nih? Bayangan kamu atau mungkin dulu-dulu waktu kamu kecil, teman Pro 2, khususnya kamu yang di sini di Singaraja gitu ya, pernah makan cemilan apa gitu tradisional waktu dulu dan sekarang keinget udah jarang makan atau mungkin bahkan udah jarang ditemukan atau bahkan sampai sekarang tetap digemari. Aku punya informasinya, teman Pro 2, dilansir dari rri.co.id. Jaje Gambir, camilan tradisional Bali Utara yang tetap digemari. Jaje Gambir atau jajan gambir ya adalah jajanan tradisional khas Singaraja Bali Utara. Ini termasuk salah satu oleh-oleh legendaris dari daerah tersebut yang sudah turun-temurun. Sebenarnya apa itu jaje gambir, teman Pro 2? Atau mungkin kamu udah pada tahu gitu. Jaje gambir adalah kue kenyal mirip mochi Bali yang terbuat dari tepung ketan, biasanya campuran ketan putih dan ketan hitam. Teksturnya lembut, padat, kenyal, dan sedikit lengket gitu ya. Warnanya umumnya hitam karena menggunakan ketan hitam gitu ya. Dibentuk kotak kecil dan dibungkus dengan daun bambu atau kadang ya pakai daun pisang gitu ya. Isian dan rasanya ini kurang lebih isian utamanya kacang tanah atau kacang hijau yang dicampur gula merah atau unti kelapa, kadang juga digunakan gitu ya. Rasanya itu manis legit dan dari gula merah, gurih dari kelapa atau kacangnya dengan aroma ketan yang khas. Teksturnya unik, luar agak padat tapi dalamnya kenyal gitu, teman Pro 2. Ciri khasnya dibungkus menggunakan daun bambu, memberi aroma alami dan tampilan-tampilan tradisional lah gitu ya, teman Pro 2. Daya tahannya lama, bisa berhari-hari hingga berminggu-minggu jika disimpan baik, cocok sebagai oleh-oleh gitu ya. Sering muncul saat hari raya seperti galungan, kuningan, atau upacara adat. Mirip dengan kue mochi tradisional Bali lainnya, tapi jaje gambir dari Buleleng punya reputasi tersendiri karena keautentikannya. Sekarang agak jarang ditemui di luar Buleleng, teman Pro 2, sehingga banyak orang Buleleng yang merantau sangat merindukannya gitu ya. Kalau ke Singaraja atau kamu-kamu yang di sini, mungkin bisa cari di pasar tradisional atau ya produsen-produsen rumahan di sekitar kota atau lingkungan kalian, teman Pro 2. Banyak yang dijual per ikat gitu, biasanya 10 biji gitu. Ya, dicobalah, boleh kali ya. Aku juga pengen cobanya nih. Jangan kemana-mana, teman Pro 2. Aku masih punya informasi lainnya tentunya di Pro 2 Dewata Sore Ceria kali ini. So, stay tune terus, teman Pro 2.

0: hilang lagi. Instagram online terus, balas WA boro-boro, chat sekarang balasnya setahun lagi. Aku tanya sama kamu ya, kamu pilih teman rasa pacar atau pacar rasa teman sih?
1: Ih, galau banget sih. Tuh sana, dengerin Jaga Malam Gi.
2: Selain bisa curhat dan request lagu, dapetin informasi menarik seputar buku, iptek, lifestyle, musisi, dan film. Spesial Selasa dan Rabu, kamu bakal dapat informasi seputar kesehatan langsung dari pakarnya. 105,4 FM, Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.
3: Kamu lagi dengerin
4: sore.
3: Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

Yes, teman Pro 2 masih di Pro 2 Dewata tentunya bareng aku GG di sore ceria Pro 2 dari Singaraja, teman terbaik kamu. Kita lanjutin lagi nih pembahasan terkait dengan kudapan atau jajan lokal ya di Bali ini, atau mungkin di Buleleng khususnya gitu ya. Aku punya opsi lain nih setelah tadi kita punya jaji gambir ya teman Pro 2. Kini ada yang mungkin teksturnya sama-sama gitu ya, kenyal dan juga agak lengket-lengket gitu. Ada dodol penglat teman Pro 2. Mungkin buat kamu-kamu udah gak asing lagi ya teman Pro 2 yang udah emang tumbuh kembang di Singaraja gitu ya. Kalau aku kan pendatang nih jadi aku juga pengen explore gitu, kali aja gitu ya aku menemukan kudapan-kudapan yang sangat-sangat nikmat gitu di Buleleng ini. Ya sih, untuk aku nanti bawa pulang kampung. Masih dilansir dari rri.co.id teman Pro 2. Dodol penglatan, rasa otentik oleh-oleh legendaris khas Buleleng. Dodol penglatan adalah dodol tradisional khas desa Penglatan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Singaraja. Desa ini bahkan ditetapkan sebagai sentra dodol resmi di Buleleng. Walah, baru tahu aku teman Pro 2. Dodol ini menjadi salah satu oleh-oleh andalan dan kuliner warisan Buleleng yang sudah turun-temurun dibuat secara rumahan. Ciri khas dodol penglatan yaitu teksturnya kenyal, legit, dan tidak terlalu lengket berdasarkan resep tradisional dengan perbandingan bahan yang pas tentunya ya. Dibungkus dengan kulit jagung kering atau bukan plastik gitu ya, yang memberi aroma khas dan tampilan tradisional. Ragam rasa dan variannya yang populer ada dodol injin atau original hitam gitu ya, dari gula merah atau ketan hitam, dodol merah, dodol pandan yaitu warnanya hijau, dodol nangka, dodol kacang, ada juga varian durian dan lain-lain teman Pro 2. Biasanya diikat dengan tali rafia warna-warni sebagai kode rasa, misalnya ungu untuk injin, hijau untuk pandan, dan lain-lain. Bahan utama atau bahan dasar umumnya meliputi tepung ketan, santan kelapa, gula merah atau gula pasir, garam, rasa tambahan sesuai varian pandan, nangka, kacang, dan lain-lain juga gitu ya. Dibuat dengan cara tradisional, dimasak lama di wajan besar sambil terus diaduk hingga mengental dan matang sempurna. Proses ini biasanya dilakukan secara berkelompok di industri rumah tangga gitu ya. Kalau ke Singaraja, mampir ke desa Penglatan, banyak rumah produksi yang bisa dikunjungi dan dibeli langsung. Woi, teman-teman produk ini bisa jadi opsi oleh-oleh juga nih buat teman-teman yang sekarang mungkin lagi liburan di Buleleng sini atau di Singaraja, bisa bawa dodol penglatan ini tentunya ya. Dan kalau dodol itu ciri khasnya memang gitu ya teman Pro 2. Jadi proses pembuatannya itu diaduk dan itu tuh nggak boleh berhenti gitu ya, diaduknya itu, si adonannya itu. Dan pokoknya orang-orang pengrajin-pengrajin dodol ini semuanya perkasa-perkasa teman Pro 2, karena tiap harinya ngaduk adonan dodol tuh nggak gampang loh teman Pro 2. Itu dia informasi terakhir di Pro 2 Dewata sore ceria kali ini, dan sekaligus menutup perjumpaan kita teman Pro 2 di sore ceria edisi Rabu tanggal 27 Mei 2026 kali ini. Dan aku GG pamit undur diri teman Pro 2. Mohon maaf kalau masih ada salah-salah kata atau hal-hal yang kurang berkenan di hati teman Pro 2, mohon dimaafkan. Dimaafin gak? Maafin ya. Berhubung sekarang lagi hari raya juga, kita maaf-maafan gak ada salahnya. Tapi sebenarnya di hari apapun itu ya, gak harus melulu di hari raya, kita juga harus saling bisa memaafkan. Betul? Betul dong teman Pro 2. Dan tentunya terima kasih banyak buat kamu-kamu yang udah dengerin aku dari tadi jam 3 sore sampai sekarang hampir jam 7 malam ya. Tapi jangan kemana-mana dulu teman Pro 2, seperti biasa dijaga malam nanti bakal ada yang nemenin kamu juga pastinya dengan informasi-informasi menarik dan juga lagu-lagu hits favorit kamu. Kira-kira ada siapa dijaga malam nanti? Ada Zaki teman Pro 2. Jadi jangan diputar-putar frekuensinya, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Bye-bye teman Pro 2.

0: Tadi ada siap bertangkap Dini om. Pasti beli putung jang Dini. Lah karena di kesana akan tampak menerol.
1: Mi, siapa ya di sengadu?
2: Waduh, kuangan tanpa dogen nih Jakurnani.
1: Lo tuh
2: itu kada lakunya.
0: Tiang di pawon beli mulai base, kadong biasa gati nih. Asal mekaukan peragat gelar gelur dogen. Beli, tulungin je. Tampang siapa nih? Genang aja rawan beli.
1: Hei. Adi jeg main tanpa dogen nih.
0: Kenapa teh?
1: Si Nawang siap tajen nih.
0: Oh siap tajen. Semua coba metajen beli. Setate bantung nih.
1: Nak jani we pasti menang nih lo. Tinggalin jeneng siapa? Gede Ganggas, tegalnya dawe, nggak siap cager nih lo. Lo beli luas malu nah. Nyanan mulai beli pasti nggak bebe cundang. Entu angon raon, sabar nah lo. Antas beli cuma lo.
0: Nah beli. Man, encen cundangnya beli. Lakar ngai raon jani tiang nih beli.
1: Kalingan becundang, bulun siap sih ngabu mulai, bulun cungonya nih lo.
0: Nginep-nginepin dogen nih, bes bengkong, tuni dogen tutang bunyin tiangi, mes beperagat rau nih. Pocol mana tiang, ngai base beli.
3: Stop judi, apapun jenisnya.
4: Teman Pro 2, sampai di sini dulu ya sore cerianya.
5: Ketemu lagi di sore ceria besok ya.

Pukul 19 waktu Indonesia Tengah, ini dia Info Pro 2 buat kamu bareng aku, Zaki. Info pertama, teman Pro 2, peringatan Hari Koperasi Harkop ke-79 tahun 2026 di Kabupaten Buleleng ini dijadikan momentum memperkuat peran koperasi dalam menggerakkan ekonomi daerah. Melalui tema Koperasi Bangkit Indonesia Sejahtera, gerakan koperasi di Buleleng didorong tidak hanya berkembang secara kelembagaan, namun juga mampu memberikan kontribusi nyata dalam kesejahteraan masyarakat dan penguatan ekonomi kerakyatan di tengah tantangan ekonomi saat ini. Ketua Dewan Koperasi Indonesia Daerah Dokopinda Buleleng, Nengah Tanaya, mengatakan koperasi harus mampu bangkit dan menunjukkan eksistensinya sebagai soko guru perekonomian masyarakat. Menurutnya, koperasi tidak boleh hanya berjalan secara administratif, tetapi harus mampu menjadi wadah pemberdayaan ekonomi, anggota, dan masyarakat luas. Info berikutnya, teman Pro 2, Badan Narkotika Nasional Kabupaten BNNK Buleleng memastikan layanan rehabilitasi bagi pecandu maupun penyalahguna narkotika dapat diakses secara gratis oleh masyarakat. Hal ini ditegaskan Kepala BNNK Buleleng Ikomang Yuda Murdianto sebagai upaya mendorong masyarakat agar tidak takut mengikuti proses rehabilitasi. Menurut Yuda, rehabilitasi menjadi salah satu bentuk pencegahan yang efektif dalam memutus mata rantai penyalahgunaan narkoba. Masyarakat yang terjaring operasi polisi maupun terindikasi positif narkoba melalui tes urin tanpa barang bukti dan jaringan peredaran bisa langsung diarahkan untuk menjalani rehabilitasi setelah dilakukan asesmen.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
1: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadi

teman.

0: Yos, masih disiarkan langsung dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja, Bali. Hai, hai, hai, teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Kali ini guys, bareng aku Zaki nemenin kamu di Jaga Malam. Tentunya masih di edisi hari ini. Pokoknya buat kamu semuanya yang bergabung, baru join, baru dengerin siaran Pro 2, selamat malam. Bareng aku bakal nemenin kamu sampai jam 12 malam nanti guys ya. Karena sekarang pukul 7, pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Kita mau ngobrol-ngobrol teman Pro 2 untuk nemenin segala aktivitas kamu di malam hari. Hari ini satu jam ke depan kita mau ngobrol tentang kesehatan nih guys. Tentunya buat para ciwi-ciwi, tapi ini bukan para ciwi-ciwi aja sih sebenarnya yang harus tahu. Buat cowok sebagai pasangan ke depan kayaknya juga harus paham tentang pembahasan pos jaga malam hari ini. Di pos jaga pengen ngobrol sambil jaga malam kali ini teman Pro 2, kita mau bahas tentang nyeri haid sampai kapan dianggap wajar. Nah itu teman Pro 2 ya, kalau dengar kata haid atau menstruasi mungkin kamu bisa langsung ada pertanyaan nih. Langsung aja boleh disiapkan dulu amunisinya teman Pro 2, nanti bisa langsung dikirim ke WhatsApp Pro 2 ya di 0811 3991054, atau juga di seluruh sosial media RRI Singaraja. Namanya ngobrol teman Pro 2, gak mungkin aku sendiri ya. Kalau sendiri nanti aku pidato malah guys ya. Kita bareng Dr. Loh Putu Kavita El Raveda malam hari ini. Jadi satu jam ke depan kita mau konsultasi, tanya-tanya sama Dr. Kavita tentang nyeri haid ini. Sampai kapan dianggap wajar gitu ya guys ya. Biar gak lama-lama, kita sapa dulu Dr. Kavita malam hari ini. Selamat malam Dr. Kavita.
1: Halo, selamat malam.
0: Gimana kabarnya malam hari ini?
1: Baik.
0: Sehat dok ya?
1: Sehat dong. Yes,
0: thank you banget udah menyempatkan waktunya hadir bareng Zaki nemenin Pro 2 malam hari ini dok ya.
1: Iya, thank you juga sudah diundang hari
0: Sama-sama.
1: Ini.
0: Sama-sama, iya. Dokter, ya? Ngomongin tentang nyeri haid gitu ya. Mungkin sebagai awal, dokter kasih bridging dulu deh, kasih pengantar dulu. Ya, apa yang harus dipahami teman Pro 2 nih tentang nyeri haid gitu dok? Silakan.
1: Oke, mungkin aku perkenalan dulu kali ya. Aku Kavita, salah satu dokter umum di Rumah Sakit Ibu dan Anak Puri Bunda Singaraja. Kali ini aku mau sharing atau diskusi mungkin sama teman-teman semua ya, tentang nyeri haid. Kenapa? Karena menurut aku ini salah satu topik yang harus dibahas karena deket banget sama keseharian kita ya. Sebenarnya nyeri haid itu kondisi yang sering banget atau mungkin hampir dialami oleh semua cewek-cewek di muka bumi ini setiap siklusnya. Sebenarnya kenapa sih kok bisa terjadi nyeri haid? Itu tuh ketika rahim kita atau rahim cewek-cewek ini Kak Zaki sedang memasuki siklus untuk menstruasi. Rahim kita itu akan berkontraksi namanya. Nah, ketika dia berkontraksi, dinding rahim kita itu akan melepaskan atau meluruhkan lapisannya sama sel telur juga yang tidak dibuahi. Kemudian si kontraksi inilah yang memicu adanya nyeri gitu. Dan mungkin agak sedikit medis, di kontraksi ini juga akan memicu muncul satu zat namanya prostaglandin. Nah, si prostaglandin ini juga yang akan memicu munculnya si nyeri itu semakin parah kayak gitu, atau semakin terasa kayak gitu. Nah, sebenarnya yang jadi hal harus kita bahas di sini adalah kapan sih kita harus tahu bahwa ini adalah kondisi yang oke atau masih wajar, dan kapan sih kita harus mulai memahami dan menyadari bahwa oh ini kayaknya ada sesuatu yang gak beres deh sama tubuh aku kayak gitu.
0: Oke, berarti secara simpelnya tuh ketika haid itu ada apa tadi yang meluruhkan dok, dinding rahimnya meluruhkan.
1: Iya, dinding rahim
0: kayak istilahnya
1: kita,
0: apa, darah kotor bukan?
1: Nah, ini juga nih salah satu yang harus aku lurusin. Sering banget orang bilang bahwa darah haid itu adalah darah kotor. Sebenarnya bukan. Itu tuh memang lapisan dari rahim kita yang paling luar. Dia itu memang akan secara siklus dia akan luruh gitu. Dia akan dilepas sama tubuh kita lewat kontraksi, dan itu lapisannya ada sel telurnya. Jadi ketika perempuan itu pasti dalam setiap satu bulannya kita punya sel telur. Ketika tidak dibuahi, maka sel telur itu akan dikeluarkan sama tubuh kita lewat menstruasi ini. Jadi kalau ada sebenarnya masuk ke mitos atau fakta ya, sel apa darah yang keluar waktu mens itu darah kotor, bukan sih sebenarnya.
0: Oh, berarti bukan.
1: Bukan, sama aja sebenarnya.
0: Darah-darah biasa juga?
1: Iya. Gitu.
0: Soalnya tadi sebelum kita dialog malam ini, Dokter Kavita, ada nih teman-teman Zaki nanti nitip ya sama dokternya, tanyain apa namanya, bukan tanyain sih, dia di mereka bilang gini, kasihan ya cowok-cowok tuh nggak bisa ngeluarin darah kotor per bulannya gitu. Loh, emang iya gitu, emang gimana sebenarnya, nggak gitu dong ya?
1: Sebenarnya bukan gitu, sebenarnya itu memang bukan darah kotor, itu tuh lapisan dari dinding rahimnya. Jadi kalau cowok kan nggak punya rahim, jadi ya memang tidak ada yang dikeluarkan kayak gitu.
0: Oke, gitu guys ya teman-teman, tadi yang nanya itu berarti penjelasannya gitu, itu bukan darah kotor,
1: bukan.
0: Dan itu istilahnya apa ya, sel telur ya memang, yang tidak dibuahi itu bakal keluar.
1: Iya, okay. Betul.
0: Jadi gitu teman Rodua, jadi cowok ya ya nggak apa-apa nggak keluar gitu. Oke, okay. Kapan berarti haid ini dianggap wajar dan gak wajarnya tuh ketika kapan, Dokter Kavita?
1: Gini, nyeri haid itu cenderung dia akan mulai muncul ketika 1-2 hari sebelum menstruasi biasanya. Kemudian dia akan terasa di perut bagian bawah biasanya. Jenis nyerinya beda-beda setiap orang. Ada yang kayak mungkin kram, mungkin ada yang nyut-nyutan, mungkin ada yang rasanya kayak diremes-remes gitu. Kapan sih kita bilang ini adalah kondisi yang oke dan kapan yang enggak adalah ketika kita masih bisa melakukan aktivitas seperti biasa dan nyerinya masih bearable, jadi masih bisa ditahan. Nah, yang harus kita jadi tanda ketika seseorang dia menstruasi tapi kok sampai dia tidak bisa melakukan aktivitas. Terus mungkin ada gejala-gejala seperti sampai pingsan, muntah terus-terusan, atau secara siklus dari bulan ke bulan nyeri yang dialamin semakin berat kayak gitu. Itu sudah jadi tanda bahwa ada sesuatu yang harus kita perhatikan di sini, karena secara normalnya atau mungkin bahasa kedokterannya secara fisiologisnya tidak sewajarnya seorang perempuan menstruasi kok sampai pingsan kayak gitu ya, sampai pingsan, sampai dia tidak bisa melakukan aktivitasnya sehari-hari kayak gitu.
0: Tapi memang untuk kasus-kasus kayak gitu sampai pingsan, sampai nggak bisa ngapa-ngapain itu persentasenya berapa, kecil atau memang wajar dong? Nggak wajar berarti ya?
1: Nggak wajar sih, cuman kalau ditanya ada atau enggak, ada.
0: Oke.
1: Ada beberapa kali aku ketemu pasien, dia itu setiap kali menstruasi pasti, bukan pasti ya, cenderung sering banget pingsan. Nah, ketika di akhirnya dievaluasi, dikonsulkan ke dokter spesialis obstetri dan ginekologi atau dokter kandungan, ternyata memang ada sesuatu kayak gitu.
0: Oke, istilahnya ini nggak sih dok, apa tuh, delep apa dilep ya?
1: Ah ya, kita
0: sama
1: sering
0: itu sebenarnya.
1: Iya, sama-sama dilep atau delep atau mungkin bahasa kedokterannya dismenor, itu nyeri haid biasanya kita bilang.
0: Oh, tapi istilahnya sama itu?
1: Sama.
0: Dismenor. Oh, itu teman Rodua, namanya dismenor ternyata gitu ya.
1: Bahasa agak kerennya gitu.
0: Oke, gitu teman Rodua. Jadi masih banyak tentunya yang bakal kita bahas sama Dokter Kavita malam hari ini. Jadi buat kamu yang mungkin udah dengerin berapa ya, ya 15 menit ke belakang gitu ya, kalau udah ada pertanyaan seputar nyeri haid gitu ya, langsung aja di WWPRO2 di 0811-399-1054 atau juga boleh banget di seluruh sosial media RRI Singa Raja. Kita balik lagi bentar lagi teman Pro2, jadi tetap di pos jaga, pengen ngobrol sambil jaga malam. Enjoy.

lagi dengerin Jaga Malam

0: Oke, teman produ masih di pos jaga, pengen ngobrol sambil jaga malam tadi masih bareng aku Zaki dan juga Dr. Kavita. Malam hari ini teman produ kita masih bahas tentang nyeri head ya, sampai kapan dianggap wajar gitu teman produ. Buat kamu yang mungkin udah dengerin kurang lebih berapa tadi ya, 25 menit lah ke belakang, kalau ada pertanyaan langsung aja di WA kayak teman produ ini Dr. Kavita ada yang udah nanya, tapi nanti aja kita bahasnya agak-agak di tengah-tengah gitu ya. Aku tadi sempat ngelis juga dokter karena aku juga kurang paham tentang head dan juga lain sebagainya. Untuk tandanya dokter Kavita, apa yang harus dianggap kalau mens ini udah masuk ke kategori waspada gitu?
1: Mungkin kita harus waspada atau mungkin menyadari alarm ya dari badan kita tuh, sama kayak yang tadi aku bilang, ketika siklus mens ini menjadi hal yang mengganggu. Karena seharusnya ketika ini adalah sebuah siklus di kehidupan gitu ya, harusnya dia berjalan dengan baik-baik aja dong ya, gak mengganggu. Tapi ketika siklusnya kok mengganggu, maksudnya mengganggu adalah setiap kali mens dia tidak bisa sekolah atau bekerja, atau semua aktivitasnya terhambat karena mens atau haid. Kemudian sering ada keluhan kayak pingsan, kemudian nyeri yang sampai keringet dingin, mual muntah, atau mungkin kalau mens dia cenderung volume darah yang keluar itu banyak terus, atau semakin secara siklus dari bulan ke bulan keluhannya atau nyerinya tuh makin parah, itu sudah cukup menjadi tanda bahwa it's a sign to go to your doctor kayak gitu.
0: Oke. Berarti ini kan yang dibahas kan nyerinya ya dokter ya. Nyeri itu kan bisa dibilang kalau kata dokter Kavita tadi di awal 1-2 hari sebelum menstruasi. Berarti beda itu ya mungkin rasanya ya setelah sebelum mens dan juga pada saat mens.
1: Ya, mungkin lebih ke kualitasnya ya. Biasanya semakin nyeri atau biasanya puncak nyerinya tuh di hari pertama dan kedua mens.
0: Oke.
1: Gitu. Mulai-mulai kerasa memang biasanya di 1-2 hari pertama sebelum mens. Gitu, dan akan di puncaknya biasanya di kebanyakan orang di hari pertama dan hari kedua kayak gitu.
0: Oke, berarti setelah itu mungkin sudah mulai bisa menyesuaikan ya.
1: Biasanya akan mereda sih biasanya.
0: Mereda. Tuh ada tuh apa namanya kayak alat-alat buat ngecek tuh. Kalau cowok kan biasanya kan enggak pernah ngerasain mens.
1: Iya, benar.
0: Dicoba. Aduh, sakit.
1: Iya. Aku sebenarnya kepo sih itu beneran sama enggak ya sama yang kita rasain.
0: Sama enggak ya? Nanti deh coba dokter ya.
1: Coba ya.
0: Oke, tapi kalau mensnya mungkin nyeri haidnya bisa dibilang durasi waktunya lama, Dok, sampai berhari-hari, itu bisa mengindikasikan untuk jadi apa ya? Penyakit lain enggak gitu?
1: Bisa, apalagi kalau misalkan balik lagi ya, sampai nyerinya tuh gak bearable atau gak bisa ditahan ya.
0: Okay.
1: Itu kita harus curiga kayak sebenarnya ada apa, kok misal kok bisa sampai nyerinya terus menerus kayak gitu.
0: Okay. Ini ada teman berdua yang langsung nanya dokter, ada Kak Salsabil. Halo, selamat malam Kak Zaki dan Ibu dokter. Iya, malam juga guys. Izin tanya terkait nyeri haid, terkadang kalau sampai muntah itu kenapa ya dok? Mungkin kalau nyeri itu wajar, tapi kalau sudah sampai muntah itu kenapa? Apa karena faktor asam lambung juga berpengaruh? Itu dok.
1: Sebenarnya toleransi nyeri orang itu beda-beda ya. Ada orang yang tidak bisa mentoleransi nyeri sebegitu hebatnya, sampai akhirnya gejala yang ditimbulkan sama badannya itu berupa muntah, kayak gitu. Hubungannya sama asam lambung sebenarnya agak tumpang tindih, karena belum tentu asam lambungnya yang menyebabkan dia muntah, kayak gitu. Jadi salah satu sign yang muncul memang muntah karena badannya gak bisa mentoleransi nyerinya.
0: Okay.
1: Ada orang yang gejalanya itu kayak keringetan, pusing, kayak gitu. Salah satunya muntah juga bisa, kayak gitu.
0: Berarti mungkin gak ada pengaruhnya sama asam lambung, dokter ya?
1: Enggak, kecuali dia memang punya riwayat asam lambung dan dia nggak makan, bisa jadi itu terjadi secara bersamaan. Itu beda ini ya.
0: Oke, berarti gitu ya kak, salsabil ya, dicek-cek dulu apakah dia memang punya asam lambung atau apa.
1: Karena gitu ya, balik lagi ke yang sebelumnya kita bahas, kan ada tuh yang aku bilang zat prostaglandin itu tadi.
0: Okay.
1: Itu tuh bisa memicu keluhan mual muntah. Jadi bisa aja ketika sesuatu atau ada kondisi tertentu

0: sehat ya. Kalau nyeri sampai mual itu apakah boleh dikasih obat ya, Dok? Seperti ibuprofen apakah boleh?
1: Boleh dong. Boleh. Jadi gini, salah satu penanganan yang bisa kita kasih dulu ke diri sendiri kita ya untuk mengatasi nyeri haid adalah pemberian anti nyeri memang. Jenisnya apa sebenarnya aku tidak bisa memberikan nama dan resep serta dosis obat di sini ya, karena ini terlalu awam nanti. Tapi pemberian obat nyeri itu boleh disarankan ketika hal-hal seperti misalkan mencoba untuk kompres perut dengan air hangat, kemudian istirahat, relaksasi, hal-hal yang suportif seperti itu tidak membantu, pemberian anti nyeri itu bisa menjadi pilihan gitu. Nah, ketika sudah kita lakukan hal-hal suportif seperti yang kayak tadi kompres perut pakai air hangat, kemudian relaksasi, terus pemberian anti nyeri tapi tidak mempan, nah itu saatnya kita untuk menimbang-nimbang apakah ini saatnya aku untuk ke dokter kayak gitu.
0: Berarti awalnya tidak harus selalu ketika nyeri langsung dikasih obat itu, jangan dulu ya, mendingan dipakai kayak acara-acara yang sederhana dulu, Dok.
1: Boleh. Sebenarnya kembali lagi orangnya bisa tahan nggak gitu. Kan balik lagi ya ke ambang nyeri atau toleransi nyeri seseorang itu beda-beda. Ada orang yang mungkin skala nyerinya sebenarnya masih oke, tapi dia nggak kuat, nggak apa-apa dikasih aja obat nyeri gitu.
0: Oke, kalau kita mungkin sebagai cowok-cowok yang itu paling ditanya, ya udah minum merah.
1: Minum merah.
0: Itu sebenarnya membantu nggak, Dokter Kavita?
1: Jujurly tidak.
0: Oke. Karena kita bingung, Dok. Harus ngapain? Ya? Karena kita juga nggak merasa itu, gitu.
1: Bingung ya mau ngapain ya? Sebenarnya mungkin ini untuk cowok-cowok, kalau misalkan
0: harus ngapain?
1: Kalau pacarnya mengeluh nyeri haid, mungkin action yang bisa dilakukan ya, ada kayak heat pack gitu, yang mungkin dijual di apotek atau di toko-toko. Heat pack untuk kompres perut tuh ada, itu bisa dikasih untuk ke pacarnya, siapa tahu nanti pacarnya happy. Atau dibeliin treats kayak coklat atau es krim, itu membantu karena mood itu ini ya agak kacau ya kalau waktu haid.
0: Oh berarti veteran yang pertama sih, Dok, daripada coklat sama itu.
1: Atau dibekelin ini anti nyeri, obat, dibeliin obat anti nyeri aja.
0: Oke. Jadi itu ya teman pro 2 buat geng-geng cowok-cowok. Bisa disimpan itu tipsnya dari Dokter Kavita, dikasih obat anti apa namanya?
1: Heat pack
0: atau ya opsi kedua lah, es krim atau coklat teman pro 2 ya, gitu ya. Oke, dibalas lagi sama Kak Salsabil, Dokter. Dok, mau tanya lagi, apakah kalau minum-minuman dingin itu berpengaruh sama siklus haid? Soalnya orang tua saya melarang untuk minum dingin.
1: Iya, betul. Ini salah satu mitos atau fakta yang paling sering aku dengar juga ya. Kalau mens enggak boleh minum air dingin karena nanti katanya darahnya beku kayak gitu. Sebenarnya itu sangat mitos ya, teman-teman, karena enggak ada hubungannya. Di dalam tubuh kita juga enggak ada salurannya antara si minum saluran cerna kita ke saluran reproduksi kita. So, kalau teman-teman minum air dingin, aku ngomongnya ini air dingin ya, maksudnya air putih dingin ya. Itu enggak ada pengaruhnya ke siklus mens karena nanti airnya nyampe ke lambung aja udah enggak dingin.
0: Cepet. Jadi enggak dingin ya.
1: Tapi kalau misalkan bahasnya minuman yang lain itu beda. Maksudnya apa? Kalau misalkan kita bahasnya kopi atau kafein gitu ya, itu mempengaruhi ke nyeri haid ya. So, tapi enggak harus dingin pun kafein tetap mempengaruhi.
0: Ngaruhnya dalam bentuk apa, Dokter?
1: Karena kafein ini akan meningkatkan hormon stres namanya dalam tubuh kita, namanya kortisol. Nah, itu juga yang akan mempengaruhi kontraksi rahim. Balik lagi ke awal yang tadi aku bilang, si prostaglandin itu akan semakin banyak, jadi nyerinya akan semakin terasa.
0: Jadi gitu ya, Kak Salsabil, semoga mau bantu nih pertanyaan apa jawaban dari Dokter Kavita. Kalau ada lagi boleh, waktunya masih ada. Kita baru ke menit 42 malam hari ini ya. Jadi itu teman pro 2 ya, tentunya masih banyak yang bakal kita bahas. Buat kamu yang mungkin udah dengerin, layuk langsung ditanya aja, jangan sama mau kalah sama Kak Salsabil malam hari ini.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Jaga, pengen ngobrol sambil jaga malam.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Oke, teman Rudu masih di pos jaga, pengen ngobrol sambil jaga malam, masih bareng Dokter Kavita. Malam hari ini kita masih bahas tentang nyeri head ya, sampai kapan dianggap wajar. Kita tadi mungkin udah banyak yang dibahas sama Dokter Kavita gitu ya. Tapi segmen terakhir kali ini, teman Rudu, aku masih mau menanya beberapa hal juga nih tentang gaya hidup anak zaman sekarang nih, Dokter. Itu ngaruhnya seberapa besar terhadap nyeri head ataupun menstruasi, terutama buat ciwi-ciwi gitu?
1: Iya. Yeah. Sebenarnya gaya hidup itu cukup mempengaruhi ya. Salah satunya yang paling mempengaruhi itu di jadwal tidur.
0: Oke.
1: Okay. Karena Gen Z anak zaman sekarang kan sering banget begadang gitu. Aku pun sendiri sering ngomongin diri sendiri sebenarnya ya. Karena ketika kita kurang tidur atau jadwal tidur atau siklus tidurnya tidak bagus, dia itu akan memicu hormon stres namanya kortisol. Dan juga hormon-hormon yang lain dalam tubuh kita, ada banyak hormon dalam tubuh kita ya kak, itu akan terganggu siklusnya. Nah ketika itu terganggu, secara garis besar dia akan mengganggu si siklus haidnya. Entah nanti jadinya nyerinya akan lebih berat, atau perdarahannya lebih banyak, atau siklus haidnya jadi gak teratur. Jadi itu cukup mempengaruhi karena kayak gitu. Biasanya juga ketika seseorang sedang kondisinya kurang tidur, dia akan ambang nyeri atau sensitivitas sama nyerinya itu lebih rendah. Jadi sebenarnya mungkin ketika dia cukup tidur nyerinya akan terasa oke, tapi ketika dia kurang tidur jadi lebih berat rasanya kayak gitu. Terus dari segi pola makan atau makanan, Gen Z kan sering banget ngopi ya, kaum es kopi. Sebenarnya aku juga
0: sih.
1: kaum es kopi, matcha itu ya, itu kan kafein seperti yang aku bilang tadi. Kafein itu dia akan menyempit atau membuat pembuluh darah kita tuh akan lebih menyempit kayak gitu. Nah, itu nanti yang akan membuat aliran darahnya kan berkurang nih. Itu yang akan bikin ujung-ujungnya nanti nyerinya akan terasa lebih berat kayak gitu. Terus makanan-makanan processed food, ultra processed food kayak ya junk food yang kita tahu itu juga akan memicu sebenarnya.
0: Oke, SBLK itu?
1: Oh jelas.
0: ada yang bilang, oh nggak apa-apa makan itu, kita banyakin aja sayurnya. Gimana tuh dok, ngaruhnya ke menstruasi gimana?
1: Iya karena itu kan tinggi garam ya. Nah, sebenarnya tidak ada isinya. Aduh sebenarnya aku juga suka itu. Kita ngomongin diri sendiri ya. Sebenarnya kalau misalkan senior atau aku atau guru aku bilang, ini makanan sebenarnya gak ada isinya, cuman nyenengin lidah doang.
0: Oke.
1: Iya kan? Ngaruhnya kemana? Ngaruhnya ke sana. Dia itu tinggi garam, kemudian
0: MSG.
1: Yes, itu yang nanti akan mempengaruhi nanti ujung-ujung ke hormon sih sebenarnya. Hormonnya gak teratur, nyerinya akan meningkat, kayak gitu-gitu sih.
0: Oke, itulah. Boleh teman produk, tapi harus tetap dikontrol ya. Gitu loh dokter ya, Kavita.
1: Ngomongin diri sendiri.
0: Oke, terakhir dokter, apa nih pesan highlight dari pembahasan kita kali ini supaya teman produk juga makin aware, gak cuma cewek-ceweknya aja, tapi cowoknya juga harus paham pasangannya kayak gimana, apa yang harus diketahui.
1: Untuk teman-teman semua mungkin harus memahami bahwa nyeri haid itu tidak selalu normal ya. Dan teman-teman harus menyadari bahwa ada beberapa alarm dalam diri kita ketika teman-teman menstruasi atau haid kok sampai mengganggu aktivitas sehari-hari, atau mungkin ada hal-hal yang tidak biasa terjadi. Misalkan biasanya gak sesakit ini, atau biasanya perdarahannya gak sebanyak ini. Itu sudah jadi alarm, dan teman-teman tidak apa-apa untuk memeriksakan dirinya. Karena itu lebih baik dibandingkan denial yang kayak gak apa-apa kok gitu. Misalkan teman-teman periksa pun dan ternyata kondisinya oke, ya gak ada salahnya gitu. Untuk teman-teman yang cowok-cowok, mungkin kalau pasangannya ada aluhan juga mungkin bisa menyadarkan. Kadang cewek-ceweknya kan kadang sok kuat ya, kayak nggak apa-apa kok aku gitu. Mungkin yang teman-teman cowok bisa bantu untuk ini ya, lebih aware juga kayak gitu.
0: Oke, ngono teman-teman berdua ya. Oke, thank you pokoknya Dokter Kavita sharingnya malam hari ini, dan juga teman-teman berdua semoga juga makin paham dan makin peduli ya tentang kesehatan organ reproduksi.
1: Iya, dokter, betul ya. Betul.
0: Oke, teman produk, thank you buat kamu. Tadi Kak Salsabil juga udah nanya bareng ke Dokter Kavita malam hari ini. Semoga apa yang dijawab sama Dokter Kavita juga bisa dipraktekin gitu ya, sama teman produk yang udah mendengarkan Pos Jaga malam hari ini. Pokoknya terima kasih buat Dokter Kavita. Next kita tunggu lagi dengan topik-topik selanjutnya.
1: Thank you, terima kasih Pos sudah Jaga diundang hari ini ya.
0: Oke, dan jangan lupa frekuensi kamu teman produk. Masih banyak single dan juga program-program lainnya yang bakal aku hadirkan sampai jam 12 malam nanti untuk nemenin kamu malam hari ini. So stay tune aja, tetap di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Aku Zaki dan juga Dokter Kavita. Selamat malam.
1: Selamat malam semua.

0: Produa FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Produa FM Singaraja.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

lagi dengerin Jaka Malam. Jangan galau malam.

Yos, masih bareng aku Zaki, teman perdua nemenin kamu di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam, tentunya masih di edisi hari ini ya teman perdua. Hari apa sih ini? Hari Rabu teman perdua ya, 27 Mei 2026. Pokoknya aku ucapkan selamat Hari Raya Idul Adha buat teman perdua yang merayakan di hari ini. Berkah selalu buat teman perdua ya, dimanapun berada, yang lagi di rumah ataupun yang lagi nonton live TikTok kita malam hari ini ya. Dan masih bareng aku Zaki guys. Setelah tadi kita di pos jaga, pengen ngobrol sambil jaga malam, udah ngobrol-ngobrol sama dokter tadi. Sekarang kita ke segmen request. Jadi 2 jam dari jam 8 sampai jam 10 nanti malam teman perdua. Waktunya panjang, jadi buat kamu yang masih bingung mau putar lagu apa, gak apa-apa, dipikir-pikir dulu ya teman perdua. Waktunya masih lama gitu ya. Dan ada teman perdua juga nih yang udah request. Ada siapa tadi ya? Ada Kak Virgo, langsung dihantem mangu guys. Aduh, baru awal juga udah kena mangu nih ya, kena senggol egonya nih guys. Terus ada Kak Landak, request lagunya dari Sheila on 7 alias Sheila on 7 ya. Memori baik. Ditunggu Kak Landak masih di sini enggak dia? Kak Landak masih di sini enggak? Coba kita tanya ada enggak dia. 1 2 3. Iya, semoga masih ada gitu ya. Thank you Kak Landak. Terus ada Ibu Resmi, lagunya katanya dari Lewis Capaldi dengan Someone You Love. Oke, jangan mau kalah teman pro 2 ya, langsung aja di komen-komen. Kita juga live TikTok malam hari ini, langsung aja dibuka TikToknya di RRI underscore Singaraja ataupun di WA juga di 0811-399-1054 teman pro 2 ya. Next song, kita agak acak dulu deh lagunya. Kita play dulu dari Lewis Capaldi, habis itu Memori Baik, baru manggungnya terakhir. Oke guys, ditunggu buat kamu yang request di urutan keberapa, tungguin aja.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Yo, memori baik dari Celon Seven, teman Rodua, spesial buat Kak Landak malam hari ini. Udah diputerin ya, namanya lucu teman Rodua, username-nya Landak. Entah apa penyebabnya sehingga nama username TikTok-nya Landak, kita juga gak tahu teman Rodua ya. Next, kalau gitu kita bacain lagi dari teman Rodua. Ada dari Kak Gosagos yang domisilinya di Jakarta tapi katanya asli Bali gitu ya. Kapan nih pulang kampung Kak Gosagos? Lagunya katanya dari Sabrina Leonor dengan Sembuh Kembali. Sembuh Kembali siap, OTW ya, ditunggu ya Kak Gosagos ya. Terus ada Kak Ari 1818, lagunya katanya dari Roni Parulian dengan Mengapa. Mengapa, mengapa, siap ditunggu untuk Kak Ari 1818. Terus ada Syarifah juga yang lama gak join juga. Sekarang makanya tadi sampai lupa sama aku guys, seringnya ingetnya sama si Kumis alias si Gege ya. Ditunggu Syarifah, lagunya katanya dari Fabio Aser dengan Rumah Singgah. Siap teman Produa yang lainnya, jangan mau kalah juga. Oh iya, siaran ini teman Produa bisa juga nih kamu dengerin via streaming di www.rri.co.id atau juga di aplikasi RRI Digital. Bisa kamu install, unduh, download aplikasinya di Play Store dan juga App Store dan juga di perangkat kamu masing-masing. Jangan di perangkatnya tetangga ya teman Produa ya, di perangkat kamu masing-masing gitu ya, biar bisa diputer dan juga didengerin kapanpun kamu mau. Dan juga banyak tentunya fitur-fitur yang tersedia teman Produa, jadi bisa dieksplor sendiri fitur-fiturnya apa aja. Dan thank you banget, terima kasih buat kamu yang udah install aplikasi RRI Digital gitu teman Produa ya. Next song kita ke Sabrina Leonor dengan Sembuh Kembali, spesial untuk Kak Gosagos malam hari ini. Enjoy the show guys.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, Ball Man versus Machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Yes, teman Pro 2 masih di Request Time Pro 2, Era di Singaraja, teman terbaik kamu. Baru menit ke-44 nih teman Pro 2, lepas pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Yang baru gabung, yang baru join, yuk selamat malam. Kita masih di Request Time sampai jam 10 malam nanti. Kita bacain lagi, ada dari nama usernamenya cukup unik teman Pro 2, agak susah aku baca tadi. Namanya aku PNRM, apa ya PNRM nih? Purnama? Apa siapa? Pokoknya itulah, ke aku ya, ke aku. Lagunya Terpatah Terluka dari Nabila Taqiyah. Ditunggu, ke aku ya. Terus ada Nini Zeren juga, lagunya katanya dari Rosa dengan Wanita. Siap, oke, ditunggu Nini Zeren. Terus ada Kak Vita Rivita, teman berdua yang requestnya di WA, tumen-tumen. Ini di WA biasanya di TikTok terus. Kita baca dulu karena Kak Vita Rivita juga ngasih kata-kata hari ini gitu ya. Selamat malam kakak penyiar, malam juga. Saya Vita Rivita Yos yang biasanya request lewat live TikTok, tapi malam ini di WA aja. Oke, aman. Kalau masih ada antrian untuk request lagu, aku mau request Ziva Magnolia dengan Cukup. Oke, lagunya ada juga, udah kita masukin juga. Kalau nggak ada ya sudah, cukup. Kata-kata malam ini, jangan bodoh seperti semut yang rela mati di dalam gelas kopi hanya demi yang manis. Tetapi belajarlah membedakan antara tujuan dan jebakan. Ah, bener sih teman berdua. Jangan terlena karena ada hal yang manis di depanmu teman berdua. Siapa tahu itu bisa dibilang jebakan supaya kamu. Aduh, aku susah lagi kalau langsung tembak ini teman berdua. Harus prepare dulu saya. Tapi thank you loh kata-katanya buat Kak Vita Divita malam hari ini. Lagunya ditunggu untuk Ziva Magnolia dengan Cukup. Yang lain boleh banget teman berdua langsung di WAW aja di 0811-399-1054. Malam hari ini juga kita masih live sampai jam 10. Yang nonton ada 6.745 orang. Terima kasih teman berdua ya, jangan mau kalah, langsung di join-join aja. Di share-share, di tap-tap juga. Terima kasih teman berdua. Nabila Taqiyah dengan Terpatah Terluka buat kamu. Enjoy.

menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Yos, teman Pro 2 masih di Jaga Malam, Jangan Galau Malam, Malam Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Masih bareng aku Zaki, teman Pro 2. Kali ini menit ketiga lepas pukul 21 waktu Indonesia Tengah nih, waktu Indonesia Tengah. Menyesuaikan ya, teman Pro 2, di daerah kamu. Dan malam hari ini cuacanya gimana sih? Teman Pro 2 bisa kali ya di-share ya, atau mungkin teman Pro 2 yang lagi di perjalanan ada sesuatu hal yang bisa di-share sama teman berdua, mungkin untuk traffic Singaraja dan sekitarnya, langsung aja boleh di komen-komen atau juga dikirim informasinya ke WA teman berdua di 0811-399-1054. Siapa tahu gitu ya, ada teman berdua yang masih di rumah dan dengar informasi itu, jadi tuh bisa dipikir-pikir dulu, oh jadi ini gak ya, jadi itu gak ya. Oke, terima kasih teman berdua yang udah join dan udah mantengin siaran berdua malam hari ini. Yang lagi di jalan hati-hati, yang lagi di hati kapan jalan-jalan. Next song guys, kita bacain lagi dari teman Pro 2 yang udah request. Ada Kak Hey Fufi, masih di sini gak? Kak Hey Fufi tadi ya, lagunya katanya dari Samuel Cipta dengan Senja Sudut Kota. Senja Sudut Kota enaknya diputar sore-sore sambil mantai, sambil jogging. Tapi it's okay teman Pro 2, malam hari ini vibesnya tetap dapat kok ya. Lagu berikutnya dari Kak Unga, request lagu dari Keisha Lefron Kak dengan Jadi Kekasihku Saja. Aduh, buat siapa sih lagunya nih? Seromantis banget nih, langsung ditembak di udara gak sih itu? Terus ada KL, lagunya katanya dari Mahalini Untuk Yang Bersamanya. Thank you untuk KL ya. L, anak kedua ini. Yang pertama soalnya Oke, thank you untuk KL. Dan buat teman Pro 2 yang baru dengerin siaran Pro 2, kita juga live dari TikTok RRI underscore Singaraja. Bisa join, bisa komen-komen, bisa nimbrung bareng teman Pro 2. Malam hari ini ada 12.000 yang nonton, 14 malah sekarang teman Pro 2 ya. Bisa join juga untuk malam hari ini gitu ya. Next song kita ke Samuel Cipta dengan Senja Sudut Kota, spesial untuk Kak Hey Fufi malam hari ini. Enjoy.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Untuk yang bersamanya dari Mahal Ini teman produk udah aku puterin buat KL tadi yang udah request di segmen sebelumnya gitu ya. Terus kita main cepet aja teman produk karena masih banyak antrian malam hari ini, udah mengular banget nih sampai Gili Manuk malam hari ini ya. Ada Pak Budi di Medan, Horas Medan, lagunya katanya dari Deborah Hanna dengan Gantung. Kau telah menggantung, pokoknya gitu lagunya teman produk ya. Ada juga dari Kak Fatma Laila, lagunya dari Fabi Asar dengan Bertahan Terluka. Siap ditunggu. Terus ada Kak Rizky, lagunya Rizky Febian ya. Kak Rizky request lagunya Rizky Febian, sama-sama Rizky. Lagunya Alamak ya. Kalau ada 9 nyawa, yang itu lagunya teman berdua ya. Buat kamu yang bergabung menit ke-18 lepas pukul 21 waktu Indonesia Tengah, selamat malam aja. Yuk next song kita ke lagu Deborah Hanna dengan Gantung, spesial untuk Pak Budi di Medan malam hari ini.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital. It's time for request time.

Oke, teman Prodo masih dijaga malam. Jangan galau malam-malam Prodo 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Kita bacain lagi karena antriannya masih banyak, teman Prodo 2 ya. Padahal masih di jam segini tapi udah habis nih antriannya ya. Ada dari Kak Bunga, katanya lagunya Lala Lost You ya dari Niki. Oke, ditunggu Kak Bunga. Terus ada Kak Oleum, ini enggak tahu nih apanya Ole Romeni tadi ya, Kak Oleum ini ya. Tiganya Kak lagunya dari Leodra. Siap, ditunggu Kak Oleum ya. Terus ada Kak Dinda, lagunya dari Lani, katanya terserah ya udah kita pilihin Up to Me. Siap, ditunggu Kak Dinda malam hari ini. Yuk main cepet guys, kita langsung ke Lala Lost You dari Niki.

FM siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggam.

Lani Abdumi, teman berdua udah aku puterin tadi spesial untuk Kak Dinda malam hari ini. Next song kita bacain lagi. Aduh, ini namanya unik lagi. Adi Aldi Taher, teman berdua. Lagunya katanya dari Leodra dengan Malu-Malu Tapi Nyaman. Oke, Kak Aldi Taher, ditunggu ya. Siap. Oke, oke, oke. Radar gimana gitu, tapi thank you Kak Aldi Taher ya. Terus ada Kak I'm Human, lagunya dari Hindia dengan Evaluasi. Terus lagu berikutnya dari requestan Kak Dewan Prananda, Sesi Potret ya, Enau. Terus ada tadi yang kirim-kirim salam, teman-teman. Bentar, aku baca dulu ya. Dari siapa tadi yang pertama ya? Dari Kak Alvino Suryanegoro, kirim salam buat Cici Meifang, jangan marah-marah mulu Dinda, jangan marah-marah gitu ya lagunya Kak Alvino ya. Sudah, terus berikutnya ada bentar. Mas, apa saya di radio? Siap, Kak Aril, hebat, kuat, panjang umur. Amin ya, doanya untuk semuanya ya. Kak Aril, hebat, kuat, panjang umur ya. Sudah disapa nih di radio Kak Aril. Terus ada, aduh, ngeblur lagi tadi saya fotonya, teman berdua. Bentar saya scroll lagi abis ini ya. Soalnya bener-bener gak kebaca nih guys. Bener-bener ngeblur saya fotonya karena buru-buru tadi ya. Oke, next song guys. Kita dari Leodral dulu, Malu-Malu Tapi Nyaman, spesial untuk Kak Aldi Taher malam hari ini.

0: sis, brand kamu mau makin dikenal nggak?
1: Pasti dong, tapi lewat media apa?
0: Gimana kalau promosi di RRI Singaraja? Disiarkannya di Pro2.
1: Emang cocok buat anak muda?
0: Banget! Pendengarnya aktif, kreatif, dan suka konten kekinian.
1: Format iklannya ribet nggak?
0: Nggak sama sekali. Bisa spot iklan, adlibs, ataupun talk show.
1: Gas deh! Gimana dong caranya?
0: Langsung ke kantor RRI Singaraja aja. Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri di 081-558-364-729.
2: RRI Singaraja, suarakan brand kamu ke lebih banyak pendengar.

Sesi potret teman pro 2 and now requestan dari Kak Dewan Prananda. Thank you Kak Dewan ya udah di request lagu sesi potret malam hari ini. Next song teman pro 2 ada Kak Zambot ya yang masih join juga nih malam hari ini. Lagunya Long as I get paid dari Agnes Mo. Terus ada Kak namanya Kadal Geprek teman pro 2 ya. Tapi rada gimana gitu saya bacanya. Kak Kadal Geprek, gak apa-apa deh. Ditunggu lagunya dari Perunggu Ini Abadi. Siap. Lagunya juga ada yang request tadi ada dari Si Kumis alias Si Gege, lagunya Perunggu juga ya. Ini Abadi juga. Thank you untuk Si Gege dan juga Kak Kadal Geprek malam hari ini. Unik-unik nih username teman pro 2. Dan thank you teman pro 2 lagunya karena udah lewat dua lagu ini lewat dari pukul 10 jadi thank you buat semuanya yang udah request-request dan juga udah komen-komen, udah share-share, udah di-tap-tap, udah di-give-give RRI-nya. Terima kasih banyak, lancar-lancar berkah selalu buat teman pro 2 malam hari ini ya. Besok ditunggu lagi dari jam 8 sampai jam 10 teman pro 2 dari 2 jam besok ditunggu. Aduh, sering belepotan saya nanti minus 5 ini. 2 jam juga besok karena MLC sepertinya masih belum ada. Besok hari Kamis ya, belum ada sepertinya teman pro 2. Jadi kita masih di request time 2 jam dari jam 8 sampai jam 10. Ditunggu besok lagi teman pro 2 ya. Agnes Mo dengan Long As I Get Paid. Oh iya, bentar lagi kita di curhat kamu mau bahas sesuatu yang ada kaitannya sama masa lalu teman pro 2. Kita bahas apa? Tunggu aja segmen berikutnya ya. Long As I Get Paid dengan Agnes Mo spesial untuk Azam buat malam hari ini. Enjoy guys. Tetap di pro 2.

0: acara komunitas? Jadi di mana nih?
1: Masih nyari tempat. Pengennya yang fleksibel dan strategis.
0: Gampang. Wantilan RRI Singaraja aja.
1: Serius? Bisa buat event kreatif?
0: Bisa dong. Catering, workshop, pentas seni, semua masuk. Tempatnya nyaman dan gampang diatur konsepnya.
1: Wah. Fix ini.
0: Yuk, langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri 081-558-364-729.
2: Wantilan RRI Singaraja, ruang seru untuk acara kamu.

Oke, teman Pro 2 masih di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam Pro 2 RRI singar aja teman terbaik kamu. Masih bareng aku Zaki nemenin kamu di Jaga Malam sampai jam 12 malam nanti, guys. Untuk kamu baru gabung, baru join, baru dengerin siaran Pro 2, selamat malam ya. Sekarang menit ke-20 lepas pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Kita masuk di curhat kamu malam hari ini, guys. Kita mau bahas sesuatu yang mungkin ada kaitannya sama mantan. Jadi buat kamu yang masih belum move on, kayaknya ini segmen buat kamu, teman Pro 2 ya. Jadi kamu bisa menumpahkan segala aspirasi. Waduh, bukan aspirasi, guys ya. Unek-unek ya. Siapa di antara teman Pro 2 yang raga dan statusnya udah di tahun ini 2026, tapi pikiran sama hatinya masih terjebak di masa lalu? Malam ini kita bakal buka ruang curhat yang paling sering bikin susah tidur ya, apalagi kalau bukan soal gagal move on alias gamon, guys. Gagal move on sama mantan gitu ya. Jadi kita tahu sih, guys ya, kalau ngapus memori itu gak semudah menghapus riwayat obrolan di WA ataupun membalikan telapak tangan, teman berdua. Makanya nih, malam hari ini curhat kamu, kamu bebas menumpahkan semua unek-unek soal mantan yang masih sering datang secara tiba-tiba tanpa permisi. Biasanya sih datangnya dia di jam-jam rawan, teman berdua, tanpa ngetok pintu, tanpa salam, langsung aja tiba-tiba sliwer gitu. Ingat tiba-tiba, guys ya. Jadi buat kamu yang ingin share juga tentang rasa kamu sama mantan, boleh banget, siapa tahu dia dengerin lo malam hari ini, teman berdua. Siapa tahu kan ya, namanya juga siapa tahu, guys ya. Langsung di WA aja di 0811-399-1004 atau juga di seluruh sosial media RRI Singaraja. So, digaskan aja.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok. Belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hei, kayaknya kamu butuh detox digital, Ran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong. Hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.
2: Teman terbaik kamu.
3: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu.

Oke, teman Produ masih di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam Produ RRI Singar aja, teman terbaik kamu. Kita tadi di segmen curhat kamu masih bahas tentang terjebak masa lalu ya, teman Produ ya. Terkadang ya yang bikin susah lepas dari masa lalu itu sebenarnya bukan karena kita masih cinta sih sama orangnya, teman Produ. Melainkan kita karena udah terlanjur nyaman ya sama kebiasaan-kebiasaan lama yang dulu mungkin sering dilakukan berdua, teman Produ ya. Mulai dari kebiasaan ngingetin makan ya, tempat curhat tiap hari, pulang kuliah, pulang kerja ya. Aduh, banyak deh pokoknya teman Produ, sampai hal-hal kecil yang biasa dia ucapkan sampai terngiang-ngiang sih, teman Produ. Apalagi buat kamu yang mungkin terjebak karena lingkungan yang emang sehari-hari kamu lewatin, kayak terjebak di jalanan, teman Produ, setiap malam, setiap hari boncengan berdua, tapi sekarang melalui jalan itu dengan rasa sendiri. Aduh, sakit teman Produ ya. Begitu semua rutinitas itu hilang secara mendadak, teman Produ, setelah putus ya, rasanya kayak ada ruang kosong, besar lagi kosongnya di dalam diri yang susah banget buat diisi lagi.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Kamu lagi dengerin Jaka Malam. Jangan galau malam.

Yes, teman Pro 2 masih di Jaga Malam. Jangan dengar malam-malam Pro 2 RRI Singar aja, teman terbaik kamu. Terjebak di masa lalu, teman Pro 2 ya. Buat kamu yang akhirnya sadar kalau terus-terusan terjebak di masa lalu itu, ya gak bakal bisa merubah kenyataan sih, teman Pro 2, kalau hubungannya emang udah selesai ya. Banyak dari kita juga yang mungkin yang akhirnya capek sendiri karena capek buang-buang waktu dan air mata buat meratapi orang yang bahkan belum tentu mikirin kita di sana, teman Pro 2 ya. Jadi mikirin masa lalu tuh mungkin kalau diibaratkan kayak lari di atas treadmill ya, teman Pro 2. Kerasa capek, tapi kamu gak kemana-mana, di situ-situ aja. Di titik ini kita mulai paham kalau berdamai dengan masa lalu itu adalah pilihan terbaik buat diri kita sendiri. Buat kamu yang malam ini lagi di fase berjuang keras ya, buat lepas dari jeratan masa lalu dan pengen ngebuka lembaran baru di tahun 2026 ini, intinya semangat, teman Pro 2. Semua keputusan ada di tangan kamu. Kita ketemu lagi di Curhat Kamu di malam berikutnya. Agus Zaki, ciao.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu.

0: brand kamu mau makin dikenal nggak?
1: Pasti dong, tapi lewat media apa?
0: Gimana kalau promosi di RRI Singaraja? Disiarkannya di Pro 2.
1: Emang cocok buat anak muda?
0: Banget! Pendengarnya aktif, kreatif, dan suka konten kekinian.
1: Format iklannya ribet nggak?
0: Nggak sama sekali. Bisa spot iklan, adlibs, ataupun talk show.
1: Gas deh! Gimana dong caranya?
0: Langsung ke kantor RRI Singaraja aja. Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri di 081-558-364-729.
2: RRI Singaraja, suarakan brand kamu ke lebih banyak pendengar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman. Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
1: Pro 2 FM.

Wastu. Om Anubhadra Kratawayantu Wiswata. Ya Tuhan, semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Umat Sedharma yang kami hormati dimanapun sedang berada, sesanti angayu bagia, puja dan puji syukur selalu kita panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa atau Yang Widi, karena tentunya berkat dan rahmat serta sinar suci beliaulah kita diberikan kekuatan, baik itu kekuatan dalam pikiran, kekuatan dalam berucap maupun kekuatan dalam berbuat. Seperti biasa, berjumpa lagi bersama kami dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng. Seperti biasa, kami hadir dalam acara Renungan Dharma yang kami kutip dari kitab suci Bhagavad Gita, yaitu bab 3 sloka 43 yang berbunyi,

yang artinya dengan mengetahui dirinya melampaui indria-indria material, pikiran dan kecerdasan. Hendaknya seseorang memantapkan pikiran dengan kecerdasan rohani yang bertambah hati atau kesadaran Tuhan, dan dengan demikian melalui kekuatan rohani mengalahkan hawa nafsu, musuh yang tidak pernah puas, wahai Arjuna yang berlengan perkasa. Umat Sedharma yang kami hormati, bab ketiga dari Bhagavad Gita meyakinkan kepada kita dan memberikan pengaruh menuju kesadaran Tuhan dengan cara mengenal sang diri sebagai hamba kepribadian Tuhan yang Maha Esa yang kekal, tanpa menganggap kekosongan yang tidak bersifat pribadi sebagai tujuan yang paling tinggi. Dalam kehidupan material, pasti seseorang dipengaruhi oleh kecenderungan untuk nafsu dan keinginan untuk menguasai bahan-bahan alam material. Keinginan untuk berkuasa dan memuaskan indria-indria adalah musuh yang paling besar bagi roh yang terikat. Tetapi dengan kekuatan kesadaran Tuhan, orang dapat mengendalikan indria-indria material, pikiran dan kecerdasannya. Seseorang tidak dapat meninggalkan pekerjaan dan tugas-tugas kewajibannya secara tiba-tiba. Tetapi dengan mengembangkan kesadaran Tuhan tahap demi tahap, ia dapat menjadi mantap dalam kedudukan rohani tanpa dipengaruhi oleh indria-indria dan pikiran yang material. Dengan kecerdasan yang mantap dan diarahkan menuju identitasnya yang murni. Inilah isi bab ketiga dalam Bhagavad Gita secara keseluruhan. Pada tahap kehidupan material yang kurang matang, angan-angan filsafat dan usaha-usaha yang tidak wajar untuk mengendalikan indria-indria oleh apa yang disebut latihan sikap-sikap yoga tidak akan pernah dapat membantu seseorang menuju kehidupan rohani. Dia harus dilatih dalam kesadaran Tuhan oleh kecerdasan yang lebih tinggi. Umat Sedharma yang kami hormati dimanapun sedang berada, demikian secara singkat renungan Dharma yang dapat kami sampaikan, yaitu bab 3 Sloka 43 Kitab Suci Bhagavad Gita. Semoga ada manfaatnya, dan tak lupa kami mohon maaf apabila ada ucapan kami yang tidak berkenan di hati pendengar sekalian. Sebagai akhir kata, renungan Dharma ini kami tutup dengan mengaturkan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi.

Oke, teman Pro 2, Programa 2 Radio Republik Indonesia Singaraja yang mengudara melalui frekuensi FM 105,4 MHz, web streaming di www.rri.co.id dan RRI Digital akan segera turun dari udara. Aku Zaki yang bertugas dan seluruh kerabat kerja mohon undur pamit. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan di hati teman Pro 2. Selamat beristirahat, sampai jumpa kembali esok pagi. Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, mari awali hari ini dengan senyum dan penuh semangat. Program Pro 2 Radio Republik Indonesia Singer Raja kembali mengudara dari pagi hingga malam nanti melalui frekuensi FM 105,4 MHz, audio streaming di www.rri.co.id dan RRI Digital. Aku Gusadi, Pro 2 RRI Singer Raja, teman terbaik kamu. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

0: Keberanian tidak selalu berarti bebas dari rasa takut. Keberanian sejati adalah ketika kita tetap melangkah maju meskipun rasa takut itu menghantui. Di momen-momen ketika kita merasa rapuh, justru disitulah kita menemukan kekuatan yang selama ini tersembunyi. Kerapuhan bukanlah kelemahan, melainkan pintu menuju keberanian yang lebih besar. Jangan biarkan ketakutan menghalangimu dari menjalani hidup sepenuhnya. Ketakutan mungkin mencoba menahan langkahmu. Tetapi percayalah, setiap langkah yang kamu ambil menuju ketidakpastian adalah bukti bahwa kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Setiap kali kamu memilih untuk melawan ketakutan, kamu sedang membangun hati yang lebih tangguh, jiwa yang lebih berani. Ketika kita berani menghadapi ketakutan, kita membebaskan diri dari belenggu yang menghalangi potensi kita. Teruslah melangkah, karena di balik setiap ketakutan ada kemenangan yang menunggumu. Dan pada akhirnya, keberanianmu akan membawa cahaya tidak hanya untuk dirimu sendiri, tetapi juga untuk mereka yang melihatmu sebagai inspirasi.
1: Terbaik kamu.
2: 105,4 Prodo FM Singaraja. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

0: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
1: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
2: Pro 2 FM.

pasti sering dengar istilah SDM dalam pembahasan pembangunan atau kebijakan pemerintah. Kedengarannya biasa, tapi pernah nggak sih kepikiran kenapa SDM jadi hal yang selalu dibahas? SDM adalah singkatan dari sumber daya manusia. Istilah ini merujuk pada kualitas manusia dalam suatu negara, mulai dari pendidikan, keterampilan, sampai pola pikir. Dalam konteks Astacita, SDM jadi salah satu fokus utama. Karena sekuat apapun pembangunan, semuanya tetap bergantung pada manusianya. Makanya peningkatan SDM selalu jadi prioritas lewat pendidikan, pelatihan, dan kesempatan yang lebih luas. Karena pada akhirnya, bukan cuma soal pembangunan, tapi siapa yang menjalankan pembangunan itu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Pro 2 FM Singaraja.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

Om Swastiastu. Pendengar yang berbahagia, puja pangastuti dan angayu bagie senantiasa kita panjatkan kehadirat Ide Sang Yang Widiwasa atau Yang Paramekawi. Karena tentunya atas asung ketua renugerahnya, kembali kita dapat berjumpa dalam acara Renungan Dharma. Tentunya atas kuasanya juga, semoga Bapak Ibu ataupun saudara-saudara sekalian ada dalam keadaan sehat walafiat, bahagia lahir dan batin. Kami akan menyampaikan sloka Manawa Dharma Sastra bab 5 sloka 63 yang berbunyi,

laki-laki yang telah menghabiskan tenaganya menjadi suci lagi hanya dengan mandi. Tetapi laki-laki yang dapat bayi dari wanita janda, ia akan cuntake selama 3 hari. Berdasarkan sloka di atas, sloka ini menyampaikan dalam sloka itu dijelaskan bahwa seseorang laki-laki yang mengeluarkan benih ataupun sukra dapat menjadi suci kembali hanya dengan mandi. Ini menunjukkan bahwa dalam pandangan Dharma klasik, proses biologis tumbuh ataupun tubuh adalah sesuatu yang alami. Ketidaksucian yang muncul bersifat sementara dan fisik, sehingga penyuciannya pun cukup dengan pembersihan lahiriah, yaitu mandi atau bersuci. Pendengar yang berbahagia, demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Semoga ada

0: Singa Raja.
1: Teman terbaik kamu.
0: Info Pro 2.
2: Tama Pro 2, berita pertama. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng kembali memperkuat pendidikan demokrasi bagi generasi muda melalui sosialisasi pendidikan pemilih pemula yang menyasar mahasiswa Institut Pekuturan pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2026. Dan kegiatan yang digelar Divisi Soldiklih Parmas dan SDM dibuka dengan Dekan Fakultas Dharma Duta Dr. Iputu Mardike yang mengapresiasi langkah KPU dalam membentuk mahasiswa sebagai pemilih cerdas dan bertanggung jawab. Dan dalam sesi materi, Ketua Divisi Soldiklih Parmas dan SDM KPU Buleleng Putu Arya Suwarnate yang memaparkan bahwa materi dasar kepemiluan adalah mulai dari jenis surat suara, fungsi pemilu, hingga sistem daerah pemilih Bali yang memiliki 9 kursi DPR RI. Dan dia juga mengajak mahasiswa memandang politik dari sisi yang positif dan memahami demokrasi secara lebih utuh. Dan dalam pemaparannya, ia menjelaskan bahwa fungsi lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif dalam sistem ketatanegaraan Indonesia menurutnya pemahaman peran lembaga-lembaga atau lembaga negara penting untuk generasi muda tidak hanya menjadi pemilih tetapi juga memahami proses demokrasi. Nah, kegiatan ditutup dengan sesi tanya jawab interaktif yang menunjukkan tingginya antusiasme mahasiswa terhadap isu pemilu dan peran generasi muda dalam demokrasi Indonesia. Sementara itu, Teman Pro 2, pemerintah Kabupaten Buleleng menyerahkan hewan kurban menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah sebagai bagian dari upaya memperkuat kepedulian sosial dan menjaga kebersamaan antar umat beragama di daerah. Nah, kegiatan tersebut juga berlangsung di Masjid Agung Jami Singaraja pada hari Senin tanggal 25 Mei 2026 dan dipimpin langsung Bupati Buleleng I. Nyoman Sucidre. Dan penyerahan hewan kurban ini menjadi agenda tahunan yang tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan ibadah keagamaan, tetapi juga sebagai bentuk perhatian pemerintah kepada masyarakat. Momentum Idul Adha dimanfaatkan untuk memperkuat semangat berbagai dan mempererat hubungan sosial di tengah keberagaman masyarakat Buleleng. Dan dalam sambutannya, Bupati Sucidre menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung kegiatan tersebut. Dan menurutnya, keterlibatan berbagai elemen dalam penyerahan hewan kurban juga menunjukkan kuatnya nilai gotong royong dan solidaritas sosial di tengah masyarakat. Demikian info Pro 2, aku Gusadi, selamat mendengarkan acara selanjutnya Pro 2 RRI Singaraja Tematar.

Lukman Pro 2. Saatnya untuk memulai dengan menemani rutinitas kamu di pagi. It's time to start. Dan kamu juga bisa berbagi cerita.

0: Cikini ke gondang dia. Kuliah pagi, biar ketemu dia.
1: Cikampek, Tasik Malaya. Gue capek, bercita-cita sama dia.
0: Pagi-pagi capek. Pagi-pagi itu...
2: Spada! Welcome to
3: Spada. Disiarkan langsung dari Jalan Gajah Mada 140 Singaraja Bali 105,4 Radio RRI Singaraja Radio FM, tempat terbaik kamu karena kita Indonesia. Oke teman Radio, selamat pagi dan ketemu lagi bareng Zadi yang pastinya untuk di Spada di penghujung bulan ya. Belum di ujung banget sih, tapi udah di ujung bulan yang dimana kita udah ngerasain banget yang namanya kantong kering gitu ya. Penyakit kantong kering yang udah tanggal 28 guys. Aduh, berasa banget ya. Tapi it's okay lah, mudah-mudahan kamu itu masih ada safety money gitu lah ya. Oke, hari ini di hari Kamis tanggal 28 Mei 2026, nemenin kamu yang pastinya sampai nanti di jam 10 pagi di Spada, yang pastinya dengan informasi banyak banget buat kamu ya. Tapi sekali lagi selamat hari raya Idul Adha buat kamu umat muslim ya, yang pastinya udah merayakan kemarin dan kayaknya sekarang masih ada efeknya ya. Mudah-mudahan lagi apa ya, senang sekarang karena udah habis makan enak gitu ya. Biasanya sih Idul Adha itu identik sama makan-makan juga gitu, setelah mendapatkan ya istilahnya dapat rezeki, dapat anugerah dari Tuhan, yaitu hewan kurban ya, atau mungkin juga kamu sudah menyumbangkan dan kamu juga dapat dagingnya gitu guys. Sangat luar biasa banget ya. Jadinya bagi yang mungkin ya, kaum yang ya dalam posisi ini sangat-sangat beruntung bisa merasakan daging, yang pastinya masih banyak juga teman-teman atau saudara-saudara kita ya, teman berdua yang belum sempat merasakan daging yang enak gitu ya, sekarang bisa mendapatkan daging gitu guys. Ya seperti kemarin miris banget ya dengarnya, masih banyak di daerah Indonesia itu, terutama untuk yang di pelosok-pelosok itu ada loh yang belum mendapatkan istilahnya belum pernah makan daging. Bahkan kemarin gue tadi baca ada 45 tahun di satu desa itu gak pernah makan daging guys. Aduh, sangat disayangkan banget sebenarnya, sangat, oh ternyata ada loh daerah yang tidak mendapatkan daging sama sekali. Dan akhirnya dengan adanya Idul Adha, saudara-saudara kita akhirnya bisa dapat kebahagiaan daging dan bisa memakan daging gitu guys. Luar biasa banget yang pasti, yang pastinya untuk efeknya gitu ya dari hari raya Idul Adha. Bukan hanya untuk umat muslim aja, tapi cukup umat lain juga bisa merasakan hal tersebut gitu tahun berdua ya. Contohnya seperti desa yang gue bilang tadi, yang di arah daerah timur, yang pastinya tahun berdua itu di pelosok banget. Nah itu mendapatkan manfaatnya juga. So pastinya kalau kita ngomongin soal Idul Adha pasti ada menu favorit ya teman berdua ya. Kemarin ada momennya, kemarin kita sekarang bahas kulinernya. Kayaknya gak khas, gak apa ya, gak afdol lah, atau mungkin juga gak berasa hari raya lah kalau misalnya kamu gak punya menu favorit di hari raya Idul Adha guys. Pasti udah masak macam-macam ya, pasti ada yang terfavorit nih. Kira-kira apa tuh menu favorit kamu pada saat hari raya Idul Adha? Mumpung masih nuansa Idul Adha ya teman berdua ya. Langsung aja kita bahas di sarba gitu, langsung aja di WhatsApp 081 1399 1054, di Facebook, Instagram, dan TikTok RRI_Singaraja. Dan jangan lupa kamu langsung bisa komen-komen langsung atau di live chat kita di aplikasi RRI Digital.

0: yes, aku mau ikut Sarba Gita.
1: Ya udah, buruan gi ke sana mumpung di depan. Ntar keburu ditinggal loh.
0: Bukan Sarba Gita itu.
1: Nah, terus?
0: Tapi Sarba Gita di Pro 2 FM Singaraja. Yuk ikutan Sarba Gita.
2: Saatnya berbagi cerita.
3: Sharing ceritamu ke WhatsApp 0811-399-1054.
0: Setiap hari jam 6 sampai 7 pagi.
2: Pantengin media sosial kita ya.
4: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
5: Pro 2 FM.

Oke, Tom Freddy. Nah, kalau misalnya ngomongin soal menu favorit, gue tadi pernah sih, karena dulu pernah di perumahan, jadinya pernah lah mencicipi hasil dari anu ya, masakan nih gitu ya. Nah, tetangga dulu kebetulan adalah orang Padang, jadinya gue tadi dimasakin warung masakan Padang lah ya. Bukan hanya dapat di warung Padang aja, tapi ternyata memang beneran orang Padang itu bisa masak sebegitu enaknya, kayak berasa makan di warung Padang gitu ya. Rendang sih, rendang kambing itu nggak pernah putus gitu ya. Selalu pada saat Idul Adha, mau Idul Fitri, pasti ada rendang kambing atau rendang sapi, guys. Aduh, enak banget sih itu ya. Jadi makanan yang nggak bisa gue sendiri lupain itu rendang kambing atau sapi yang selalu dimasak sama nenek bundo pada saat itu. Aduh, enak banget. Itu pengalamannya gue sendiri ya. Jadi suka banget sama rendang, guys. Nah, kalau kamu menu favoritnya apa? Sky.

0: Jayapura, Papua. Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung, kembali diterjang banjir bandang. 3 orang ditemukan meninggal dunia. Manusia kini hanya bisa menangis. Namun sebenarnya, jauh sebelum bencana terjadi, mereka bisa membiasakan. Budaya membuang sampah pada tempatnya bukan sembarangan, bahkan di selokan, sungai, atau pantai. Budaya tidak menebang pohon secara liar, dan budaya menjaga lingkungan untuk menyelamatkan bumi. Bertindak sekarang atau menangis kemudian.
1: Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di LNI Pro 2. Singa Raja. Spada.

Oke, sekarang sudah ada Tia. Selamat pagi Kak Adi. Kalau aku sih lebih suka gulai kambing ya, karena makanan favorit. Kalaupun tidak idol ada juga sukanya gulai kambing gitu katanya. Oke, Kak Tia suka gulai kambing katanya. Waduh, oke lah. Aku sendiri juga suka sih kalau gulai kambing gitu ya. Apalagi ditemenin sama sate kambing gitu ya. Aduh, enak banget.

0: Testing 1 2 1 2 3.
1: Penyebutan 1 2 3 atau 1 2 3 saat tes mic adalah kebiasaan umum yang digunakan untuk memeriksa kualitas suara dan volume mikrofon. Alasan utamanya adalah karena angka-angka ini mudah diucapkan dan memberikan berbagai macam suara yang berbeda, termasuk vokal, konsonan, dan plosif, yang membantu teknisi atau pengguna untuk mengevaluasi performa mikrofon secara menyeluruh. Angka 1 dan 2 mengandung suara vokal yang berbeda, sementara 3 mengandung suara konsonan yang berbeda. Mengucapkan angka-angka ini membantu mengevaluasi bagaimana mikrofon merespons berbagai jenis suara. Angka 2 atau 2 mengandung suara plosif T yang bisa membantu mendeteksi masalah seperti popping atau distorsi yang disebabkan oleh suara yang terlalu kuat. Angka-angka ini mudah diucapkan oleh siapa saja dan dapat diucapkan dengan cepat, membuatnya ideal untuk pengujian cepat dan efisien.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

Ada yang cerita lagi nih, ada Kak Andri yang bilang kalau aku sih lebih suka sama semur kambing. Emang semur agak jarang sih gue bisa didengerin, tapi kalau misalnya di tradisinya keluarga Kak Andri itu ada semur kambing, boleh tuh dicoba ya. Enak kayaknya ya. Oke, tapi yang paling penting olahannya lebih enak ke sapi, kambing gitu ya, untuk Idul ada. Wah, kalau misalnya ada semur kambing, enak aja kayaknya ya. Thank you nih buat Kak Andre yang udah cerita yang pastinya ya. Thank you buat semuanya yang udah cerita di serba kita, dan apapun menu favorit kamu dan apapun menu yang disajikan kemarin oleh keluarga kamu, itu adalah yang menu yang terbaik untuk di hari raya Idul Adha tahun ini.

suka baca novel cinta yang bikin baper? Cinta di Bawah Tudung Saji, karya Tony Pratama, bisa banget jadi pilihan. Ceritanya tentang 4 sahabat cewek, Nobel, El Green, Atira dan Windy yang udah akrab sejak SMA. Persahabatan mereka jadi makin seru gara-gara diramalkan jodohnya oleh seorang kakek misterius lewat isi dulang makanan, tradisi khas Bangka Selatan. Awalnya mereka cuma anggap itu bercandaan, tapi ternyata ramalan ini bikin mereka mikir serius tentang cinta dan masa depan. Tony Pratama menghadirkan vibe santai ala anak muda dengan cerita yang relatable. Grup BBM jadi tempat mereka ngobrol tiap malam, mulai dari bahasa receh sampai yang mendalam. Atira, si pecinta warna oranye garis keras, sering bikin suasana jadi ramai. Meski cerita dibalut humor, ada momen reflektif di mana masing-masing karakter mulai mempertanyakan makna hidup dan cinta. Nobel si koleris tegas, El Green si melankolis, Atira yang ceria, dan Windy yang kalem bikin cerita terasa hidup dan penuh warna. Kekuatan novel ini ada di gaya penulisan yang ringan dan humoris. Plus, penggabungan tradisi lokal seperti dulang makanan yang jadi elemen penting cerita. Pembaca nggak cuma diajak menikmati tradisi unik Bangka Selatan, tapi juga merenungkan makna toleransi dan kebahagiaan dari hal-hal sederhana. Kalau kamu cari novel yang ringan tapi meaningful, Cinta di Bawah Tudung Saji bakal bikin kamu senyum-senyum sambil mikir. Cocok buat masuk daftar bacaan santai kamu.

0: sepeda, Mase.
1: Emang boleh sepeda itu?
2: Soalnya ada info kekinian yang lagi viral.
3: 105,4 Pro 2 RRI Sekiranya aja Pro 2 FM, tempat terbaik kamu karena kita Indonesia. Tempat Pro 2 ada yang viral-viral di jam 7 pagi, guys. Masih dari nuansa Idul Adha dan hewan kurban tempat Pro 2 ya. Ada video yang viral gara-gara ini sih ulah dari sapi kurban gitu ya, yang ternyata ngamuk, guys. Aduh, kok bisa terjadi seperti ini gitu ya. Nah, ternyata untuk di pesta pernikahan di daerah Purwokerto sempat hancur gara-gara ulah sapi kurban yang terlepas saat malam takbiran gitu, guys. Waduh, pada saat mau prepare ini ya, nikahan gitu ya, guys ya. Ada sih Pak sapi tiba-tiba datang. Nah, ternyata ini sapi kurbannya ternyata lepas gitu, guys. Dan langsung semuanya ditabrakin, ada kursi, bunga-bunga di pelaminan. Akhirnya porak-poranda tuh gara-gara diterobos si sapi yang masuk tiba-tiba ke area acara, guys. Ya sapi mana tahu, mana ya siapa tahu takutnya datang duluan gitu ya. Biar kebagian makanan. Tapi enggak gitu sih, guys. Maksudnya itu apa ya? Kok bisa gitu loh? Kok enggak dijaga sapinya? Kok bisa sampai lepas gitu ya? Itu aja sih yang bikin bingung, teman-teman. Aduh. Tahu aja nih sapi kalau ada acara nikahan ya,

Ada lagi yang viral di tempat Freddy. Ini dia nih. Dari sapi kurban lagi ya, yang terjebur ke selokan di daerah Kampung Pasir Maung, Desa Catiranggul, Kecamatan Babakan, Madang, Kabupaten Bogor gitu ya. Dan insidennya bermula dari sapi gak mau diberi makan. Tiba-tiba sapi ini ngamuk gitu guys, loncat masuk ke selokan. Dan akhirnya dibantuin sama tim damkar gitu ya, untuk bisa kembali lagi ke masjid gitu guys. Nah, tiba-tiba aja soalnya dia lompat gitu ya. Jadi para masyarakat yang ada di sana tuh bingung gitu. Tiba-tiba loncat soalnya masuk ke selokan gitu guys. Tapi syukurnya ada tim damkar yang bantu dan akhirnya bisa dievakuasi dan bisa dibawa kembali gitu guys. Ada-ada aja ya.

0: brand kamu mau makin dikenal nggak?
1: Pasti dong, tapi lewat media apa?
0: Gimana kalau promosi di RRI Singaraja? Disiarkannya di Pro2.
1: Emang cocok buat anak muda?
0: Banget! Pendengarnya aktif, kreatif, dan suka konten kekinian.
1: Format iklannya ribet nggak?
0: Nggak sama sekali. Bisa spot iklan, adlibs, ataupun talk show.
1: Gas deh! Gimana dong caranya?
0: Langsung ke kantor RRI Singaraja aja. Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri di 081-558-364-729. RRI Singaraja, suarakan brand kamu ke lebih banyak pendengar.
2: Teman terbaik kamu.
3: 105,4 Pro 2 FM Singaraja.

0: Produa FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Produa FM Singaraja, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Nah, Tama Produa ternyata viral juga dari segi prestasi. Indonesia bukan aja viral sama heboh-heboh ya, tapi prestasi juga guys. Nah, salah satunya pemecah rekor dunia, yaitu sebagai atlet speed tercepat pemanjat tebing kembar yang viral lah gara-gara atlet Indonesia. Ternyata panjat tebingnya atau atlet panjat tebingnya itu gila keren banget sih. Indonesia mendunia yang pastinya untuk dari sisi olahraga panjat tebing guys. Nah, gak heran jadinya panjat tebing ini sekarang jadi salah satu cabang olahraga di Indonesia yang lagi terkenal dan menjanjikan untuk Indonesia level ke dunia gitu ya. Ada kakak Ramadio, kemudian ada Raffianto dan juga Raffiandra Ramadan yang ternyata menjadi atlet dunia sekarang ya, yang bisa membawa nama Indonesia menjadi atlet panjat tebing yang speed tercepat dan viral gitu guys. Keren banget ya, bangga sama atlet Indonesia, terutama sekarang yang baru kita dengar yaitu atlet panjat tebing dari Indonesia.

0: guyup nih kena hujan.
1: Wah, kamu harus langsung mandi.
0: Hah? Males ah. Kan cuma sebentar doang kehujanan.
1: Eh, tetap aja air hujan kotor. Bisa bikin sakit kalau nggak langsung dibilas.
0: Iya juga sih. Badanku dingin banget nih.
1: Makanya, mandi air hangat aja sekalian. Biar badan enakan.
0: Iya, daripada sakit kan. Mending langsung mandi aja. Makasih ya udah ngingetin.
2: Habis kehujanan, segera mandi agar tubuh terhindar dari masuk angin.
3: Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RMI Pro 2. Singan aja. Spada.

0: olahraga.
1: Saya Sari Hidayat, Pol Body Pendidikan Kepala Olahraga Undisa. Saya sangat senang sekali dari menyampaikan selamat pada RRI yang akan menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua harus ikut terus RRI ya, jangan sampai

masih mendengarkan Spada di Pro 2. Masih banyak hal-hal yang seru yang Spada bakal bagi buat kamu. Enjoy your stay in.

0: Di era digital, informasi nyebar saat cepat cahaya. Tapi hati-hati, nggak semua yang tersebar itu benar. Berita hoax bisa muncul dari mana saja. Media sosial, grup chat, bahkan situs yang terlihat meyakinkan. Jangan asal sebarkan sebelum cek kebenarannya. Hoax bisa menyesatkan, memecah belah, bahkan merugikan banyak orang. Jadilah pengguna media yang cerdas. Cek fakta melalui sumber terpercaya seperti koninfo.go.id, turnbackhoax.id, atau media massa resmi lainnya. Ingat, satu klik bisa berdampak besar. Sharing sebelum sharing. Waspada hoax, mulai dari diri sendiri.
1: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM. Pro 2.

0: Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
1: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai